0: Sebagian kita terkadang lalai. Ya, bagaimana anak kita ibadah kepada Allah atau tidak? Bagaimana anak kita memiliki akidah yang lurus atau tidak? Ya, apalagi ketika kita sudah tidak ada. Kata beliau, pada hari ini juga kita dapatkan banyak di antara anak-anak kita yang tersibukkan dengan ya, HP-HP mereka. Tersibukkan dengan media-media sosial mereka. Dan orang tua gak tahu apa yang dilihat oleh anak-anaknya. Gak perhatian, gak peduli. Acuh tak acuh. Ya, anaknya mau ya, menghabiskan waktunya dengan HP, dia gak peduli. Gak peduli dia ya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, gak dia pedulikan. Demikian pula, ya ketika sang anak tersibukkan dengan perkara-perkara yang menyimpang, dia gak pedulikan. Ya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi umatnya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kecil. Sebagai contoh, ya, adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Abbas yang saat itu masih sangat kecil nilai-nilai akidah, kata Nabi yang mulia, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi ajarkan kalimat-kalimat tentang akidah yang benar, yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Kata Nabi yang mulia, ihfadillaha yahfadzuka. Wahai anak kecil, jagalah Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jaga perintah dan larangan Allah. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya yang kudapatkan Allah di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sesuatu, maka minta hanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ini nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai akidah yang Nabi tanamkan kepada anak kecil. Yang menunjukkan bahwasannya menanamkan akidah yang benar adalah kewajiban setiap orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tentang masalah takdir. Ya, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kata Nabi, wahai gulam, wahai anak kecil, ketahuilah sesuatu yang Allah catatkan menimpa dirimu enggak mungkin meleset dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang Allah tidak tetapkan bagi dirimu, enggak mungkin kau dapatkan. Mengajarkan keimanan yang benar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini, terdapat isyarat yang sangat jelas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Sedini mungkin. Menanamkan nilai-nilai akidah yang benar kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, karena akidah yang benar, tauhid yang benar adalah asas keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Idzan ayyuhal ahibbatu fillah, qulna al-amr al-awwal salamatu at-tauhid wa safa' al-aqidah. Hadha awla al-awlawiyat wa aham al-muhimmat fi tarbiyat al-abna'. Wa ta'ammalu qabla an antaqil ila al-amr al-thani ma dhakarahu al-mufassirun من أخبار بني إسرائيل عن نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهو يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام. يوسف لما لقي أباه واجتمع في مصر بعد الرحلة الطويلة التي استغرقت 40 سنة من الصبر والبلاء ثم التمكين، قال يوسف لأبيه، قال يا أبي لما يذهب بصرك حزنا علي وأنت نبي؟ الله جل في علاه قال يحكي حال يعقوب، قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لما يحزن يعقوب وهو نبي؟ قال يعقوب ليوسف، قال يا بني خشيت أن تكون لحقت بقوم من المشركين فتصبح على دينهم فلا أراك يوم القيامة. هذا الولد الذي تحبه وتتعلق به إن لم يكن على دينك فلن تجتمع معه في الجنة، والله المستعان.

0: Kata beliau, inilah poin yang pertama di antara poin-poin yang hendaknya kita fokuskan di dalam mendidik anak-anak kita. Kita fokus terkait dengan keselamatan tauhid dan akidah mereka. Kata beliau, sebelum kita berpindah pada poin yang kedua, mari kita renungkan ya kisah tentang Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihi masalam. Setelah berpisah hampir sekitar 40 tahun antara ayah dengan anaknya, antara Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub, kemudian Allah berikan ya taufik kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk menjadi ya pemimpin di Mesir. Kemudian Allah pertemukan keduanya di Mesir setelah berpisah selama 40 tahun lamanya. Kemudian ya tampak pada mata Nabi Ya'qub bekas kesedihan. Ya, tangisan terus-menerus. Maka ketika bertemu antara seorang anak dengan seorang ayah, Nabi Yusuf faham bahwasanya dia melihat kesedihan yang sangat mendalam pada ayahnya ini. Padahal dia seorang nabi. Maka Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya, wahai bapakku, kenapa engkau begitu bersedih? Ya ketika berpisah dengan anakmu. Padahal engkau seorang nabi. Ya, yang Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Maka Nabi Ya'qub mengatakan, wahai anakku, aku bersedih. Ya kan aku khawatir ketika engkau meninggalkan aku, kemudian engkau ya berjumpa dengan orang-orang musyrikin yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau mengikuti agama mereka, meninggalkan tauhid kepada kesyirikan, ya lalu aku tidak lagi bisa bertemu dengan engkau di hari kiamat nanti. Ini yang membuat Nabi Ya'qub sedih, karena beliau khawatir ketika Nabi Yusuf ya meninggalkan rumah, berpisah dengannya, dia khawatir kalau seandainya anaknya Nabi Yusuf masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perbuatan syirik, maka konsekuensinya keduanya tidak akan bertemu di hari kiamat nanti. Padahal kita tahu Nabi Ya'qub sangat sayang kepada anaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ini di antara contoh bagaimana perhatian orang tua terhadap keselamatan tauhid anak-anaknya, keselamatan akidah anak-anaknya. Karena setiap orang yang wafat di atas tauhid, maka akan Allah pertemukan mereka di hari kiamat nanti. Sedangkan ketika seorang anak dan orang tua berbeda tauhidnya, maka tidak akan bertemu di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Al-amru tsani alladhi yanbaghi an nurakkiz alayhi fi tarbiyati al-abna' as-salah. صلاة أبنائك صلاة البنات أيها الأب أيتها الأم إن صلاة الأبناء من أهم المهمات وأعظم المعظمات والتي ينبغي أن تشغل بالك وبرنامجك اليومي وجدول أعمالك. أعظم أمر في يومك وليلتك هو صلاتك وصلاة ذريتك. لذلك أيها الأحبة في الله، اليوم صلاة أبنائنا مضيعة إلا من رحم الله. لما؟ لأننا لا نأمرهم بالصلاة ولم نربهم على الصلاة. إن ديننا العظيم لأنه يعلم قدر الصلاة، وأن العبد الذي يضيع الصلاة لن ينجو يوم القيامة. بين الرجل والشرك ترك الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى عليه الله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أيها الأب أيتها الأم، أنت مأمور بأن تأمر أبناءك بالصلاة. والعلماء يقولون إن الأب والأم إن لم يأمر ولده بالصلاة فإن الولد لا حساب عليه على الصلاة التي ضيعها، والأب أو الأم آثمة وستسأل عن كل صلاة ضيعها ولدك. تخيل، تخيل، هل قمت بأمر ولدك بالصلاة اليوم في صلاة الفجر؟ هل صلى ولدك أو لم يصلي؟ بعضنا يذهب ويأتي للمسجد ولا يدري أصلى الأولاد أو لم يصلوا. هذه مصيبة أيها الأحبة في الله. مروا أبناءكم، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء منهم من يرى أن هذا الأمر أمر واجب وتاركه محاسب يوم القيامة. كم صلاة لأبنائنا ضاعت ولم نأمرهم بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك جاء في أثر جميل واحفظوه عن رجل اسمه ابن أبي قرصافة، جده من الصحابة. هذا الرجل يقول: دخلت سجن عسقلان، عسقلان في فلسطين في شاطئ قريبة من البحر الأبيض المتوسط. يقول: دخلت سجن عسقلان 7 سنين، سجن لا تدخله الشمس، ولم تفتني صلاة في غير وقتها. كيف؟ والشمس بها نعلم المواقيت، ما كان عندهم ساعات ولا شيء، كيف لم تفوته الصلاة؟ فقيل له: كيف ذلك؟ قال: كان أمام السجن أكمة، تلة صغيرة، جبل صغير، فكان أبي يصعد على الجبل في وقت كل صلاة ثم ينادي فيقول: يا بني دخل وقت الفجر فقم فصلي، يا بني دخل وقت الظهر فقم فصلي، يا بني دخل وقت العصر والمغرب والعشاء. 7 سنين وهو يأمر ولده بالصلاة ويخبره بوقتها، ولم يبارح ثغر الصلاة 7 سنوات. نحن نأمر أبناءنا بالصلاة ثم نمضي، تقول له: قم استيقظ صلي الفجر، ثم تتركه وتمضي. هذا رجل 7 سنوات ولده كبير مكلف بالغ، ومع ذلك يخبره بوقت الصلاة. نحن أبناؤنا إن سافروا للدراسة لا نسأل عن صلاتهم، بناتنا لا نسأل عن صلاتهم، هذه مصيبة، والله المستعان. نعم.
0: Kemudian para jemaah yang Allah muliakan, poin yang kedua di antara hal yang hendaknya kita fokuskan di dalam mendidik anak-anak kita adalah kewajiban salat yang 5 waktu. Salat anak-anak kita adalah perkara yang sangat penting, yang hendaknya senantiasa diperhatikan oleh setiap orang tua di sepanjang siang dan malam. Pada hari ini kata Syekh, kita dapatkan sebagian orang tua tidak peduli dengan salat anak-anaknya, tidak bertanya apakah sang anak sudah salat atau belum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keagungan salat, bahwasanya salat adalah benteng terakhir antara keimanan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wasyirki tarkus salat." Yang membedakan antara Islamnya seseorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Menunjukkan bahwasanya perkara salat adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu wa arad, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Kata Nabi yang mulia kepada para orang tua, perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun. Hendaknya setiap orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan salat yang 5 waktu ketika mereka sudah memasuki usia 7 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Dan boleh bagi orang tua memukul anaknya ketika enggan untuk salat, ya pukulan yang sifatnya pelajaran agar sang anak mau salat ketika mereka sudah memasuki usia 10 tahun. Kata Syekh, para ulama kita mengatakan kalau ada orang tua yang tidak memerintahkan anaknya untuk mengerjakan salat ketika sang anak sudah memasuki usia 7 tahun, maka orang tua berdosa. Meskipun sang anak belum berdosa, karena dia belum balig. Ya, tapi orang tua ketika dia melalaikan kewajiban untuk memerintahkan sang anak sholat, maka orang tuanya berdosa. Sang anak belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia belum balig. Ya, tapi Nabi perintahkan para orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya sholat ketika sang anak sudah masuk usia 7 tahun. Ya. Maka hendaknya kita perhatikan masalah ini. Kemudian kata beliau, datang di dalam ya sebuah athar yang sangat indah. Athar yang sangat luar biasa. Dari ya seseorang yang bernama Ibnu Abi Fursafah. Beliau mengatakan bahwasannya aku pernah masuk ke dalam sebuah penjara. Ini aku di penjara Asqalan di daerah Palestina. Beliau mengatakan aku di penjara di tempat tersebut selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Ya, aku berdiam di penjara Asqalan selama 7 tahun. Penjara tersebut adalah tempat yang tidak terkena sinar matahari. Gak mendapatkan sinar matahari sedikit pun. Namun kata beliau, meskipun aku di dalam penjara yang tidak masuk ke dalamnya sinar matahari, aku tidak pernah melewatkan 1 sholat pun selama 7 tahun tersebut. Tidak pernah terlewatkan dariku 1 sholat wajib sekalipun. Padahal kita tahu bahwasannya ya kita mengetahui waktu-waktu sholat dengan apa? Dengan matahari. Ya. Dengan matahari. Maka ditanyakan kepada Ibnu Abi Fursafah, ya, bagaimana caranya engkau mengerjakan sholat padahal engkau tidak mendapatkan matahari, tidak bisa melihat matahari. Bagaimana engkau mengetahui waktu-waktu sholat dan engkau bisa mengerjakan sholat 5 waktu selama 7 tahun tersebut? Maka beliau mengatakan bahwasannya di depan penjara tersebut, di hadapan penjara itu ada sebuah bukit. Ada sebuah bukit. Di mana ayahku selama 7 tahun lamanya senantiasa menaiki bukit tersebut di setiap waktu-waktu sholat. Untuk memberitahukan kepada anaknya di dalam penjara. Setiap kali masuk waktu sholat, maka sang ayah naik ke atas bukit tersebut. Dia memanggil, wahai anakku, sesungguhnya waktu sholat sudah masuk. Di waktu subuh, sang ayah naik. Dia panggil anaknya dalam penjara, wahai anakku, waktu subuh sudah masuk. Maka sang anak sholat dalam penjaranya. Di waktu zuhur, sang ayah naik. Memberikan informasi kepada sang anak bahwasannya waktu zuhur sudah masuk. Maka sang anak sholat zuhur dalam penjaranya. Terus, selama 7 tahun. Luar biasa perjuangan seorang ayah. Ya, di dalam menjaga keistiqomahan sholat anaknya. Setiap kali masuk waktu sholat, maka sang ayah naik ke atas bukit tersebut untuk memberikan informasi kepada sang anak bahwasannya waktu sholat sudah masuk. Kata Syekh, bayangkan jemaah yang Allah muliakan, 7 tahun. Bagaimana seorang ayah mengabarkan anaknya tentang masuknya waktu-waktu sholat. Di saat yang bersamaan, kondisi sebagian kita gak peduli dengan sholat anak-anak kita. Padahal anak kita hadir bersama kita. Ya, ketika anak kita ke sekolah, kita gak pernah tanya ya tentang sholatnya. Bagaimana sholatnya? Menunjukkan bahwasannya kurangnya perhatian kita terhadap perkara sholat anak-anak kita. Padahal sholat adalah perkara yang sangat besar di dalam Islam.
1: Nعم أحسن عليكم. أمر الثالث الذي نربي أبناءنا عليه الأخلاق. أخلاق أبنائك وأخلاق البنات، سلوكهم كيف هو، كلماتهم ما هي، لباسهم كيف يلبسون، ماذا يقولون، من يصاحبون، ماذا يشاهدون على جوالاتهم، ماذا يكتبون في جوالاتهم. هذه أشياء كلها من اهتماماتك أيها الأب، ومن الأشياء التي يجب عليك أن تربي أبنائك على خيرها وأحسنها وأن تجنبهم شرها وشؤمها، والله المستعان. اليوم للأسف الشديد كثير من الآباء وكثير جدا من الأمهات لا تسأل عن أخلاق بناتها، لا يهمها أبدا هذه البنت ماذا تلبس ومع من تخرج ومع من تجلس ومن يصاحب ومن تصاحب، ماذا يقول، لا يلقي بانا لهذه الأشياء. وهذه من المصائب التي ابتلي بها المسلمون اليوم. الكفار أيها الأحبة في الله يدركون أن هذه الأمة لها منظومتا دفاع تبقى قوية ثابتة وصامدة، المنظومة العقدية والمنظومة الأخلاقية. فإذا كانت الأمة قوية في عقيدتها وقوية في أخلاقها فهي أمة منتصرة، أما إذا كانت الأمة ضعيفة في العقيدة وضعيفة في الأخلاق فكبر عليها أربعا والله المستعان. لذلك الاهتمام والاهتمام والاهتمام، تربية الأبناء وتربية البنات على الأخلاق الحسنة في كلامهم في أقوالهم في أفعالهم في كل شيء، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هذا والله المستعان.
0: Kemudian poin yang ketiga para jemaah yang Allah muliakan, di antara perkara yang hendaknya kita fokuskan di dalam mendidik anak-anak kita adalah menanamkan akhlak yang mulia, menanamkan nilai-nilai al-akhlaqul karimah kepada anak-anak kita. Kata Syekh, masalah akhlak, bagaimana perilaku mereka, bagaimana ucapan-ucapan mereka, bagaimana pakaian-pakaian mereka, dengan siapa mereka berteman, apa yang mereka lihat ya di HP-HP mereka, adalah mas'uliyah, tanggung jawab setiap orang tua. Maka hendaknya setiap orang tua memiliki perhatian terhadap ya akhlak-akhlak mereka, terhadap keseharian mereka, dengan siapa mereka berjalan, dengan siapa mereka berteman dekat. Ya, kemudian apa yang mereka lihat di media-media sosial mereka. Hendaknya ini menjadi fokus para orang tua di hari ini. Dan kata Syekh, sangat disayangkan. Ya, pada hari-hari ini kita mendapatkan banyak para orang tua yang tidak memperhatikan masalah ini. Tidak peduli ya dengan siapa anaknya berjalan. Enggak peduli ya bagaimana pakaian anak-anaknya. Apakah sesuai dengan ya kaidah syariat atau tidak, enggak dia pedulikan. Enggak peduli bagaimana ucapan anak-anaknya, ya bagaimana perbuatan anak-anaknya. Apa yang dia lihat di HP-HP mereka, maka ini di antara bentuk musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Ketika orang tua tidak memiliki perhatian terhadap akhlak seorang anak, ya maka ini adalah musibah yang sangat besar. Kata Syekh, ketahuilah saudaraku yang Allah muliakan, bahwasanya orang-orang kufar senantiasa berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan berbagai macam wasilah. Ghayah terbesar orang-orang kufar, tujuan terbesar orang-orang kufar adalah bagaimana merusak Islam dan kaum muslimin, merusak generasi kaum muslimin. Dan mereka mengetahui bahwasanya kaum muslimin punya dua kekuatan, punya dua tameng untuk membentengi agama mereka. Yang pertama adalah tameng dari sisi keyakinan akidah yang sahihah. Yang kedua adalah dari sisi akhlak yang mulia. Bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan bagaimana Islam menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Maka orang-orang kufar mereka berusaha bagaimana menghancurkan kaum muslimin ya dari dua perkara ini. Merusak keyakinan mereka, merusak akidah mereka, dan merusak akhlak mereka. Kata Syekh, kalau seandainya ya akidah kaum muslimin di atas akidah yang benar dan akhlak kaum muslimin di atas akhlak yang mulia, maka jadilah mereka umat yang mulia. Karena kemuliaan kaum muslimin dibangun di atas dua perkara ini. Di atas akidah yang lurus, di atas akidah yang benar, dan di atas akhlak yang mulia. Namun kalau seandainya akidah kaum muslimin rusak, demikian pula akhlaknya rusak, maka jadilah dia umat yang rusak. Tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin. Maka hendaknya setiap orang tua berusaha untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, setelah dia berusaha untuk menanamkan nilai-nilai akidah yang benar, bagaimana seseorang ya memiliki akidah yang lurus terhadap Allah Subhanahu wa taala.
1: إذا أدركنا ذلك أيها الأحبة في الله وأن هذه الأشياء الثلاثة هي التي سنركز عليها أشد التركيز في تربية الأبناء، التوحيد والصلاة والأخلاق، ونحذر أشد الحذر من التهاون والتفريط في واحد منها. تخيل يوم القيامة يكون في صحائف سيئاتك كل رجل أضله شيطان ابنتك لما فرطت في حجابها فنظرت إليها عيون الخائنين كلهم في صحيفة سيئاتك يوم القيامة. أقول ما هي الوسائل التي تعيننا على تربية الأبناء في هذا الزمن؟ أنا أعترف أمامكم أننا في زمان صعب وفي زمان غربة، كثرت الفتن وصارت الشهوات تدخل البيوت في جيوبنا عبر هذه الجوالات وهذه المنصات، والله المستعان. لكن الله جل في علاه رحيم وعظيم سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، ولا يمكن أن يكلفنا ما لا نطيق. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أربي أولاد، أنا لا أستطيع أن أربي البنات. نقول هذا الكلام غير صحيح. الله أمرك بأمر تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأول وسيلة يا معاشر الآباء وما يا معاشر الأمهات، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إن قلوب الأبناء بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فاقصد بقلبك مقلب القلوب، استعن بالله ولذ به وأكثر من التضرع والدعاء والرجاء لله جل في علاه أن يصلح لك الذرية. كثير من الناس يريد أن يربي أولاده لكن لا يستعن بالله على هذه التربية، فيعتقد أنه إن أعد لهم برنامجا معينا أو وضعهم في مدرسة معينة أو ذهب بهم إلى هنا وهناك أن هذا سبب في هدايتهم وصلاحهم. أعظم سبب أن تسأل الله صلاحهم وهدايتهم، فاستعن بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعانه الله جل في علاه. يا إخوة، من كان له ولد عاق أو ولد عاصٍ أو بنت غير مستقيمة فليستعن بالله جل في علا على تربيته. أكثروا من سؤال الله جل في علا والاستعانة به. الله سبحانه وتعالى ربانا في القرآن أن نسأله هداية أولادنا، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لذلك كم هي مساحة الدعاء للأبناء في دعائك؟ كم صلاة نصلي في اليوم؟ كم الصلوات؟ كم دعاء ندعو به لأولادنا؟ بعض الناس لا يترك الدعاء للأولاد أبدا، دائما متعلق بالله جل في علاه. أعرف بعض المشايخ له 10 من الأبناء كلهم حفظ للقرآن وكلهم طلبة علم كبار، قيل له كيف ذاك؟ قال الدعاء. الدعاء، الدعاء أيها الأحبة في الله أعظم وسيلة لتربية الأبناء، لأن الدعاء استعانة بالله جل في علاه. وبعض السلف كان يقول اللهم إني صرت عاجزا عن إصلاح ولدي فأصلحه لي، فيصلحه الله جل في علاه. لذلك أيها الأب، أيتها الأم، في جنح الظلام في وقت السحر قم بين يدي الله يا عز وجل، وسل ربك سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، سل ربك بدموع تجري على خدودك وبيقين بأن الله قادر على هداية أولادك وصلاحه. وأكثر ثم أكثر ثم أكثر، ولا تترك الدعاء للأبناء حتى لو تقدم سنهم وكبرت أعمارهم. فالدعاء، الدعاء أيها الأحبة في الله للأولاد من أعظم أسباب hidayatihim wa salahihim.
0: Kata beliau, inilah 3 perkara yang hendaknya kita fokuskan di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid yang benar aqidah yang sahihah, kemudian menanamkan pentingnya menjaga kewajiban salat yang 5 waktu, kemudian menanamkan akhlak-akhlak yang mulia. Kata beliau, poin berikutnya terkait dengan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang dengannya kita mendidik anak-anak kita di masa sekarang. Kata beliau, ya saya mengetahui dan saya juga mengakui bahwasannya yang mendidik anak pada hari-hari ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit ya di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita hidup di zaman di mana syahwat masuk ke dalam setiap rumah-rumah kita. Bahkan yang masuk ke dalam setiap kantong-kantong kita. Ya. Di mana pintu-pintu fitnah terbuka lebar di hari-hari ini. Di mana wasilah-wasilah yang membawa kerusakan masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, bahkan ke dalam kantong-kantong kaum muslimin. Namun kata beliau, kita harus mengetahui dan kita harus meyakini bahwasannya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya. Maka kata beliau, ya ketika kita dihadapkan dengan ya zaman yang sulit di dalam mendidik anak-anak kita, karena berbagai macam fitnah ya ada di hadapan kita, di hadapan anak-anak kita, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, maka poin pertama, wasilah pertama di dalam mendidik anak-anak kita adalah al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita. Poin terpenting, wasilah terpenting untuk keberhasilan mendidik anak-anak kita adalah bagaimana seorang ayah, seorang ibu tidak putus dari meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada zat yang di tangannya hati-hati kita semuanya, yang membolak-balikan hati manusia. Maka isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebesar-besar wasilah di dalam keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Kata beliau, ya, ketika ya kita punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, maka hendaknya kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, senantiasa kita basahi lisan-lisan kita dengan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini di antara doa terbaik yang hendaknya membasahi lisan setiap mukmin dan mukminah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pasangan yang baik, pasangan yang saleh dan salihah. Kemudian dari pasangan yang baik tersebut, maka lahirlah anak-anak yang baik, keturunan yang baik, yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan untuk kami pasangan-pasangan kami yang baik, kemudian anak keturunan yang baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai ya imam, sebagai qudwah bagi orang-orang yang bertakwa, contoh teladan terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, kata Syekh, kita salat 5 kali dalam sehari. Kita salat 5 waktu. Sudah berapa banyak kita mendoakan anak-anak kita dalam salat-salat kita? Sudah berapa banyak kita doakan anak-anak kita dalam sujud-sujud kita? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara waktu yang terbaik di dalam mendoakan anak-anak kita adalah ketika kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, aku mengetahui sebagian masyayikh itu punya anak 10, bahkan lebih. Ya. Ada ya yang punya anak sampai 10, bahkan lebih. Ya. Dan semua anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Anak-anaknya hafal Al-Quranul Karim. Ya. Maka dikatakan kepada beliau, bagaimana cara yang mendidik mereka, wahai Syekh, sehingga mereka semua bisa menjadi penghafal Al-Quranul Karim. bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Apa rahasianya wahai Syekh? Maka beliau mengatakan, aku tidak pernah terputus dari senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani wasilah terbaik untuk meminta kebaikan anak-anak kita, kesalihan anak-anak kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki hidayah taufik adalah Rabbul Alamin. Yang menguasai hati anak-anak kita dan juga kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya poin terbesar yang hendaknya diupayakan oleh setiap orang-orang beriman di dalam mendidik anak-anak mereka adalah senantiasa isti'anah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf ya pernah mengatakan, ya Allah, Allahumma inni sirtu ajizan an islahi waladi. Ya Allah, aku lemah di dalam memperbaiki anakku. Fa aslihhu li, maka perbaiki anakku untukku. Meminta kepada Allah agar memperbaiki kondisi anaknya. Ya, ketika kita orang tua ya sudah berusaha semaksimal yang bisa kita upayakan untuk memperbaiki kondisi anak kita dan kita belum melihat perubahan pada anak kita, maka jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena semaksimal apapun upaya orang tua, kalau seandainya Allah tidak gerakkan hatinya, enggak akan berubah. Ya, yang menggerakkan hati seorang anak adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, bangunlah di malam hari. Ketika kita diuji oleh anak-anak kita dengan keburukan mereka, dengan keburukan akhlak mereka, bangun di malam hari. Salat tahajud. Ya, di tengah gelapnya malam angkat tangan-tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Perbanyak doa untuk anak-anak kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki kondisi anak-anak kita. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Ya, meskipun anak kita sudah dewasa, bahkan sudah tua, selagi kita masih punya anak, maka tetap orang tua mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya.
1: Assalamu alaikum. Al-wasilatu thalithatu ayuhal ahibbatu fillah, alati biha bihawlillahi jalla fi'ulah, nu'anu ala tarbiyatil awlad, dhukuran wa inatha, as-sabr ala tarbiyatih. Aktharul asbab التي تحول بيننا وبين تربية أولادنا التربية الحسنة التي يرضى الله بها عنا وعنهم أننا لا نصبر على تربيتهم، نأمرهم يوم ثم يومين ثم نترك، نذكره مرة ومرتين ثم نترك، نرشده إلى حفظ القرآن يوم ويومين ثم نترك ذلك، وهكذا في سائر أبواب الخير، والله المستعان. لذلك أيها الأحبة في الله، من أراد أن يرى ثمرة أولاده فليصبر على تربيته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الصبر، لا بد من الامتحان، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار. لذلك تربية أبنائك لا تظن أنها سهلة مطلقا، تحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد، لأنك تريد ثمرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بعضنا أيها الأحبة في الله مقصر جدا في تربية أولاده، فإذا ما سئل أو نصح قيل له، يا فلان لماذا ولدك لا يصلي ولماذا بنتك متبرجة؟ يقول، ابن نوح كان كافرا، ابن نوح عليه السلام كان كافرا، هل هذا صحيح؟ نقول أيها الأحبة في الله، ابن نوح مات كافرا نعم، لكن نوح عليه السلام ظل حريصا على إسلامه وهدايته قبل الغرق وأثناء الغرق وبعد الغرق. يا بني اركب معنا، ينادي على ولده ويحول بينهما الموج، فكان من المغرقين. ثم ماذا؟ لما قدم على الله، لما غرق، قال ربي إن ابني من أهلي. حريص على ولده. كثير منا يستسلم، يرفع راية الاستسلام في تربية الأبناء. أعرف كثير من الناس يتمنى أن يحفظ ولده القرآن. طيب أنت هل صبرت على تحفيظه؟ أمسكت المصحف وبدأت تلقنه خمس دقائق ثم أصابك ماذا؟ العجز والملل فتركت ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلكم يعرف الإمام أحمد بن حنبل أليس كذلك؟ الإمام المبجل أحمد ابن حنبل خلفه أم كانت تلبسه وتعطيه زاده وتذهب به في وقت السحر قبل أذان الفجر إلى المسجد، هذه أم الإمام أحمد رحمه الله. لذلك هؤلاء العظماء خلفهم أمهات وآباء. فمن أراد منكم أن ينجح في تربية أولاده لابد أن يصبر، يصبر على ما ذكرنا، على تربيتهم على العقيدة، لا تمل من أمرهم بالعقيدة وتعليمهم وأمرهم بالصلاة. إذا ابتلاك الله ببنت تتساهل في الحجاب، كثير من الأمهات والآباء يرى البنت متساهلة في الحجاب، يذكرها مرة ومرتين ثم يتركها، لا تتركها، كل يوم راقب لباسها، كل يوم سلها عن أخلاقها، كل يوم أيتها الأم ذكر الولد وذكر البنت بما يحبه الله وبما سيسألك الله عنه يوم القيامة. فكن من الصابرين على هذا الباب، لأن في طريقك الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان جالس قاعد، وجالس في العربية تختلف عن قاعد، قاعد يعني متمكن من الجلوس، يقعد لك في كل طرق الخير، فهو يريد منك أن تترك التربية. فاحرص أشد الحرص أن تكون صبورا على تربية أبنائك حتى ترى النتائج الإيجابية. رأيت أحد الرجال، وكنت قديما أرى مقطع فيديو لطلبة يحفظون كتب السنة كلها مع القرآن، فكنت أتعجب من دقة حفظهم. لما ذهبت للدراسة في الجامعة، وكنا نذهب إلى جامع بعد العصر نجلس فيه إلى المغرب، فكنت أجلس في المسجد وأرى رجلا كبيرا جدا يجلس في المحراب يحمل مصحفا وأمامه اثنان من أولاده صغار، ويسمع لهم القرآن من العصر إلى المغرب كل يوم. فبعد أيام وأيام تعرفت على هذا الرجل، وإذا به هو والد أولئك الأولاد الكبار الحفظ للقرآن والسنة. فأدركت حينها أن هذه الذرية ما جاءت من فراغ، بعد توفيق الله صبر وعزيمة، صبر وعزيمة. لابد أن نكون أصحاب صبر وهمة على تربية أبنائنا، والله المستعان. نعم.
0: Kemudian kata beliau, poin yang kedua di antara wasilah di dalam mendidik anak adalah kesabaran. Bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Sebab ya terbesar yang menjadi penghalang seseorang di dalam mendapatkan keberhasilan dari pendidikan anaknya adalah ketidaksabaran. Oleh karenanya kata Syekh, ketika ya seseorang ingin mendapatkan buah dari hasil pendidikan anak-anaknya, maka hendaknya dia bersabar. Ya, karena yang membuat kita gagal di dalam mendidik anak-anak kita adalah ketidaksabaran kita di dalam mendidik mereka. Maka orang tua yang ingin melihat buah dari pendidikannya, hendaknya dia berusaha menyabarkan dirinya di dalam mendidik anak-anak mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebatas ucapan kita mengatakan saya mukmin sedangkan belum mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk ujian orang tua adalah ujian di dalam mendidik anak-anak mereka. Maka hendaknya kita bersabar di dalam memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Beliau membawakan kisah bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihi salam di dalam membimbing anaknya. sekalipun sang anak wafat di atas kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Nuh tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengingatkan sang anak meskipun taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban orang tua adalah berusaha semaksimal yang bisa dia upayakan. Ya, ketika sang anak hendak tenggelam, maka Nabi Nuh mengajak anaknya naik ke atas bahtera. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kita agar engkau selamat dari banjir tersebut. Dan setelah sang anak ya meninggal dunia di atas kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa anaknya. Rabbi innabni min ahli. Ya Rabb, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Menunjukkan bagaimana perjuangan seorang ayah, bagaimana kesabaran seorang ayah di dalam mendidik anaknya, di dalam memperjuangkan kesalehan anaknya. Kata Syekh, aku mengetahui ya, banyak di antara kita menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an. Banyak di antara kaum muslimin menginginkan, punya cita-cita, ya, kalau seandainya dia memiliki anak yang bisa menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Namun sangat disayangkan, ya, ketika keinginan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesabaran orang tua. Sebatas kita punya keinginan ya memiliki anak-anak yang hafal Al-Qur'an, namun kita enggak punya kesabaran di dalam mendidik mereka, di dalam mentalkinkan mereka Al-Qur'anul Karim, sehingga kita tidak mendapatkan anak-anak kita menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Kata Syekh Imam Ahmad rahimahullah, dan antum sekalian tahu ya siapa sosok Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, kata Syekh, siapa di belakang Imam Ahmad ini? Lalu seorang imam yang besar, pemilik kitab Musnad, ya. Namun di balik keberhasilan Imam Ahmad menjadi seorang alim, seorang ulama yang besar, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada perjuangan orang tua, ada perjuangan seorang ibu. Kata Syekh, dahulu ketika Imam Ahmad masih kecil, masih belia, maka ibunya senantiasa membawa Imam Ahmad untuk datang ke majelis-majelis ilmu di waktu sahur, sebelum subuh. Sang ibu yang menuntun anaknya, membawa anaknya ke majelis-majelis ilmu. Sehingga jadilah seorang Imam Ahmad, jadilah seorang ulama yang sangat besar. Maka, ya, di balik keberhasilan ya seseorang setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada peran orang tua yang sangat luar biasa. Kesabaran orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, maka hendaknya kita menyabarkan diri kita di dalam mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Hendaknya kita menyabarkan diri kita di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Kata Syekh, banyak di antara orang tua yang meninggalkan nasihat kepada anak-anaknya hanya karena ya sekali dua kali nasihatnya enggak didengar oleh anak. Setelah dia berikan nasihat sekali atau dua kali, dia tinggalkan nasihat untuk anak-anaknya. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kesalahan, kata beliau. Jangan sampai orang tua putus dari memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Sekali belum didengar, maka coba kali yang kedua. Dua kali belum didengar, coba kali yang ketiga. Terus kita berusaha menyabarkan diri kita di dalam mentarbiah anak-anak kita, di dalam membimbing anak-anak kita, di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kata Syekh, ingat, di tengah-tengah kita ada syaitan yang berusaha untuk memalingkan setiap anak Adam dari jalan yang lurus. Bahkan syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, sungguh pasti aku akan memalingkan mereka, yakni anak cucu Adam, dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah syaitan. Dan syaitan enggak main-main. Ya, dia jalankan sumpahnya. Maka syaitan berusaha segenap ya tenaga yang dia miliki, bagaimana caranya memalingkan seorang anak Adam dari agama yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika syaitan punya kesabaran untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan anak-anak kita, hendaknya orang tua juga punya kesabaran di dalam mendidik anak-anaknya. Jangan sampai sabar kita kalah sama sabarnya syaitan di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Kata Syekh, beliau menceritakan ada kisah yang luar biasa. Kata beliau, ya aku melihat, ya di pada waktu yang lalu, ya di waktu yang ya yang lampau, aku melihat potongan video yang memperlihatkan bagaimana kuatnya hafalan seseorang. Selain dia hafal Al-Quran, dia juga hafal ya kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah. Dengan hafalan yang luar biasa mutqin, yang kuat hafalannya. Ya. Kata beliau kemudian, ya, aku melihat ada seorang laki-laki, seorang bapak yang sudah lanjut usia. Kemudian bersamanya ada beberapa anaknya. Di mana sang ayah ini senantiasa ya dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama membersamai anak-anaknya di masjid dari ba'da asar sampai maghrib. Sudah tua. Ya. Dan dia membersamai anaknya dalam waktu yang lama dari ba'da asar sampai maghrib. Mentalkinkan Al-Qur'anul Karim dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya. Ya. Sampai jadilah sang anak menjadi penghafal Al-Qur'anul Karim, bahkan penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Syekh, inilah ya di antara wasilah terbesar di dalam keberhasilan pendidikan seorang anak. Hendaknya orang tua bersabar di dalam mendidik anak-anaknya, bersabar di dalam menanamkan nilai-nilai akidah yang benar, bersabar di dalam ya memerintahkan salat dan akhlak-akhlak yang mulia.
1: Sallallahu alaihi wasallam. إذن قلنا لا بد من الصبر. هذه من أهم الوسائل التي بها يعان العبد على تربية أبنائه. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بأمره بالصلاة قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا ليس فقط في الصلاة، في كل الطاعات. الوسيلة الرابعة لك أيها الأب ولك أيتها الأم أن تكون قدوة صالحة للذرية. يا إخواني ويا أخواتي، لا يستقيم أن نكون قدوات سيئة ونريد ذرية صالحة، لا يمكن. كنت أنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى وتريد من أولادك أن يكونوا قريبين، هذا أمر قد يكون لكن في الغالب لا، لن يكون. لأن أعظم أو من أعظم وسائل تربية الأولاد أن تكون قدوة صالحة، أن يرى الصلاح فيك. الأب هذا لما يكون صغيرا، الابن هذا لما يكون صغيرا فينشأ وهو يرى أباه يصلي ويرى أمه بحجابها ويرى يرى الأب والأم دائما يقولون الخير ويفعلون الخير ويشاهدون الخير، ما هو مصيرهم؟ في الغالب بإذن الله سبحانه وتعالى سيكونوا صالحين. العرب تقول في أشعارها وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الإنسان إذا رأى من قبله على خير سيكون صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن ترى الأب ينهى ولده عن التدخين مثلا وهو يدخن. كيف؟ رأيت أباك يدخن ستدخن، رأيته يفعل الحرام ستفعل الحرام. نحن الآن نرى الصغار، البنت إما أن تلبس حجاب الصلاة فتصلي، البنت الطفلة الصغيرة فتحاكي أمها في صلاتها. أما إذا كانت الأم والعياذ بالله تفعل أشياء ليست بحسنة، الطفلة ستقلدها. فثق تماما أيها الأب وأيتها الأم، أنتم تربون الأبناء بالأفعال والحركات أكثر من الكلمات. التربية بالقدوة وهي أعظم تربية، أعظم تربية للأبناء أن يراك على صلاح. لما يرى الأب والأم صالحين سيكون صالحا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يأمر بالصلاح وهو ليس بصالح، الأب الابن لن يقبل الكلام والبنت لن تقبل الكلام، لأنها ترى الأفعال تخالف الأقوال، وهذه مصيبة، مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية.
0: كتب لي Maka kesabaran adalah perkara yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan anak-anakmu, keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah. Dia dalam memerintahkan yang mereka untuk salat, menunjukkan bahwasannya kesabaran adalah perkara yang sangat penting. Dan kata Syekh, kesabaran di sini ya bersifat umum, baik terkait dengan masalah salat atau dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga, di antara wasilah di dalam mendidik anak-anak kita, setelah kita berusaha isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, kemudian menyabarkan diri kita di dalam mendidik anak-anak kita, poin yang ketiga adalah al-qudwah as-salihah, keteladanan yang baik. Hendaknya orang tua menjadi qudwah salihah bagi anak-anaknya, menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kata Syekh, tidak mungkin ya seseorang menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya sedangkan ya perbuatan kita buruk. Ya, tidak mungkin anak-anak kita meneladani kita dalam kebaikan sedangkan yang kita contohkan adalah sebuah keburukan. Maka ketika kita berharap memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, hendaknya orang tua berupaya menjadi teladan dalam hal kebaikan bagi anak-anaknya. Kata Syekh, maka sebesar-besar wasilah di dalam mendidik anak-anak kita adalah kesalihan orang tua. Ketika kita berharap kesalihan bagi anak-anak kita, maka poin terpenting yang harusnya kita upayakan adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang tua yang saleh dan salihah, yang dengan kesalihan kita akan dicontoh oleh anak-anak kita, akan ditiru oleh anak-anak kita. Sebagaimana perkataan orang-orang Arab bahwasannya anak-anak kecil itu mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dia lihat. Ya, anak-anak kita akan tumbuh berkembang ya sesuai dengan pola yang dia lihat. Ketika anak-anak kita melihat orang tuanya di atas kebaikan, maka biiznillahi azza wa jalla mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah. Namun ketika anak-anak kita melihat dari diri-diri kita keburukan, yang kita lakukan adalah dosa dan maksiat, kelalaian, maka ya anak-anak kita akan mencontoh apa yang telah kita lakukan. Kata Syekh, ketika seorang anak perempuan melihat ya sang ibu menggunakan mukena ya atau gamis untuk salat, ya, maka dia akan meniru ibunya, ikut salat ya bersama ibunya. Ketika sang ibu mencontohkan kebaikan, maka sang anak ya dengan tabiatnya akan mencontoh kebaikan ibunya. Demikian pula sebaliknya. Ya ketika sang anak melihat keburukan dari orang tuanya, maka dia akan ya mempraktikkan keburukan tersebut dalam kehidupannya. Maka ya hendaknya setiap orang tua berusaha mendidik anak-anaknya dengan ucapan dan perbuatannya, dengan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Jangan hanya ya sebatas kita memerintahkan anak-anak kita untuk berbuat kebaikan ya sedangkan kita sendiri lalai dari kebaikan tersebut. Ya seorang ayah melarang anaknya untuk merokok ya, tapi bapaknya di rumah merokok ya. Dia memerintahkan atau melarang dengan lisannya, tapi perbuatannya bertolak belakang. Ya. Maka perbuatan sang ayah tersebut akan menjadi hujah bagi anaknya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya dalam perkara keburukan. Ya, maka kata Syekh, hendaknya setiap orang tua mendidik anaknya bukan semata-mata dengan perintah dan larangan, tapi yang paling utama adalah dengan keteladanan, dengan contoh perbuatan kita. Ya ketika kita berharap akhlak yang mulia pada anak-anak kita, maka contohkan dengan akhlak yang mulia pada diri kita. Ketika kita berharap anak-anak kita mengerjakan kebaikan, maka hendaknya kita ya terlebih dahulu mengerjakan kebaikan tersebut.
1: Ya, أيضا من الوسائل التي تعيننا أيها الأحبة في الله على تربية أبنائنا التربية التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويرضى بها عنا وعنهم اتخاذ الوسائل العملية في سبيل التربية الصحيحة. كثير من الناس يريد ويتمنى ويرغب أن يفعل

0: Kemudian kata Fadilatul Syekh, poin yang berikutnya, poin yang keempat, di antara wasilah atau sarana untuk mendidik anak-anak kita adalah mendidik dengan beberapa bentuk amal-amal kebaikan. Mendidik mereka ya dengan menerapkan beberapa amal-amal kebaikan atau wasail amaliyah. Ya, kita berusaha untuk menerapkan beberapa contoh kebaikan, amal-amal kebaikan untuk anak-anak kita. Kata Syekh, banyak di antara kita menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Namun terkadang tidak mengupayakan ya dengan bentuk nyata, dengan amalan-amalan yang nyata agar mereka tumbuh di atas kebaikan. Bahkan ya sebagian kita terkadang tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Enggak peduli ya anaknya kemana, anaknya main apa, dengan siapa dia bermain, dia enggak peduli. Ya. Maka hendaknya setiap orang tua mengambil wasilah-wasilah amaliyah berupa ya amal-amal kebaikan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Terkadang berjamaah Allah muliakan, kata Syekh, ya kita mengambil wasilah ini untuk dunia mereka. Ketika ya kita ingin anak kita jadi dokter, kita masukkan dia ke fakultas kedokteran. Ya. Dan semisalnya, kita mengambil wasilah terhadap perkara-perkara dunia yang kita inginkan dari anak kita. Namun terkadang dalam hal agama, dalam hal kesalihan, hanya sebatas keinginan. Ya tanpa ada praktek nyata, aplikasi nyata dalam kehidupan kita. Hanya sebatas keinginan atau angan-angan mendapatkan anak yang saleh dan saleha, namun kita tidak mengupayakan wasilahnya. Kata beliau, maka di antara contoh wasilah amaliyah ya untuk mendidik anak-anak kita, contoh di masa liburan ya, ketika anak-anak kita sedang berlibur dari sekolah, mereka di antara wasilah amaliyah ya kita bawa mereka ke yakni daurah-daurah Al-Qur'an. Kalau seandainya ada agenda daurah Al-Qur'an, kita masukkan anak kita ya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ini di antara wasilah amaliyah. Atau kita membawa anak kita berangkat untuk berumrah, kita ajarkan bagaimana umrah. Ya bagaimana menggunakan waktu di atas kebaikan. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita membawa anak kita kepada seorang syaikh, kepada seorang muallim, seorang guru untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Maka jangan sampai kita lemah di dalam mencari wasilah-wasilah amaliyah di dalam mendidik anak-anak kita. Kata Syekh, sebagian kita terkadang ya enggak maksimal. Terkadang kita tidak maksimal di dalam mencari wasilah-wasilah ini. Terkait dengan kebaikan agama, terkadang kita sedapatnya, seadanya. Ya, tapi giliran perkara-perkara dunia kita upayakan semaksimal mungkin. Kemudian beliau bawakan ya sebuah kisah yang sangat menarik, kata Syekh. Ya, kisah antara Al-Mu'tasim dengan ayahnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Di mana suatu ketika Harun Ar-Rasyid memasukkan anaknya ke sebuah kutab, ya semacam ya lembaga pendidikan, ya kutab ma'ruf insyaallah ya. Ya, lembaga pendidikan, diajarkan ya menulis, diajarkan membaca. Maka Harun Ar-Rasyid memasukkan anaknya Al-Mu'tasim ke dalam kutab tersebut. Ya, maka dia dapatkan sang anak Al-Mu'tasim ya pergi ke kutab dan pulang dari kutab bersama teman-temannya. Kemudian suatu hari sang ayah Harun Ar-Rasyid melihat anaknya berjalan sendiri, enggak bareng sama teman-temannya. Maka ditanyakan ya oleh Harun kepada Mu'tasim, wahai anakku, wahai Mu'tasim, mana teman-temanmu? Kata Mu'tasim, semuanya mati. Ya. Saking apa? Gara-gara beratnya beban belajar di kutab ini. Ya. Semuanya mati katanya. Kata Mu'tasim, ya. Entah yakni apa? Enggak lanjut, entah kabur enggak mau belajar lagi. Tapi Mu'tasim mengatakan, wahai bapakku, teman-temanku mati semua. Ya enggak ada yang kuat belajar di kutab. Ya. Maka melihat kondisi sang anak ini, Ya, sang ayah khawatir nanti takut anaknya juga mati. Ya. Akhirnya melihat jawaban sang anak, Harun al-Rashid khawatir, akhirnya dia berhentikan anaknya dari kutab. Ya. Dia berhentikan anaknya belajar dari kutab tersebut, dari sekolah tersebut. Ya. Maka ketika Al-Mu'tasim naik tahta menggantikan ya ayahnya menjadi khalifah, maka beliau seorang khalifah yang tidak membaca dan menulis. Ya, karena enggak lulus belajarnya. Ya. Maka Mu'tasim mengatakan adarra bina hubbu haruna lana. Ya. Kata Mu'tasim setelah ya beliau dewasa, kemudian mengetahui pentingnya belajar membaca dan menulis, dia mengatakan, kata Mu'tasim, ya, kecintaan bapakku terhadap diriku justru memudaratkan aku. Ya, karena saking khawatirnya sang anak ya terbebani dengan pelajaran, akhirnya dia tarik dari sekolahnya. Sehingga sang anak tumbuh dewasa dalam kondisi apa, enggak tahu. Enggak bisa baca, enggak bisa menulis. Sehingga Mu'tasim mengatakan bahwasannya kecintaan ayahnya, kecintaan Harun al-Rashid terhadap dirinya justru memudaratkan dirinya. Dan kata Syekh, terkadang sebagai orang tua seperti ini. Ya. Karena khawatir berlebihan terhadap anaknya, ya, sampai-sampai kecintaannya justru yang ada kontraproduktif. Ya. Kecintaan sang ayah justru membuat anaknya binasa. Ya, karena apa? Berlebihan di dalam mencintai anaknya atau khawatir terhadap kebaikan anaknya. Maka kata Syekh, hendaknya setiap orang tua berusaha mengambil wasilah amaliyah, ya, terkait dengan kebaikan agama anak-anak kita. Meskipun harus kita keluarkan harta kita, kita keluarkan tenaga kita, enggak ada masalah. Keluarkan harta kita untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kebaikan agama anak-anak kita. Meskipun harus mengambil waktu-waktu kita. Kata Syekh, sebagian orang tua miskin, kasihan, ya. Dia tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dia berangkat kerja di pagi buta, dalam kondisi anaknya masih tidur. Kemudian balik ke rumah dalam kondisi anaknya sudah tidur. Ya, gak pernah ketemu sama anaknya. Ya, dia berangkat kerja ketika anaknya masih tidur. Dia pulang dari tempat kerjanya dalam kondisi sang anak sudah tidur. Bagaimana dia mau mendidik anak tersebut? Ya, ketika dia yakni tidak punya waktu dengan anaknya, bagaimana dia akan mendidik anaknya? Ya. Maka hendaknya seorang ayah, seorang ibu, ya, punya perhatian di dalam mendidik anaknya. Sesibuk apapun kita, harus ada waktu yang kita luangkan untuk mendidik anak-anak kita. Karena ingat, pendidikan anak adalah mas'uliyah, tanggung jawab yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh yang membawakan penafsiran para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma saliha, bagaimana Allah menjaga ya warisan untuk yakni dua orang anak yatim, ya Allah jaga. Allah katakan Allah menjaga ya karena kedua bapaknya dahulu adalah orang yang saleh. Wa kana abuhuma saliha, bapak keduanya, bapak kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh. Maka dengan kesalehan bapaknya, Allah berikan kebaikan untuk kedua anaknya. Kata Syekh, para ulama mengambil faidah dari ayat yang mulia ini, bahwasannya ketika seorang anak yang saleh, ya, diupayakan oleh kedua orang tuanya, maka kesalehan sang anak akan kembali kepada orang tuanya. Ya, ketika anak yang saleh diupayakan kesalehannya oleh kedua orang tuanya, maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh sang anak akan kembali kepada kedua orang tuanya. Namun kalau seandainya kesalehan sang anak tidak diupayakan oleh kedua orang tuanya, sekalipun anaknya saleh, maka orang tua tidak mendapatkan kebaikan dari kesalehan anaknya. Maka ini merugi. Ya, kita punya anak saleh dan salehah, tapi tanpa pendidikan kita, tanpa usaha kita, ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita. Oleh karenanya orang tua hendaknya punya waktu yang dia curahkan untuk mendidik anak-anaknya.
1: Assalamualaikum. Al-wasilah al-akhirah ayuhal ahibbatu fillah, istighlal minassat al-tawasul al-ijtima'i. Al-yum la nastati' an natakhalla an Facebook, X, YouTube, TikTok, ila ghayriha. Instagram, hadhihi dakhalat buyutana wa la nastati' an nunahhiha. Fala bud an nastaghillaha fi tarbiyat al-abna. Tawjih al-abna ila البرامج والمنصات أو الصفحات التي تنشر الخير. يعني ولدي وولدك حينما يجلس على جواله ساعات طوال وهو يلعب وهو يمارس ألعاب الجيمز مثلا أو يشاهد أفلام كرتونية تربيه على عادات غير طيبة وغير سوية، هذا كله سيكون في صحيفة سيئاتك. صدقني، أخذك للجوال من يد ولدك أو توجيه هذا الجوال لصفحة قد لا يحبها في البداية خير من أن تترك الجوال بيده يعبث به ويفعل ما شاء. اليوم أيها الأحبة في الله، إن الذي يربي الأبناء الجوالات، هذه الجوالات أصبحت هي التي تربي، غيرت في أخلاق الناس. بعض التطبيقات مثل تيك توك غير في أخلاق المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ لابد أولا أن نزاحم أهل الباطل في ذلك، في هذه المنصات، ثم نحن الآباء والأمهات أن نوجه أبناءنا. كما أنه يوجد صفحات كثيرة تبث الشر، مشاهير يبثون الشر، كذلك يوجد صفحات وقنوات ومشاهير يبثون الخير. فلا بد أن نوجه أبناءنا وأن نتحكم قدر المستطاع بالذي يشاهدونه. بعض الأبناء آباء بعض الأمهات لا يجرؤ أن يسأل ولده من تتابع ومن تشاهد. لا، لابد أن تسأل. كما أنك اشتريت له هذا الجوال ووضعته في يده، كذلك لابد أن تعرف ما الذي يشاهده، ما الذي يراه. هذه فيها من الشهوات التي تحطم أخلاقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك بارك الله فيكم، أختم، لابد من استغلالها الاستغلال الجيد والاستغلال الحسن بتوجيه الأبناء. اليوم يوجد تطبيقات لتحفيظ القرآن، تطبيقات لتعليم العلم، تطبيقات لتعليم الآداب والأخلاق وتعليم اللغات، كل شيء حسن يمكن أن تراه داخل هذه الجوالات. فاحرصوا أن توجهوا أبناءكم التوجيه السليم إلى المنصات التي تبث الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه وتعالى صلاح النية والذرية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: Kemudian yang terakhir kata Fadilatul Syekh, wasilah yang terakhir di antara wasilah di dalam mendidik anak-anak kita adalah menggunakan ya media-media sosial yang ada untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, kita mendidik mereka lewat sarana-sarana yang ada di zaman kita sekarang, di antaranya dengan ya media sosial. Kata Syekh, pada hari ini tidak mungkin kita bisa memisahkan diri dari hal-hal semacam ini. Ya, seperti Facebook, kemudian Twitter atau X, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Ya. Kita mau atau tidak, hal-hal semacam ini ya ada di tengah-tengah kita. Ada bersama anak-anak kita. Ya. Tidak mungkin kita bisa memisahkan diri dari hal-hal semacam ini. Namun kata Syekh, ya, saddiqni, ya, percayalah kepadaku, kata beliau, ketika kita ya melihat ada sisi mudarat yang besar di dalam ya hal-hal semacam ini, ketika kita melihat adanya kerusakan yang besar ya membersamai anak-anak kita, ketika mereka kita lepas ya bersama dengan HP-HP mereka, kata Syekh, percayalah kepadaku bahwasanya mengambil HP dari tangan-tangan mereka meskipun ya yakni berat, tapi hal itu lebih baik daripada kita biarkan hal-hal semacam ini di tangan mereka yang bisa merusak agama mereka. Ya. Namun kata Syekh, ya, yakni yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengarahkan anak-anak kita. Ya, kalau seandainya memang tidak mungkin tidak, ya, anak kita butuh hal-hal semacam ini, ya, untuk komunikasi dan yang lainnya, maka tugas orang tua adalah bagaimana mengarahkan anak-anaknya untuk mensyukuri nikmat HP ini dengan mempergunakannya di atas kebaikan. Ya, kata Syekh, berapa banyak media-media sosial yang merusak akhlak kaum muslimin. Ya, seperti TikTok dan yang lainnya. Ya, berapa banyak yakni akhlak-akhlak yang rusak, rasa malu yang hilang disebabkan hal-hal semacam ini. Ya. Namun sekali lagi kata beliau bahwasannya, ya, di hari-hari ini enggak mungkin kita bisa lepas dari hal-hal semacam ini. Maka yang paling penting adalah tugas orang tua senantiasa memantau anak-anaknya. Senantiasa mengarahkan, membimbing anak-anaknya, ya, untuk mempergunakan wasilah-wasilah semacam ini dengan kebaikan. Ya. Jangan sampai kata Syekh, sebagian orang tua enggak peduli anaknya, ya, buka medsos apa dia enggak tahu. Dengan siapa dia berteman, dia enggak tahu. Siapa yang dia ikuti, dia enggak tahu. Apa yang dia lihat, dia enggak peduli. Ya, maka hendaknya orang tua punya andil, punya peran di dalam mengarahkan anaknya agar ia baik dalam bermedia sosial. Ya, dan tidak ada masalah mengambil manfaat, mengambil faedah dari hal-hal semacam ini. Karena kata beliau, banyak ya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Selain banyak kemudharatan, banyak keburukan, ada ya banyak aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat, yang kita butuhkan. Ya, bisa jadi sarana untuk mendidik anak-anak kita. Ada aplikasi untuk hafal Al-Quran. Ya, ada aplikasi yang membantu kita untuk mempelajari ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Maka poin terpenting hendaknya orang tua ketika dihadapkan ya dengan masalah media sosial pada anaknya, hendaknya kita berusaha untuk ya mengarahkan mereka agar menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Ya, kita arahkan mereka, kita pantau mereka agar jangan sampai mereka salah di dalam menggunakan media sosial tersebut. Hendaknya ya setiap orang tua berusaha untuk mengarahkan anak-anaknya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penggunaan media sosial. Kemudian Syekh menutup ya dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pasangan yang saleh dan salihah, kemudian anak keturunan yang baik yang saleh dan salihah, dan Allah menjadikan kita sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Adza wallahu taala a'la wa a'lam. نفتح مجلس. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya Syekh, apakah penghasilan orang tua dari bekerja di lembaga ribawi bisa menjadikan anak-anak menjadi susah dididik atau malah lari dari agama Allah? Jazakallahu khairan. Syekh ana yaqul sa'il, hal ratib yani al-ab lahu athar fi salahi al-ibn, yani jika kana al-ab ya'mal fi al-muassasat ribawiyah, hal tu'athir hadha fi salahi ibnihi? Barakallahu fiikum.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. نقول الجواب لا شك ان الدخل المحرم واكل الحرام له اثر على الذريه ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح ايما لحم نبت من حرام فالنار اولى به. اذا كان هذا مصيره نسال الله السلامه والعافيه في النار، فلا شك ان الاكل المحرم له اثر على صلاح الذريه. من ذلك أن دعاءه لذريته لا يستجاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل فترى الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب. فلا شك أن المطعم المحرم المال المحرم له أثر في عدم صلاح الذرية ولا حول ولا قوة إلا.
0: نعم. بارك الله فيك. Kata beliau, tidak syak lagi bahwasannya ya harta yang haram memiliki pengaruh terhadap ya kebaikan anak keturunan kita. Penghasilan yang haram ya punya pengaruh terhadap ya kebaikan dan keburukan anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nabata lahmun min suhtin fannaru awla bihi." Tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram, melainkan neraka Allah lebih layak bagi daging tersebut. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan ya bahwasanya memakan harta yang haram memiliki pengaruh yang sangat besar ya terhadap keburukan seseorang dan anak keturunannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengabarkan kisah tentang seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan yang jauh ya sampai lusuh yakni badannya ya berdebu badannya, kemudian dia angkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb." Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, "Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Kata Nabi yang mulia, orang tersebut ya, dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya dari hasil harta yang haram. Tubuhnya ya, tumbuh dari hasil harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara bentuk ya dampak negatif dari memakan harta yang haram bahwasannya ya seseorang akan terhalang doanya untuk kebaikan anak-anaknya. Dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka tidak syak lagi bahwasannya harta yang haram memiliki pengaruh ya terhadap kebaikan dan keburukan anak-anak kita. Oleh karenanya kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah mengupayakan untuk mencari rezeki dari jalan yang Allah halalkan. Masalah tawilah syekhana.
1: Lalu akhadna aham soalan wa khatamna bih.
0: Iya, ada pertanyaan. Assalamualaikum Syekh. Tolong beri nasihat kepada kami bagaimana agar kami bisa bersabar dalam mendidik anak-anak kami. Bisa mendidik mereka dengan kelembutan tanpa suara yang keras dan ancaman-ancaman agar di antara kami dan anak-anak tercipta jalinan kasih sayang. Syukran Syekh. Yaqul sa'il syekhana, narju minkum nasiha hatta nurabbi awladana ala asas yani ar-rifqi wal-lin biduni rafi sawt wa at-tarhib hatta takun bainana wa bainahum yani as-silah al-hasanah.
1: Jazak Allah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Haqiqa hadhihi juz'iyya muhimma wa ana kuntu qad hadartuha lakin qaddar Allah li ma dhakartaha. Wa hiya an yuwazin al-murabbi al-ab wal-um bayna at-targhib wat-tarhib. La yasluhu laka al-dhurriyya, la tasluhu laka al-dhurriyya in kunta tastakhdim at-tarhib da'ima. Al-walid wal-um alladhi da'iman يرفع صوته يستخدم الضرب ودائما الشدة هذا في الغالب تنقطع الصلة بينه وبين ولده. نصيحة يا معاشر الآباء والأمهات، ابني جسور محبة بينك وبين الولد والبنت، اجعل الولد يراك ملاذا آمنا ومحبوبا عنده، وهذا لن يكون إن كنت شديدا جدا وقاسيا. فأسلوب الشدة والقسوة، قال الله سبحانه وتعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام: أكرم الخلق لأكرم الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هم أكرم الناس؟ ينفضون من حول أشرف الخلق وهو صلوات ربي وسلامه عليه بسبب الشدة، فكيف بالآباء مع الأبناء؟ سينفضوا من حولك. لذلك النصيحة: لا تغلب الترغيب على حساب الترهيب أو الترهيب على حساب الترغيب، وازن بين الترغيب والترهيب. منهج القرآن ومنهج الكتاب والسنة الأمر والنهي، جنة ونار، ترغيب وترهيب. فكما أنك تريد من هذا الولد أن يكون صالحا لابد أن تقدم له، لابد أن تحبب له الاستقامة، أن تغرس في قلبه بما تفعله وتقوله وتقدمه له أن هذا الطريق طريق مبارك وأن هذا الطريق طريق نجاة وطريق فوز في الدنيا والآخرة. أما الضرب ورفع الصوت والشدة فالشدة لا تأتي بخير، الشدة لا تأتي بخير، والله تعالى أعلم. نعم.
0: Ya, kata Syekh. Ini poin penting, kata beliau. Saya sudah sempat siapkan tadi materinya, kadarullah kelewatan. Diingatkan sama penanya, alhamdulillah. Kata beliau, ya, di antara poin penting di dalam mendidik anak-anak kita adalah adanya keseimbangan antara targhib dengan tarhib. Antara ya motivasi dengan ancaman. Hendaknya berimbang. Ya. Antara kita memberikan jadi motivasi, memberikan kebaikan untuk anak-anak kita dengan ancaman yang kita berikan. Jadi jangan sampai ya tidak mendidik anak kita yang ada ancaman terus. Yang ada ya setiap hari diancam anak kita, dimarahi anak-anak kita. Kata beliau, tidak baik. Ya, ketika engkau menggunakan metode tarhib ya selamanya, yang ada orang tua senantiasa mengancam anaknya, senantiasa menakut-nakuti anaknya, maka ini bukan metode yang baik di dalam pendidikan anak. Ya, maka nasihatku, kata Syekh kepada penanya dan yang lainnya, hendaknya kita berusaha untuk membangun jembatan antara hati kita dengan hati anak-anak kita. Ya. Dengan yakni cara-cara yang baik, dengan kelemah lembutan di dalam mendidik mereka. Ya, dengan kata-kata yang halus, ya, dengan perbuatan yang baik. Hendaknya kita membangun hubungan yang baik, membangun jembatan antara hati kita dengan anak-anak kita, ya, dengan ucapan dan perbuatan kita yang baik kepada mereka. Antum melihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia termulia, Nabi kita Muhammad. Ya. Ketika beliau bermuamalah dengan orang-orang termulia, ini para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Bagaimana pentingnya unsur kelemah lembutan di dalam pendidikan. Allah tabaraka wa taala berfirman ya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, kata Allah tabaraka wa taala, fabima rahmatin minallah linta lahum. Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala maka engkau bisa berlemah lembut, berkasih sayang, bersikap rahmat terhadap para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ya rahasia terbesar keberhasilan dakwah Rasulullah, keberhasilan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabat adalah sifat rahmat, kelemah lembutan yang Allah tanamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau seandainya ya engkau bersikap keras, ya berhati kasar, maka pasti para sahabat akan lari dari sekitarmu. Enggak akan menerima dakwahmu. Maka ini pelajaran yang sangat berharga bagi para pendidik, bagi para murabbi, bagi para orang tua. Bahwasannya di antara rahasia terbesar keberhasilan pendidikan kita adalah dengan mendidik anak-anak kita dengan kelemah lembutan, dengan sifat rahmat dan kasih sayang. Ya, oleh karenanya kata Syekh, hendaknya kita berusaha menyeimbangkan antara targhib dengan tarhib. Sesekali kita berikan motivasi untuk anak-anak kita di dalam berbuat kebaikan. Dan ketika kita melihat anak kita berbuat keburukan, kita ancam. Ya, enggak ada masalah. Hendaknya berimbang. Jangan sampai orang tua di dalam mendidik anaknya yang ada setiap hari marah, setiap hari dimarahi, setiap hari dihukum. Kata Syekh, tidak akan berhasil. Ya. Pendidikan yang semata-mata hanya dibangun di atas ancaman dan hukuman, enggak akan berhasil. Dan metode targhib dan tarhib adalah metode yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Metode Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun sebatas menghukum, apalagi sampai memukul, ya, dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak akan menjadi kunci keberhasilan di dalam mendidik anak-anak kita.
2: Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Nashkur ikhwanana al-qaimin ala hadha al-masjid al-mubarak. Annadhamu hadha al-majlis alladhi as'alu Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifatihi al-'ula an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim. في صحائف أعمالنا وأعمال والدينا وأعمال أزواجنا ومشايخنا وأحبابنا وأعمالكم جميعا نسر به يوم أن نقدم عليه. وأسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته وفسيح جنته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.
0: Ya, barakallah. Kemudian Syekh menutup ya dengan doa beliau yang pertama mengucapkan terima kasih kepada ya seluruh panitia di masjid ini yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan pendamping yang saleh dan salihah, anak keturunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan Allah catatkan sebagai pemberat kebaikan kita di yaumil hisab untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk istri dan anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kelak di hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah pertemukan kita di hari ini di tempat yang mulia ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas.

0: Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sama. Merana hidup.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani
1: a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

0: Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepada, engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah sebuah kisah tentang seorang nabi yang sampai dengan detik ini masih hidup. Dan kelak beliau akan diwafatkan dan dikuburkan di muka bumi setelah menegakkan kebenaran di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, kisah ini adalah hasil dari request teman-teman di kolom komentar. Barakallahu fikum. Yuk kita dengarkan epic story-nya berikut ini.

0: Nabi Isa alaihissalam adalah seorang laki-laki istimewa. Beliau lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Maryam adalah anak perempuan dari keluarga terhormat di kalangan Bani Israel. Begitu mulianya keluarga tersebut sampai-sampai menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Keistimewaan dan kemuliaan keluarga ini didapat karena mereka adalah keluarga yang saleh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Maryam dan mengatakan, "Wahai Maryam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untukmu. Engkau akan melahirkan seorang anak yang istimewa yang diciptakan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Dia akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi di dunia dan akhirat serta dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa berbicara dengan orang-orang sejak masih bayi. Dan ketika dewasa, dia akan menjadi orang yang saleh." Maryam merasa heran dan berkata, "Ya Allah, Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Lantas Allah melalui Jibril AS menjawab, "Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Jika Allah ingin sesuatu terjadi, Allah hanya perlu mengatakan, 'Kun, jadilah.' Maka terjadilah apa yang Allah kehendaki." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan cara yang istimewa. Beliau lahir tanpa seorang ayah. Proses penciptaan Nabi Isa alaihi salam terjadi ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Dan dengan kehendak Allah, Maryam pun hamil dan melahirkan Nabi Isa seperti wanita pada umumnya. Setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Allah memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan seorang pun pada hari tersebut. Ketika Maryam menggendong bayi kecilnya menuju Bani Israel, kaumnya, mereka terkejut. Mereka merasa heran dan bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin Maryam bisa memiliki anak?" Maryam tidak berkata apa-apa. Maryam hanya menunjuk ke arah bayi yang sedang digendongnya. Orang-orang semakin bingung dan mereka mengatakan, "Bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam gendongan?" Namun, tiba-tiba bayi itu, yang tidak lain adalah Nabi Isa AS, berbicara dengan kalimat yang jelas. "Aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab suci, Injil, dan menjadikanku seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Dia juga memerintahkanku untuk selalu berbuat baik kepada ibuku. Allah tidak menjadikanku orang yang sombong atau jahat. Kesejahteraan Allah berikan untukku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Setelah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS, sebagian Bani Israel ada yang beriman. Dan sebagian lagi ada yang tidak mau beriman. Bagi yang beriman, kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka surga. Adapun bagi yang kufur, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka neraka, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Isa alaihissalam kitab suci Taurat dan juga Injil, sama seperti nabi-nabi lainnya. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sangat penting, yaitu untuk mengajak Bani Israel hanya beribadah kepada Allah semata. Ini adalah inti dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Nabi Isa AS menyuruh kepada kaumnya, "Ya Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Wahai Bani Israel, ibadahilah Allah saja yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan akan Allah haramkan untuknya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada Bani Israel berbagai mukjizat dan bukti nyata bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS merupakan ajaran yang benar. Hal ini dapat kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-110. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah, di waktu aku mengajarkan engkau menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingat pula, di waktu engkau membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian engkau meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu engkau menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Dan orang yang berpenyakit sopak, dengan seizinku engkau bisa menyembuhkannya. Dan ingatlah, di waktu engkau mengeluarkan orang yang mati dari kuburan menjadi hidup, juga dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh engkau, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, 'Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.' Begitulah sifat sebagian kaum Bani Israel yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sejatinya, seluruh mukjizat yang Allah tunjukkan ini adalah agar Bani Israel beriman dan bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam, manusia sangat tertarik dengan ilmu pengobatan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Isa mukjizat yang terkait dengan hal pengobatan. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan dengan izin Allah orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah liat dan meniupkannya hingga menjadi burung yang hidup dengan izin Allah. Mukjizat yang Allah tunjukkan ini adalah agar Bani Israel beriman dan hanya beribadah kepada Allah semata. Teman-teman, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwasanya kisah mukjizat, bahwasanya Nabi Isa ketika masih kecil itu sudah bisa bicara, dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah bisa menghidupkan rupa-rupa burung yang tadinya benda mati menjadi hidup, menjadi seekor burung yang hidup. Dua mukjizat ini sama sekali tidak disebutkan dalam Injil kanonik yang ada yang diakui saat ini, yaitu Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Dua mukjizat ini tidak disebutkan. Selama beratus-ratus tahun, orang-orang Nasara, mereka mengatakan, dari mana orang-orang Islam ini mendapatkan kisah tentang Yesus? Tidak disebutkan dalam Injil mereka. Baru kemudian, setelah berapa abad berikutnya, kalau tidak salah 13 abad berikutnya, ditemukanlah mayat seorang pendeta di Mesir, pendeta Nasrani. Kemudian di kain kafannya ditemukan gulungan-gulungan atau catatan yang berisi gospel. Setelah diteliti, ternyata di dalam gospel ini, gulungan-gulungan yang ada di kafan pendeta tersebut, kedua kisah mukjizat ini dituliskan. Ada di situ. Ini bisa di-googling, silakan mencari The Gospel of Saint Thomas. Ya, ini adalah gospel yang banyak gereja pendeta tidak mengakui gospel ini. Namun, kisahnya ada. Dari kisah ini, teman-teman, justru menjadi bukti, salah satu bukti terbesar, misalnya Nabi Muhammad SAW benar-benar mendapatkan kabar dari Allah, kabar dari langit. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu tentang kisah dua mukjizat Nabi Isa tersebut? Beliau tidak bisa baca tulis. Tidak diriwayatkan juga bahwasanya beliau belajar lama dari para pendeta. Lagi pula, Jazirah Arab, khususnya Makkah ketika itu, benar-benar daerah yang terisolir dari peradaban ilmu luar. Dari mana beliau mendapatkan kabar-kabar tentang kisah nabi-nabi terdahulu, khususnya mukjizat Nabi Isa ini yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kita meyakini bahwasanya beliau mendapatkan kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama berabad-abad lamanya, orang-orang Nasrani sendiri kebingungan karena mereka tidak mendapatkan kisah mukjizat Nabi Isa bicara sewaktu kecil dan menghidupkan rupa burung menjadi burung yang hidup. Mereka tidak mendapatkannya dalam Injil mereka sendiri. Baru kemudian setelah kurang lebih 13 abad berikutnya, mereka mendapati bahwasanya dalam The Gospel of Saint Thomas kedua kisah tersebut disebutkan. Dan ini memvalidasi apa yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah berupa Al-Quran yang berbicara tentang dua kisah mukjizat tersebut. Sekali lagi ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan kabar dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada pilihan bagi manusia di zaman ini sampai menjelang hari kiamat selain beriman kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, selaku Nabi dan Rasul yang terakhir, yang membawa syariat yang terakhir yang paling sempurna. Allah juga memberi ilham kepada para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan Al-Hawariyun. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang patuh kepada ajaranmu. Namun, ada suatu hari di mana para pengikut itu meminta sesuatu yang luar biasa. Mereka mengatakan, wahai Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit untuk kami? Hanya mereka. Nabi Isa alaihissalam mengingatkan mereka agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Tapi mereka menjelaskan, kami ingin memakan hidangan itu agar hati kami tenang dan kami yakin bahwa apa yang engkau sampaikan adalah benar. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa dengan penuh harap, ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Jadikan hari turunnya sebagai hari raya bagi kami, bagi generasi sebelum kami dan setelah kami. Serta sebagai tanda kebesaran-Mu, berilah kami rizki, ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allah pun mengabulkan doa itu. Allah berfirman, aku akan menurunkan hidangan itu. Namun barang siapa yang tetap ingkar setelah melihat tanda ini, akan aku siksa dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun juga. Kebencian Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam sangatlah besar. Karena mereka tidak mau mengakui beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk Bani Israel. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghasut kerajaan Romawi dan merencanakan penangkapan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah adalah sebaik-baik perencana. Ketika mereka sedang merencanakan kejahatan, Allah juga merencanakan untuk melindungi dan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika huru-hara terjadi, orang kafir dari Bani Israel berkata dengan sombongnya, "Sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa alaihissalam benar-benar dalam keraguan tentang sosok yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka juga tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Tetapi yang sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Hingga sekarang, Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan beliau berada di langit. Nabi Isa akan Allah kembalikan ke bumi sebelum kiamat tiba. Turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat. Sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun, ya'ni Isa, wa innahu nazilun. Fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrah wal bayad, baina mumassaratayn, ka'anna ra'sahu yaghturu wa in lam yusibhu balal." Tidak ada seorang nabi antara aku dan Nabi Isa alaihi salam. Sungguh Nabi Isa akan turun. Maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki berperawakan sedang, berkulit kemerahan dan putih, memakai dua pakaian berwarna kekuningan. Seakan-akan kepalanya meneteskan air, sekalipun tidak basah. فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ. Dia akan memerangi manusia yang memusuhi Allah atas dasar Islam. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Allah akan menghancurkan semua agama yang batil pada masa ini, kecuali Islam. وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Nabi Isa juga akan membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal, dan dia akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian, wafat, dan kaum muslimin akan mensolatkan jenazah beliau. Terdapat beberapa ayat di akhir surat Al-Maidah yang sangat menggetarkan hati tentang persaksian Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah? Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah?" Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib, yang tidak nampak." Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian semua, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum." لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم waradhu anhu, dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur akan memberikan manfaat bagi mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan yang paling besar. Khotifillah, kisah ini memberikan kita banyak sekali faedah. Yang pertama, Allah itu Al-Khaliq, Dia Maha Pencipta. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu, apalagi menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang hanya sekedar tanpa ayah. Yang kedua, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya perlu mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Untuk itu, tetaplah berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena apa yang menurut manusia mustahil terwujud, sejatinya itu adalah sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Faedah yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa beliau adalah hamba Allah. Maka seorang Nabi sekalipun tidak berhak untuk diibadahi, karena Nabi pun hamba Allah. Allah itu Maha Esa. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki pasangan. Ini adalah salah satu sifat ketuhanan. Adapun Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim seorang wanita. Maka Nabi Isa bukanlah Tuhan sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia. Orang-orang Islam juga sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam, namun pada kedudukannya sebagai seorang Nabi dan Rasul, bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Sehingga jika seorang Nasrani masuk ke dalam agama Islam, dia tidak harus membenci Nabi Isa alaihissalam. Dia tetap bisa memuliakan Nabi Isa alaihissalam, namun sebagai hamba Allah sekaligus Nabi dan Rasulnya. Lebih dari itu, dia akan mendapatkan tambahan kemuliaan karena beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tambahan kemuliaan menjadi umat Muhammad SAW. Tanpa harus meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah keberuntungan yang berganda. Faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan bayi yang baru lahir bisa bicara. Ini merupakan mukjizat yang Allah tunjukkan agar manusia beriman kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Faedah yang kelima, ilmu pertama yang Nabi Isa alaihissalam dakwahkan kepada kaumnya adalah ilmu tentang tauhid. Bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Faedah yang keenam, semua mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak bisa mendatangkan semua mukjizat tersebut dengan kehendak beliau sendiri. Namun itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Dengan demikian sebenarnya Allah lah yang Maha Kuasa sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, bukan justru Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan terus berdakwah meskipun sebagian kaumnya menolak dan tidak mau beriman. Ini seharusnya menjadikan kita kokoh untuk terus berada pada jalan yang hak, jalan yang benar. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat pada hamba-hamba yang beriman. Kedelapan, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi menjelang hari kiamat merupakan salah satu hal yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Dan Nabi Isa kelak akan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh ini merupakan kemuliaan agama Islam sebagai agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kelak Nabi Isa alaihissalam turun di menara putih di Damaskus di Syam. Ketika itu kaum muslimin hendak melakukan sholat berjamaah dipimpin oleh pemimpin mereka. Pemimpin tersebut mengenali Nabi Isa AS kemudian meminta beliau untuk menjadi imam. Namun apa kata Nabi Isa AS? Beliau mengatakan yang menjadi imam adalah dari kalian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dibuatkan oleh Abu Hurairah yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam wa imamukum minkum? Bagaimana keadaan kalian nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi? Dan yang menjadi imam adalah bukan beliau, justru dari kalangan kalian, umat Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kelak Nabi Isa AS ketika turun ke muka bumi, menjelang hari kiamat, beliau tidak membawa syariat yang baru. Beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kemuliaan dan kebanggaan bagi kita semua yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi umat beliau. Dan faedah yang terakhir, yang kesembilan, persaksian Nabi Isa di sana pada hari kiamat menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah beliau. Persaksian ini membatalkan klaim yang beranggapan bahwasanya Nabi Isa di sana adalah Tuhan selain Allah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir. Dan inilah persaksian yang jujur dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah teman-teman, demikian kisah tentang Nabiullah Isa alaihi salam. Semoga memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, menambah keberkahan, dan semoga semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, untuk kisah selanjutnya kami tunggu request teman-teman. Tulis aja di kolom komentar ya, kisah apa yang perlu kita bawakan berikutnya. Sampai jumpa di epic story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih apa? Tinggi. Karena dorongan apa? Hasad. Itu dosa yang pertama kali tang pundi? Langit. Yang kedua apa? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, yahabu liman

0: menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila awlad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, balu wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan alimuhum wa adibuhum, makna ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Talib? Alimuhum, ajarkan mereka, wa adibuhum, ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya, ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa, ayyuhal qadhi innabni darabani, wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya, saya ingin tuntut, saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya mau laporan, saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pintar, dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa, hal hafadtahu al-Quran, pak, anaknya pernah enggak sih dihajarin Al-Quran? Hal alamtahu al-Quran, hal hafadtahu al-Quran, pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Quran? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Quranul Karim? Dia katakan, lah, tidak, saya sibuk, tidak sempat. Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, hal alamtahu sunnah, pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Qalala, enggak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa, bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya, yaitu, ya, apa namanya, as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fadharabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa, lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa, terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, Ya, apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah, Luqmanul Hakim. Ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca. Sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita. Ya, pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu masya Allah sangat ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar. Ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab. Bagaimana? Siapa Rasulullah? Apa itu Islam? Tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat dari dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib salat. Wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar ya usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya, sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijajelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijajelin adalah apa? Yang fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyad billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab, main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak, insyaallah taala. Ya, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
3: Fahal yatadabbaru al-mu'minuna hadha al-Qur'an?
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
4: Kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
5: Dari bilangan cangkuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
6: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
7: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahiman dirahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Ikhwatul Islam, akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abu Umar Bashir Hafidhullah Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema sikap suami terhadap istri. Dari kajian yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abu Umar Bashir Hafidhullah Ta'ala dengan tema sikap suami terhadap istri. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio Onan Cilin, selamat mendengarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, sahabat muslim dan muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum ajma'in, wallahi alhamdu wal minnah. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita tentang kitab Isyratun Nisa, salah satu di antara karya fenomenal dari Al-Imam An-Nasa'i yang tercantum secara lengkap dalam As-Sunanul Kubra. Isyratun Nisa, sebuah bahasan yang memuat hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perihal kehidupan rumah tangga beliau dengan ummahatul mukminin dan kehidupan rumah tangga sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Berikut berbagai macam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat agar bisa membina rumah tangga di dalam bingkai ajaran Islam yang teduh dan penuh keindahan, sehingga kita bisa melakukan proses pengendapan nilai-nilai kebajikan pada setiap langkah masing-masing di antara kita, suami maupun istri, dalam bentuk ibadah kita kepada

yang menukik pada salah satu di antara sikap seorang suami kepada istri. Ya, tentunya setiap sikap itu muncul bisa merupakan ekspresi daripada perasaan yang dimiliki seseorang, bisa juga merupakan antisipasi dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, bisa juga merupakan respon atas sikap yang dilakukan orang lain terhadapnya. Nah, sikap laki-laki terhadap istrinya juga tidak lepas dari hal-hal tersebut. Bisa merupakan ekspresi dari perasaan yang dimiliki seorang suami, perasaan cinta atau benci, perasaan senang atau marah, ya, perasaan gembira atau sedih, dan lain sebagainya, bisa merupakan antisipasi dari sikap yang terlebih dahulu dilakukan oleh seorang istri terhadap seorang suami. Kemudian seorang suami dalam tanda kutip mempertahankan eksistensinya sebagai seorang laki-laki, eksistensinya sebagai seorang suami, atau eksistensinya sebagai seorang muslim. Ya, manapun di antara niatan seseorang itu pasti akan menimbulkan sikap, atau bisa juga merupakan respon. Respon balik dari sikap yang dilakukan pasangannya. Pasangannya yang menangis, pasangannya yang memberikan kasih sayang, pasangannya yang menunjukkan rasa cintanya, pasangannya yang menunjukkan kemarahannya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antara sikap tersebut itu digambarkan dalam bentuk sikap fisik. Gitu. Ada laki-laki yang sangat berkonsisten untuk tidak mudah melakukan sikap fisik kepada istrinya. Sikap fisik itu maksudnya adalah respon dari seorang laki-laki dengan bagian-bagian di antara tubuhnya yang diarahkan kepada pasangannya karena dia mengalami gejolak emosi, gejolak perasaan tertentu. Amarah misalnya, dalam bentuk cubitan, tamparan, pukulan, dorongan, atau apapun itu. Itu bagian dari bentuk sikap seorang laki-laki secara fisik. Ada sebagian di antara suami yang sangat konsisten untuk menjaga agar tidak ada respon fisik terhadap apapun yang dilakukan seorang istri. Entah seorang istri itu bersikap tidak baik, berwajah masam, berkata-kata kasar, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, meninggalkan sebagian di antara pekerjaannya, kewajibannya, dan lain sebagainya. Ada juga sebagian di antara suami yang sangat responsif secara fisik. Ya, orang menyebutnya lelaki yang ringan tangan. Ya, mudah nampar, mudah mencubit, dan lain sebagainya. Ada juga di antara suami yang bersikap pertengahan. Tidak terlalu responsif, tapi juga tidak mengabaikan. Dalam artian, suatu ketika dia bisa saja terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, sahabat muslim dan muslimah, kita tidak berbicara tentang karakter-karakter dasar atau kebiasaan-kebiasaan yang merupakan karakter seorang laki-laki. Tapi kita berbicara tentang panduan syariat. Bagaimana Islam itu mengatur seorang suami bersikap kepada istri. Kalau kita berbicara tentang sikap fisik, maka tentunya kita tidak jauh-jauh dari pembicaraan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita istilahkan dengan KDRT. Kebanyakan sikap KDRT itu dilakukan laki-laki terhadap wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan, bahkan di sebagian tempat banyak terjadi yang kebalikan, di mana justru istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya. Ima sang suami memang lebih lemah dari istri secara fisik, ya, karena ada sebagian wanita yang ditakdirkan memiliki fisik yang kuat, ahli bela diri misalnya, dan lain sebagainya. Atau si suami yang cenderung sangat pengalah, ya, dia dikerasi secara fisik, dia mengalah oleh istrinya, dan lain sebagainya. Jadi KDRT ini bisa terjadi dari kedua belah pihak. Tapi yang umum sering terjadi

adalah dari pihak laki-laki terhadap wanita. Karena umumnya seorang wanita itu memiliki konstruksi fisik yang lebih lemah dalam tanda kutip dibandingkan dengan kaum laki-laki, ya, secara umum. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang kekerasan, lafal-lafal hadis itu banyak berbicara tentang bagaimana laki-laki itu, ya, diberikan peringatan-peringatan, ya, oleh syariat agar tidak mudah bersikap ringan tangan terhadap istri. Sekali lagi, ini tidak menafikan bahwa larangan itu bersikap kebalikan juga. Kalau laki-laki yang cenderung lebih kuat dari perempuan saja dilarang untuk bersikap keras terhadap pasangannya, apalagi wanita. Wanita yang diperintahkan untuk taat kepada suami, baik kepada suami, menjaga sikapnya agar selalu dicintai dan disenangi suami, tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan terhadap laki-laki, tentunya dosanya jauh lebih besar. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosanya jauh lebih besar ini tanda kutip yang nanti akan kita bahas, ya, nanti di bagian akhir. Nah, di bagian ini kita akan membacakan dulu hadisnya, ya. Jadi hadis pertama di sini hadis yang ke-265 dari kitab Suratul Nisa atau 7921. Itu dari Al-Qubra atau kitab hadis seutuhnya. Akhbarana Muhammad Ibn Nasr, ya. Muhammad Ibn Nasr mengabarkan haddatsana Ayyub bin Sulaiman menceritakan sebuah hadis kepada kami. Haddatsani Abu Bakar bin Sulaiman, Abu Bakar menceritakan sebuah hadis kepada kami, an Sulaiman, ya, jadi an bukan bin Sulaiman, tapi an Sulaiman, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Mus, dari Muhammad wa Musa dan Musa, dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair, ya, Ibnu Syihab di sini Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, guru dari Al-Imam Al-Imam Malik, dari Imam Malik bin Anas. Ini salah seorang perawi yang masuk deretan yang disebut dengan As-Silsilah Az-Zahabiyah, mata rantai emas. Tapi mata rantai emas itu berlaku kalau periwayatannya itu dari jalur-jalur tertentu. Dari Imam Malik dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tidak setiap periwayatan Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah mata rantai emas. Tapi yang jelas beliau adalah seorang perawi yang terpercaya, guru, salah seorang guru yang sangat dimuliakan oleh Imam Malik. Dari Urwah bin Zubair, bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, wallahi, kata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi mar'atan. Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul wanita dengan tangannya. Imra'atan lahu, ya. Kalau imra'atan itu berarti wanita secara umum, nakirah. Tapi ketika disebut imra'atan lahu, berarti yang dimaksud di sini adalah istri beliau. Secara umum, beliau tidak pernah memukul seorang wanita, siapapun itu. Tetapi lebih dikhususkan di sini, beliau tidak pernah memukul sekalipun siapapun di antara istri-istri beliau. Wala khadiman, beliau juga tidak pernah memukul seorang pun di antara pelayannya. Wala daraba biyadihi syai'an, bahkan beliau tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya. Jadi jangan manusia, benda saja tidak pernah dipukul. Ya, ada di antara kita yang mungkin kalau mukul orang dia sangat welas asih. Ya, mukul orang itu dia sangat tidak tegaan. Memukul makhluk hidup juga enggak. Tetapi kalau memukul benda mati, itu sesuatu yang berbeda. Nah, syai' dalam bahasa Arab, bisa yurad bihi ghairu aqil. Bisa yang dimaksudkan setiap benda yang tidak berakal, binatang, itu termasuk syai'. Tapi bisa juga yang termasuk yurad bihi al-jamad. Yang dimaksudkan adalah benda mati. Jadi beliau belum pernah memukul manusia siapapun itu dengan tangannya. Beliau tidak pernah memukul binatang apapun dengan tangannya. Beliau tidak pernah memukul benda apapun dengan tangannya.
Ya. Ini digambarkan demikian. Illa kecuali ayyujahida fi sabilillah dalam konteks berjihad fi sabilillah. Dalam konteks berjihad fi sabilillah itu pun diriwayatkan bahwa beliau hanya pernah membunuh sekali. Ya, bukan berarti membunuh tidak diperbolehkan bagi Rasulullah atau bagi kaum muslimin dalam berjihad tidak, tapi pribadi Nabi baru pernah membunuh sekali saja. Jadi nanti konteks pembicaraan itu sangat panjang sekali. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan yang sudah dihalalkan membunuh musuh sekalipun, itu beliau termasuk orang yang irit, ya, irit dalam menurunkan tangannya untuk membunuh orang lain, termasuk musuh-musuh Allah. Ya, dan itu pembahasannya itu sendiri sebenarnya bukan di sini, ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas sekilas. Jadi yang pertama, kemudian wala khuyyara baina amrayni qattu, dan beliau tidak pernah diminta memilih antara dua hal, pilih yang ini atau ini, A atau B. Illahtara, kecuali pada saat itu beliau akan memilih aisarahuma, yang paling mudah di antaranya. Atau dengan bahasa Indonesia yang lazim, setiap kali beliau itu diminta memilih salah satu di antara dua hal, beliau pasti akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, ya. Dalam bahasa Indonesia yang baku. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta memilih salah satu di antara dua hal, beliau pasti akan memilih yang termudah di antara keduanya. Malam yakun ma'saman, kecuali ya, sesuatu tersebut haram dosa. Biarpun lebih mudah enggak akan dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana isman kana ab'adana, kalau itu adalah dosa, beliau orang yang paling jauh dari dosa. Wa wallahi, dan demi Allah, man taqama li nafsihi min syai', beliau tidak pernah ya membalaskan dendam. Intaqam, intaqam dalam bahasa Arab itu bisa artinya al-akhdhu bis-sa'r, balas dendam, bisa artinya melampiaskan amarah, ya. Jadi intaqama intiqam dalam bahasa Arab itu artinya bisa membalas dendam, al-akhdhu bis-sa'r, artinya orang lain berbuat sesuatu kemudian kita membalasnya di waktu yang lain, itu namanya al-akhdhu bis-sa'r, balas dendam. Bisa juga artinya melampiaskan amarah. Kedua makna tersebut ada di sini, ya. Jadi Nabi tidak pernah membalaskan dendam, ya. Membalas perbuatan orang yang telah berbuat jelek, ya. Dan beliau tidak pernah melampiaskan amarah beliau dengan menyakiti orang lain. Ya, mantaqama li nafsi, li nafsi, kal, tujuannya adalah untuk diri beliau sendiri. Ya. Catat di sini, beliau tidak pernah membalas dendam. Beliau tidak pernah melampiaskan amarah terhadap orang lain kalau itu untuk diri beliau sendiri. Ya. Man taqama li nafsihi min syai'in qattu yu'ta ilaihi hatta yuntahaka min hurmatillah, kecuali ketika ada kehormatan Allah yang dinodai. Kecuali perbuatan seseorang yang berupaya menodai syariat Allah, menodai agama Allah, menodai kehormatan Allah, kemuliaan Allah, maka pada saat itu fayantaqimulillah, beliau akan membalasnya karena Allah. Ya, ada orang yang menyerang agama Allah, dia akan membalas. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, beliau akan melampiaskan amarah beliau. Bukan karena beliau, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas satu persatu, ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang paling terkait dengan pembahasan kita kali ini tentunya bagian yang pertama. Ketika dikatakan di situ madaraba Rasulullah, Rasulullah tidak pernah sekalipun ya memukul salah seorang istri beliau menggunakan tangan beliau. Demikian juga beliau tidak pernah memukul pelayan beliau, tidak pernah memukul segala sesuatu illa ayyujahida fisabilillah, kecuali di jalan Allah. Mantap. Rasul tidak pernah memukul istri-istri beliau. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam al-aslu, asal daripada seorang suami itu haram memukul istri. Ya. Asal dari seorang laki-laki haram untuk memukul istrinya. Pukulan yang bagaimana? Semua jenis pukulan.
baik itu pukulan yang menyebabkan cedera maupun tidak, itu asalnya diharamkan. Tapi kemudian ada pengecualian. Ada pengecualian. Juruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ya. Ketika suatu saat seorang wanita itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, yang dijelaskan para ulama di sini, terutama sekali ketika misalnya seorang wanita itu tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Maka pada saat itu, seorang suami bisa menghukum wanita tersebut dengan pisah ranjang, dengan dinasihati, dengan peringatan, kalau tidak didengarkan juga pisah ranjang, kalau tidak juga memberikan efek jera, dipukul. Wadribuhun. Ini dijelaskan dalam banyak hadis bahwa yang dimasukkan dengan dorbun di sini adalah dorbun ghairu mubarri. Nanti pembahasannya tersendiri. Ya, pukulan yang boleh dilakukan pada saat itu sebagai bentuk hukuman adalah dorbun ghairu mubarri. Apa itu? Darbun ghairu mubarih dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam An-Nawawi, di antaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah majmu' fatwa. Darbun ghairu mubarih adalah pukulan yang tidak menciderai, di antaranya menyebabkan luka pada kulit atau menyebabkan patah tulang. Sebagian ulama yang lain menjelaskan atau mungkin tidak menyebabkan cedera sedikit pun, tapi menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Ada kan bagian tubuh yang kalau dipukul itu, dia tidak akan cedera, tapi sakitnya luar biasa. Itu juga termasuk di antara yang tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi menyebabkan cedera kulit, patah tulang, atau sakit yang luar biasa. Maka itu dilarang. Ya. Itu yang termasuk mubarik. Darban ghairu mubarik, darban yang tidak menyebabkan, ya, seorang wanita itu teraniaya karenanya. Ya, bentuknya diantaranya yang menyebabkan kulitnya luka atau menyebabkan tulangnya patah atau menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ini penjelasan-penjelasan ulama, ya, digabungkan satu dengan yang lain itu bisa kita pahami diantaranya demikian rupa. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain dari pukulan tersebut, ya, pukulan yang dilakukan di bagian tubuh tertentu yang diyakini tidak akan membahayakan dia secara fisik meskipun pasti menimbulkan rasa sakit. Makanya rasa sakit itu bukan terlalu semua sakit yang dilarang, yang namanya dipukul pasti ada rasa sakit, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak menyebabkan rasa sakit yang berlebihan, ya, tapi tetap memberikan rasa sakit. Itu diperbolehkan ketika seseorang memberikan pelajaran kepada istrinya. Tapi dengan catatan, itu bukan dilakukan sebagai langkah pertama. Bukan karena memukul istri diperbolehkan, maka begitu istri melanggar sedikit, langsung plak. Tidak, ada tahapan-tahapannya. Ya, dijelaskan ada tahapan-tahapannya. Tahapan peringatan, diingatkan, ya. Kalau diingatkan itu juga seperti orang budak, ya, nggak pernah dengar-dengar juga, pisah ranjang, ya. Pisah ranjang ini nanti ada pembahasannya lagi. Ada sebagian wanita yang kalau pisah ranjang bagi dia bukan merupakan hukuman. Maaf ya, mungkin dia termasuk tipikal wanita yang sedikit dingin, agak frigid, ya, maka pisah ranjang nggak mempan. Atau misalnya seorang wanita dan laki-laki normal, tapi laki-lakinya yang dalam tanda kutip sedikit hiper misalnya. Sehingga kalau pisah ranjang yang dikhawatirkan bukannya istrinya yang kena hukuman, suaminya yang kena hukuman, ya. Niat menghukum istri malah dia sendiri yang enggak tahan. Maka dalam konteks-konteks semacam ini pisah ranjang enggak bisa dilakukan. Atau misalnya memang sudah masa di mana mereka tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena uzur dari salah satunya atau kedua-duanya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Uzur itu pun ada yang sifatnya uzur-uzur sementara, ada yang sifatnya uzur permanen. Uzur sementara misalnya seorang suami yang mengalami penyakit sehingga tidak bisa menjalankan hubungan suami istri. Lalu dia menghukum istrinya dengan pisah ranjang. Enggak ada gunanya. Karena pada saat itu juga tanpa dilakukan demikian pun kondisinya memang sudah demikian.
Nah, tetapi ketika pisaran yang bisa menjadi hukuman bagi wanita, maka pada saat itu diberlakukan. Ketika itu tidak mempan juga, maka dilakukan pukulan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada bahasan tadi. Al-aslu fi dharbi, asal daripada memukul itu haram mutlak. Baik itu dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menciderai, maupun apalagi pukulan yang menciderai. Nah, pukulan yang tidak menciderai ini, yang tidak membahayakan ini, diperbolehkan dalam konteks sebagai pelajaran bagi wanita setelah melakukan tahapan-tahapan tertentu. Nah, digambarkan di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul sekalipun. Tidak pernah memukul sekalipun salah seorang istri beliau. Artinya beliau termasuk orang yang tidak pernah menggunakan pengecualian tadi. Maka dengan ini sebagian di antara ulama, bukan hanya sebagian ya, tapi banyak ulama, bahkan majority ulama mengatakan bahwasanya yang terbaik adalah tarkud darb. Yang terbaik adalah ketika seseorang meninggalkan ya apa namanya pengecualian tadi, mengabaikan pembolehan tadi, meskipun dia dalam konteks sudah diperbolehkan untuk memukul istrinya, kalau dia memilih untuk tidak memukul itu lebih baik. Itu bisa dipahami dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ya, sama dengan ketika seseorang itu dicaci maki, dia boleh balik mencaci asalkan tidak lebih parah dari cacian orang yang mencaci dirinya. Tapi al-afu, memberikan maaf dengan tidak mencacinya, itu lebih baik. Bisa dipahami di sini, pembolehan itu apabila ditinggalkan itu akan lebih baik. Diperbolehkan ghibah dalam konteks-konteks tertentu misalnya. Tapi kemudian ketika seseorang mampu meninggalkannya, gitu loh, mampu mengambil alternatif lain selain berghibah, maka itu lebih baik. Itulah konteks syariat Islam. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya pembolehan di dalam Islam ini bukan berarti ya, bukan berarti merupakan pilihan terbaik. Kadang-kadang itu merupakan sebuah keterpaksaan. Yang namanya sebuah keterpaksaan ketika mampu ditinggalkan walaupun orang itu dalam kondisi terpaksa, maka itu lebih baik lagi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali ya sesuatu yang masuk bab darurat, apabila tidak dilakukan bisa menimbulkan hal mudarat yang lebih besar lagi, seperti orang yang misalnya kalau dia tidak makan sesuatu yang diharamkan maka dia akan meninggal dunia. Sementara sesuatu yang diharamkan tadi sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi darurat seperti memakan daging babi. Apakah saya akan memakan? Kalau saya enggak makan saya akan meninggal dunia. Kalau itu terjadi akan banyak mudarat yang terjadi pada saat ini ya. Maka saya memilih untuk melakukan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi darurat. Nah, ini adalah persoalan yang berbeda sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pembolehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tertentu itu apabila bisa untuk tidak dilakukan, maka akan lebih baik. Mungkin akan muncul pertanyaan begini, bukankah Allah disebutkan di dalam hadis Nabi, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asih." Allah lebih suka orang itu melakukan rukhsah ya, keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah suka kita meninggalkan perbuatan maksiat. Harus dibedakan sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh syariah. Keringanan yang diberikan oleh syariah, bukan diperbolehkan. Dalam saat-saat tertentu sangat berbeda ya, sangat berbeda sekali. Coba diperhatikan, orang yang tidak bisa sholat diri ya duduk ya. Orang itu duduk karena dia nggak bisa diri, sementara rukhsah tidak seperti itu ya. Rukhsah itu seperti misalnya orang itu diberikan keringanan ya, diberikan keringanan untuk sholat dua rakaat,
untuk sholat dua rakaat ketika dalam perjalanan misalnya. Dia tidak bisa mengubahnya misalnya yang empat menjadi tiga gitu. Ya. Atau yang empat menjadi satu. Yang bisa hanya empat menjadi dua. Gitu. Yang dua pun tidak bisa diubah menjadi satu. Dua tetap dua. Yang tiga tidak bisa diubah menjadi dua. Ini namanya rukhas. Ya, jadi rukhas itu punya aturan. Nah, sementara sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan itu sifatnya sangat fleksibel gitu. Orang yang sholat misalnya nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring tentang ke kiri, nggak bisa ke kiri ke kanan, sifatnya fleksibel. Bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, cukup dengan isyarat. Jadi sifatnya sangat fleksibel, bisa berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Sementara ar-rukhsah tidak demikian. Ya, ini sebagian di antara pembahasannya. Ya, memang berbuka itu termasuk bagian daripada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi para ulama menyebutkan istilah keringanan di sini sebagai keringanan yang sifatnya ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Ya, berbeda dengan rukhsah ketika sholat di waktu safar. Orang menganggap loh, saya sholat lebih banyak daripada pun sanggup gitu loh. Bukan berarti saya itu sekarang nggak sanggup untuk sholat 4 rakaat, 8 rakaat sekalipun saya sanggup. Dia tidak dalam kondisi lelah dan lain sebagainya. Tetapi di sini rukhsah Allah berikan. Dan itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, sehingga yang namanya rukhsah atau keringanan itu sifatnya adalah dibatasi oleh adab-adab, oleh apa namanya aturan-aturan tertentu. Berbeda dengan sesuatu yang diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat, sifatnya lebih fleksibel. Nah, di sini memukul itu termasuk bagian dari mana? Dari yang diperbolehkan setelah sebelumnya tidak diperbolehkan. Maka dia punya aturan-aturan tertentu, di antaranya harus melalui tahapan-tahapan tadi. Kemudian pukulannya tidak boleh sembarangan. Oleh sebab itu ketika dia ditinggalkan itu lebih baik. Seperti hanya ghibah yang diperbolehkan. Ketika seseorang mampu meninggalkannya, itu lebih baik. Balik mencaci orang lain, itu diperbolehkan setelah sebelumnya tidak diperbolehkan. Maka ketika itu tidak dilakukan, maka itu lebih baik. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Persoalannya sama dengan memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Jihad fi sabilillah. Memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan dalam konteks-konteks tertentu. Makanya para ulama mengatakan yang namanya memerangi atau berjihad itu adalah pilihan terakhir. Nah, ketika pilihan terakhir itu dilakukan, ternyata bisa untuk tidak dilakukan. Kita bisa memperoleh kemenangan tanpa berperang misalnya. Kita bisa memperoleh peperangan tanpa pertumpahan darah misalnya. Kita bisa memenangkan Islam tanpa menumpahkan darah. Maka itu lebih baik. Karena peperangan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, memerangi itu diperbolehkan adalah dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Aturan-aturan yang ditegaskan dalam syariat Islam itu secara detil. Jadi hukum jihad itu ada detilisasi. Kapan jihad itu menjadi fardu ain, kapan menjadi fardu kifayah, kapan seseorang itu dilarang untuk berjihad. Meskipun jihad itu adalah zarwatu sanamil Islam, punuk ya, punuk ajaran Islam, tetapi yang namanya jihad itu ada aturan-aturannya. Ya. Jadi asal daripada membunuh orang kafir sekalipun itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan itu bihaqillah dengan hak Allah. Jangan dibalik. Makanya ketika orang-orang kafir sudah berada dalam negara Islam, mendapatkan perlindungan, mereka membayar jizyah atau iuran sebagai uang keamanan, pada saat itu seorang muslim tidak boleh menganiaya orang kafir. Tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh mengusik mereka. Ya, selama mereka tidak mengusik kita, selama mereka tidak melanggar perjanjian. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya demikian ya. Kita bicara tentang mukul ini ya. Nah, kepada istri demikian juga, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah adalah panduan
terbaik kita, tauladan terbaik kita di dalam menyikapi seorang istri. Maka memukul seorang istri adalah sesuatu yang dalam tanda kutip itu aib bagi seorang laki-laki. Ketika dia merupakan aib, maka dia tidak boleh dilakukan kecuali betul-betul dalam kondisi terpaksa. Ini yang pertama yang harus kita pahami, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bahkan tidak pernah melakukannya kepada pelayan beliau. Beliau tidak pernah melakukannya bahkan dengan terhadap segala sesuatu. Jadi memukul benda mati sekalipun itu tidak boleh di dalam Islam. Itu termasuk zulmun. Ya. Itu termasuk zulmun. Begitu juga binatang. Ya. Kita tidak boleh menzalimi binatang. Kalaupun ada, itu adalah yang dibenarkan dalam syariat. Atau bahkan diperintahkan dalam syariat. Misalnya, khamsu fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. Ada beberapa hewan yang bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Baik itu di tanah suci maupun di tanah al-haram. Baik itu di tanah al-haram, tanah suci maupun di luar tanah al-haram. Ya, di antara binatang-binatang tersebut al-aqrab ya, kamu apa namanya? Al-aqrab itu kalajengking ya dan sejenisnya termasuk ular ya, al-fa'rah ya. Al-fa'rah itu tikus ya. Kemudian al-had'ah burung gagak, kemudian al-kalbul aqur anjing hitam yang sehitam-hitamnya. Yang seluruh badannya itu hitam. Jadi ini di antara beberapa binatang yang dibunuh di tanah al-haram maupun di tanah yang bukan al-haram. Nah, ini diperbolehkan karena ada tuntunan syariatnya. Begitu juga anjuran untuk membunuh cecak. Itu ada anjurannya. Berarti ini adalah istisnaat, pengecualian. Selain daripada itu tidak boleh sembarangan kita membunuh, ya. Meskipun binatang-binatang tersebut kita anggap nggak berguna, ya. Ini binatang-binatang nggak berguna dibunuh saja, ya. Tidak boleh sembarangan demikian. Asal daripada membunuh, menganiaya binatang itu dilarang di dalam Islam. Ya sekali, meskipun binatang-binatang itu bukan binatang-binatang yang halal untuk dimakan, ya. Selama tidak ada perintah untuk membunuhnya kita jangan membunuhnya. Oh anjing itu haram, setiap ketemu anjing dibunuh tidak boleh. Membiarkan anjing kehausan aja tidak boleh. Membiarkan anjing kelaparan saja nggak boleh, apalagi sampai membunuhnya. Ya. Kecuali ada bahaya. Anjing yang memiliki sikap ya membahayakan ya, konteks keberadaan itu bisa membahayakan kehidupan yang ada di sekitarnya termasuk manusia ketika dibunuh, ini adalah persoalan yang berbeda ya. Jadi kita kembali kepada persoalan sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan. Nah, para ulama menjelaskan begini. Disebutkannya konteks pelayan, disebutkannya konteks binatang, ini adalah untuk menunjukkan starta ya. Starta ini dalam tanda kutip ya, bukan starta secara apa namanya kedudukan sosial ya, seperti yang dipahami oleh sebagian penganut agama lain. Tidak. Kita tidak mengatakan starta ini masuk di sini adalah tingkatan. Gradasi ya, bahwasanya kepada pelayan, kepada binatang, kepada benda ya, yang konteksnya secara starta itu lebih ringan ya, dosa seseorang ketika melakukannya itu saja dilarang, apalagi kepada istri, kira-kira begitu. Kepada pelayan yang bukan siapa-siapa kita saja nggak boleh, kepada binatang yang nggak berakal aja nggak boleh. Bahkan kepada benda mati yang nggak bernyawanya nggak boleh, apalagi kepada istri. Ini sebenarnya merupakan apa? Merupakan peringatan keras sekali gitu. Istri ini manusia, bukan hanya manusia, dia yang kita nikahi untuk jadikan pasangan kita. Bukan hanya itu, dia adalah ibu atau calon ibu dari anak-anak kita. Bukan itu saja, dia adalah orang yang telah dihalalkan oleh Allah bagi diri kita dengan syariat. Bukan itu saja, dia adalah putri dari orang tuanya yang dititipkan kepada kita kalau dia masih memiliki orang tua. Setidaknya dia adalah bagian dari keluarga orang lain yang dititipkan kepada kita. Oh, kalau nggak punya keluarga lain, setidaknya dia adalah orang yang bukan apa-apa bagi kita yang kemudian dititipkan dan diamanahkan kepada kita. Apakah pantas kita melakukan tindakan yang semena-mena kepada mereka? Ini pertanyaannya.
ketika kepada pelayan yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, binatang yang tidak berakal, dan benda yang tidak bernyawa, sandal gak boleh. Apalagi wanita yang kedudukannya itu adalah sangat khusus di samping kita. Orang yang paling dekat dengan kita, tetangga yang paling dekat dengan kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merupakan konteks penjelasan yang sangat luar biasa. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali untuk berjihad fi sabilillah. Nah, ketika berjihad fi sabilillah, maka itu adalah pengecualian. Seseorang itu boleh membunuh. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala khayyara baina amrayn, ketika Nabi diminta, kita jelaskan secara ringkas saja ya. Ketika Nabi diminta memilih salah satu di antara dua hal, selalu beliau memilih yang paling ringan. Ini seperti sebuah hal yang terpisah, tapi sebenarnya masih punya tali sambung dengan sebelumnya. Nabi kalau disuruh memilih di antara dua hal, beliau pasti akan memilih yang paling mudah. Yang dijelaskan oleh para ulama di sini, fi amrin min umuri dunya au fi amrin min umuril akhirah. Baik itu berkaitan dengan perkara dunia maupun berkaitan dengan perkara akhirat. Jadi masalah akhirat maupun masalah dunia, ada dua hal yang diminta kepada beliau untuk memilih. Beliau akan memilih yang paling mudah di antaranya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam persoalan-persoalan dunia, gitu, ketika Nabi diminta untuk memilih antara dua hal, beliau akan memilih yang paling mudah. Kalau tidak harus marah, tidak perlu marah. Kalau tidak harus mukul, nggak usah mukul, gitu. Kalau tidak harus membayar, nggak usah membayar. Begitu seterusnya. Pilihan-pilihan. Dalam hidup ini kita dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Membayar itu kan pilihan yang lebih sulit daripada tidak membayar. Gitu. Memukul pilihan yang lebih sulit daripada tidak memukul. Gitu. Memarahi pilihan yang lebih sulit daripada tidak memarahi. Maka beliau selalu memilih yang paling mudah di antaranya. Itulah yang dianjurkan di dalam Islam. Boleh enggak marah ketika taklim? Boleh enggak marah ketika mengajari murid-murid atau mengajari anak? Boleh. Dalam konteks-konteks tertentu. Makanya ada hadis Nabi yang menceritakan Nabi kalau berkhutbah. Karena Nabi SAW idza khotaba, kalau sudah berkhutbah, ihmarrat aynahu, kedua matanya akan merah, wantafahat audajuh, urat-uratnya itu berkeluaran, ka'annahu mungziru jaisin, seolah-olah beliau itu seorang komandan yang sedang memerintahkan berperang. Hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam satu bab yang judulnya unik. Babul ghadab fil maw'izati wat ta'lim. Bab ya, adanya syariat atau diperbolehkannya seseorang itu marah ketika memberikan nasihat atau memberikan taklim. Jadi ketika seorang ngajar marah boleh enggak? Boleh. Ketika konteks itu memang diperlukan. Tapi tarku dzalika, meninggalkan itu tuh jauh lebih baik. Coba perhatikan di sini. Nabi menunjukkan sikap seperti itu adalah dalam khutbatul Jum'ah. Ya. Makanya dalam khutbah Jum'ah itu disarankan, dianjurkan seorang khatib itu mengingatkan sesuatu kepada umatnya, ya, secara berapi-api, dalam arti dalam tanda kutip ya, secara berapi-api di sini dengan penuh semangat mengingatkan gitu, seperti orang yang sedang memarahi anak-anaknya atau murid-muridnya. Konteks khutbah Jum'ah itu dilakukan secara berjamaah sehingga tidak merupakan sikap marah terhadap pribadi tertentu. Beda saya ngajari si fulan ya, saya mengajar si fulan lalu saya marah di hadapan dia, itu seperti memarahi dia. Berbeda dengan ketika seorang itu berkhutbah. Kadang-kadang bisa jadi yang dibicarakan bukan orang-orang yang ada di hadapan si khatib tadi, yang membicarakan kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya, ya, banyak pelanggaran terhadap hukum Allah, lalu dia marah dan murka. Kan dia tidak marah kepada pribadi tertentu. Sehingga inilah yang dilakukan oleh Nabi. Adapun kepada pribadi-pribadi tertentu, beliau orang yang paling jarang sekali terlihat amarahnya. Ya. Jadi beliau baru terlihat amarahnya ketika hukum Allah itu dilanggar.
Ya, beliau marah bukan karena pribadi tapi karena hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada persoalan, Nabi selalu memilih yang paling mudah di antara dua hal. Kecuali apabila ada hak-hak Allah, ya. Ada hak Allah yang ditunggangi, ada hak-hak Allah yang berusaha dinodai, ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, ya. Kemudian hadis selanjutnya kita bacakan dari Abu Bakar bin Ali. Haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ali bin Hashim dari Hisam bin Urwah dari Bakar bin Wa'il dari Az-Zuhri dari Urwah, ya, kalau tadi disebutkan dari Ibnu Syihab, di sini disebutkan dari Az-Zuhri, ya. Sama sebenarnya dua-duanya, ya. Orang yang sama, tapi di sini disebutkan Az-Zuhri, sebelumnya disebutkan Ibnu Syihab. Dari Urwah, ya, disebutkan sebelumnya Urwah Ibnu Zubair, di sini disebutkan Urwah saja. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan lahu qat." Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul seorang di antara istrinya. Wala jalada khadiman, tidak pernah menjilid, tidak pernah memukul atau mencambuk siapapun di antara pelayan atau budak beliau. Wala daraba bihadi syai'an, akan tidak pernah memukul sesuatu apapun illa fisabilillah, kecuali di jalan Allah. Au tuntahaku maharimullah, atau ketika hak-hak Allah itu dinodai, fa yantaqimu lillah, maka pada saat itu beliau membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih dengan bunyi yang mirip hadis sesudahnya dari Ishaq bin Ibrahim, akhbarana Abdah dari Abdah dari Waqi', haddatsani Hisam bin Urwah. Hisam bin Urwah menceritakan sebuah hadis kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bunyinya, ma raaitu Rasulullah, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman, memukul seorang pun di antara pelayannya, wala mar'atan, atau seorang pun di antara wanita. Dia disebutkan wanita di sini adalah istri beliau, tapi wanita. Wala daraba biyadi syai'an, tidak pernah memukul segala sesuatu apapun. Dalam satu riwayat, tidak pernah memukul seorang pun di antara budak illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam konteks berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini sahabat muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-270. Ini hadis lain yang masih berkaitan dengan memukul. Tapi ada nuansa lain yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hukum-hukum lain yang juga berkaitan dengannya. Tapi masih dalam apa namanya, pembicaraan yang sama tentang bagaimana sikap seorang suami secara fisik kepada seorang istri. Di sini digambarkan dengan sesuatu yang insya Allah bisa memberikan apa namanya warna lain dalam pemahaman kita ketika kita memandang wanita yang menjadi istri kita, ya. Tadi sudah digambarkan beberapa hal, nah ini sebagai tambahannya. Akhbarana Muhammad bin Mansur. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Mansur. Haddatsana Sufyan. Sufyan menceritakan sebuah hadis kepada kami. Kata Sufyan, sami'tu Hisham bin Urwah. Aku pernah mendengar Hisham bin Urwah mengatakan, an abihi, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah. Dari Abdullah bin Zam'ah. Bukan suasana Nabi SAW. Wa'adahum. Nabi pernah memberikan tausiah kepada para sahabat terkait dengan firriyah, tentang, maaf ya, angin, buang angin, tentang angin allati takhruj, yang keluar dari perut seseorang. Qala walima yadhaku ahadukum mimma yakun minhu, apakah pantas seseorang ketawa karena sesuatu yang keluar dari diri seorang di antara mereka. Wa wa'adhahum, kemudian Nabi memberikan peringatan tentang wanita. Ayat riba hadhum rohatahu, ketika seseorang itu memukuli istrinya, kama ayat ribul abda, sebagaimana dia memukuli hambanya atau budaknya, budak wanita atau budak laki-laki. Al abda awil amah min awali nahar, di siang harinya. Summa yu'aniquha fi akhiri nahar, kemudian di sore harinya atau di malam harinya dia mendatangi istrinya.
Ini sebenarnya merupakan isyarat dari yang disebutkan dalam banyak hadis secara lebih tegas lafaznya, ayah jelidu ahadukum, diantaranya dalam Sahih Al Bukhari ya, ayah jelidu ahadukum imra'atahu, apakah pantas seorang laki-laki itu memukul istrinya? Ayah jelidu ahadukum imra'atahu, apakah pantas seorang itu memukul istrinya? Darbal abdi, layaknya dia memukul seorang budak. Summa yudaji'uha fi akhiril lailat. Dalam riwayat itu ya. Kemudian dia mendatangi istrinya. Yudaji' itu artinya berhubungan intim dengan istrinya di akhir malam. Dalam hadis yang lain, yujami'uha, berjima dengan istrinya. Dalam hadis yang lain, yu'aniquha, ya, berpelukan dengan istrinya di akhir malam. Ini disebutkan dalam banyak riwayat ya. Ayyadribu ahadukum ra'atahu, apakah layak seorang itu memukul istrinya layaknya memukul budak? Itu lafal yang disebutkan di sini. Ini yang saya sebutkan warna lain dalam memandang istri kita. Apakah layak kita memukul istri kita layaknya kita memukul budak? Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu dijelaskan di sini. Asal memukul budak itu boleh. Selama pukulan tersebut adalah darbat takdib, pukulan untuk memberikan pelajaran. Al-aslu. Ya. Darbat takdib. Jadi beda dengan istri. Asal dari mukul itu enggak boleh. Kecuali ketika itu sebagai hukuman melalui tahapan-tahapan tertentu. Tapi berbeda dengan budak. Ketika untuk memberikan pelajaran boleh. Tapi pukulannya tetap dalam nuansa yang sama. Jangan pukulan ini yang sifatnya mencederai, ya, mencelakakan, dan lain sebagainya. Bukan. Tetap pukulan ini adalah pukulan peringatan. Tetapi kepada budak dibolehkan. Diperbolehkan. Mungkin ada yang bertanya, loh, disana kan ada hadis ya, kalau seseorang itu dilarang memukul budaknya. Ketika seseorang itu memukul budaknya, maka sebagai gantinya, sebagai apa, kafaratnya adalah dengan memerdekakan. Ya. Jadi hukuman bagi seorang tuan yang memukuli budaknya adalah dengan memerdekakan. Maka ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan memukul di sini adalah memukul yang menyakiti. Biarpun itu untuk tujuan memberikan pelajaran, kalau dia sampai menyakiti budaknya, dia harus memerdekakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memukuli, hanya untuk melampiaskan amarah saja. Bukan untuk memberikan takdib. Asal nggak senang dia pukul budaknya, senang dia pukul budaknya. Maka pada saat itu ketika seorang melakukannya, maka dia harus memerdekakan budak. Tetapi ketika seseorang itu melakukan betul-betul emang ditujukan untuk memberikan takdir, maka itu diperbolehkan. Ini kesimpulan hukum dari pembicaraan tentang memukul budak ya. Ya, bahasannya sebenarnya bukan di sini karena kita membahas tentang hubungan suami istri. Tapi perlu kita bahas kenapa? Ada seseorang yang bersikap kepada istrinya itu seperti layaknya seorang tuan bersikap kepada budak. Jadi asal dia melihat hal yang tidak baik dari istrinya, tidak nyaman bagi istrinya, dia mau memberikan pelajaran. Pelajaran bagi dia adalah pukulan. Jadi pahami sini ya. Kalau kepada budak, memberikan pelajaran dengan pukulan gitu. Makanya ada pepatah yang mengatakan, wal hurru takfihil isyaratu. Yang namanya orang merdeka itu cukup dengan isyarat, dia udah ngerti. Wal abdu la yakfihi illa darbu. Tapi seorang budak hanya mengerti kalau sudah dipukul. Ya, jadi ini pepatah Arab sebenarnya. Nah, pepatah Arab yang menunjukkan memang yang namanya budak itu, ya, kerap kali harus diberikan pelajaran dengan itu. Ya, kerap kali harus diberikan pelajaran dengan itu baru dia mengerti tentang tugasnya. Dan kita nggak boleh memperlakukan istri seperti itu. Budak yang sudah diperbolehkan saja, ada aturannya kok dalam Islam. Pukulannya yang bagaimana, saat melakukannya dalam hal seperti apa, itu ada aturan-aturannya. Nah, istri diperlakukan seperti budak, ya nggak boleh. Ayyadribu ahadukum ra'atahu darbal 'abdi, apakah seorang di antara kamu memukuli istrinya layaknya seorang memukul budak. Lalu sebagian di antara ulama ada yang menjelaskan begini, ya. Yang dimaksud dengan darbal abdi di sini bukan darbal abdi dalam pengertian syariah, tapi memiliki budak dalam pengertian manusia secara umum. Yang namanya budak itu kan untuk diperbudak, untuk diperlakukan secara semena-mena, itu kan dalam pandangan manusia secara umum.
kalau dalam Islam budak itu kan punya aturan tersendiri, ya. Budak itu punya aturan tersendirinya. Kita nggak usah berbicara tentang perbudakan lagi ya, karena pembicaraan soal itu sudah ada pembicaraan tersendiri dalam hukum-hukumnya. Ya, apakah budak itu masih ada? Dan kalau ada, apakah akan berlaku hukum yang sama, itu sudah dibicarakan oleh para ulama. Kita nggak bicarakan itu. Kita membicarakan bahwa budak dalam Islam, ya, ketika budak itu memang ada, itu ada aturan sendiri. Tapi dalam pandangan umum yang namanya budak itu kasta rendah, ya. Nah, ada sebagian di antara kita memperlakukan istrinya di dalam Islam seperti orang umum yang tidak mengenal Islam memperlakukan budak. Bisa paham di sini ya? Ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Ini termasuk al-ma'ani al-khafiyah. Al-ma'ani al-khafiyah ya. Al-ma'ani al-khafiyah itu makna-makna lembut. Ya, yang bisa kita pahami dari hadis. Ada orang yang memperlakukan istrinya dalam konteks Islam. Istrinya muslimah, dia muslim. Seperti seseorang memperlakukan budaknya di luar Islam. Ini yang sangat-sangat tidak layak. Ya, perbuatan KDRT yang terjadi, KDRT yang memang memperbolehkan seorang istri untuk meminta cerai dari suami, itu ada dalam konteks ini gitu. Orang sudah marah sama istri sampai melukai, dipukul sampai benjut-benjut, ada yang dipukul sampai giginya patah. Ya, saya pernah tinggal gitu, tidak jauh dari orang yang selalu mengadu dulu ke keluarga kita, dikit-dikit dia dipukul. Besoknya rambutnya sudah copot-copot, besok lagi giginya sudah patah. Jadi sedikit-sedikit dipukulin dan itu langsung bereaksi fisik. Seperti laki-laki memukul laki-laki. Ya. Di dunia nyata saja, seorang laki-laki, maaf, bukan di dunia nyata, maksud saya, di luar rumah tangga. Ya. Di luar rumah tangga saja, dalam kehidupan di luar. Ya. Seorang laki-laki yang ribut dengan seorang wanita, itu tidak layak dia memperlakukan seperti dia memperlakukan laki-laki. Ya, dipukul wanita tersebut sampai benjut-benjut misalnya. Tidak layak. Istilahnya itu tidak apple to apple. Apalagi itu di perlakuan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya lebih tidak pantas lagi. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan. Summa yudhaji'uha fi akhiril lailah. Nah, udah begitu. Udah istri dipukulin. Maaf ya, di akhir malam masih minta jatah lagi. Ini sebuah ketidakpantasan. Jadi ada beberapa sudut pandang fikih yang terkait dengan ini. Yang pertama adalah bahwasanya al-mu'asyarah. Dalam konteks al-mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan wanita secara baik sangat gak pantas gitu loh. Maaf ya, laki-laki itu cuma ngambil enaknya aja. Ketika marah mukulin istrinya, ketika sudah mau melampiaskan nafsu seksualnya, istri juga yang dimintai pertolongan. Ini secara hukum mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, ini hal pertama tentang fikih yang kita bahas di sini. Ya, dalam mu'asyarah bil ma'ruf itu sangat tidak layak. Sangat tidak pantas ya. Sangat tidak pantas, kalau tidak pantas hukumnya ya haram. Secara hukum fikih ya haram dong. Seorang laki-laki hanya mengambil apa yang dia butuhkan dari istrinya, kemudian setelah itu seolah-olah istri itu bukan siapa-siapa lagi. Ya. Istri hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu saja. Itu secara hukum fikih yang pertama. Dari hukum al-mu'asyarah bil ma'ruf. Yang kedua, bahwasanya suami istri itu adalah hubungan yang sifatnya berketerusan. Jangan di satu waktu seorang memperlakukan istri seperti istri, tapi di waktu yang lain seperti budak, bahkan lebih hina daripada budak. Istri selamanya istri. Suami selamanya suami. Jadi tidak ada waktu di mana seseorang itu memperlakukan istrinya bukan sebagai istrinya. Ya. Tapi di waktu yang lain memperlakukannya sebagai istri. Bahwa syariat Islam itu syariat yang komprehensif. Gitu. Bahwa kehidupan rumah tangga itu bukan hanya persoalan seksual saja. Tapi banyak hal lain yang juga harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua. Yang ketiga, hubungan seksual itu sesuatu yang sangat mulia. Kita tidak mengatakan sesuatu yang sangat indah, keindahan itu sifatnya relatif. Tapi mulia. Mulia itu di atas keindahan. Yang namanya hubungan intim suami istri, sesuatu yang mulia. Bayangkan, dari yang haram menjadi halal. Yang pertama.
dia memiliki berbagai macam pahala. Seorang yang berhubungan intim secara halal dengan istrinya, itu berguguran dosa-dosa mereka. Belum lagi ketika diniatkan untuk mencari keturunan yang saleh dan salihah, keinginan untuk membahagiakan sesama, untuk berbuat baik. Nah, ini bahasa saya sih ya, berbuat baik kepada tetangga ya, dalam tanda kutip, karena istri tetangga kita yang paling dekat ya. Jadi kalau suami istri itu berhubungan intim, itu termasuk bagian dari berbuat baik kepada tetangga ya. Tetangga dalam makna yang khusus ya. Ya, bahkan sangat-sangat khusus. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang mulia ini, hubungan yang mulia ini harus menyertakan seluruh yang ada dalam diri kita. Ya, bukan hanya fisik tapi juga perasaan gitu loh. Di sana ada kasih sayang. Bagaimana mungkin hubungan intim itu bisa berjalan dengan penuh kasih sayang setelah istrinya dizalimi habis-habisan, hatinya disakiti, fisiknya disakiti, kemudian dia disenggamai. Ya. Bagaimana seorang istri bisa merasakan keindahan daripada hubungan intim, kemuliaan dari hubungan intim gitu? Mana kasih sayang di situ? Hubungan intim yang penuh kemuliaan adalah yang dihiasi dengan mawaddah dan rahmah. Ya. Saya bisa mengkiaskan, tapi ini kias yang rendah. Kias rendah, bukan kias yang sama, apalagi lebih tinggi. Seorang bisa mendapatkan kehusyuan dalam sholat ketika dia menciptakan kehusyuan di luar sholat. Karena para ulama mengatakan kalau di luar sholat orang banyak berbuat maksiat, di luar sholat orang nggak senang ibadah, di luar sholat orang misalnya kikir, nggak suka apa berbagi gitu. Segala kejelekan kita di luar sholat akan berpengaruh pada sholat gitu. Jadi pada saat sholat aja wudhunya sebagus apapun, bacaan sebagus apapun, gitu, konsentrasi sebagus apapun, nggak akan mengantarkan seorang ke dalam kehusyuan. Ketika yang di luar sholat itu tidak diberi untuk mengkhusyukkan sholatnya. Makanya ilaha kabiratun illa khusyid alini dunun anahumlaku rabbi. Yang satu akan berat kecuali orang yang khusyuk itu apa? Orang yang betul-betul dia zunnun, selalu dalam keadaan yakin mengulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berpengaruh di dalam sholat. Nah, gitu begitu juga ini kias adnal saya katakan. Ketika melakukan hubungan intim, itu kan hubungan kemuliaan suami istri. Ini nggak tercipta hanya pada saat hubungan itu dilakukan saja. Tapi apa yang ada di luar itu akan sangat berpengaruh. Kalau di luar, zalimi istrinya saja berkata kasar, istri tiba-tiba berhubungan intim, apa yang mau didapatkan? Bahkan maaf ya kalau saya berkata kasar, pelacur ya, intim dengan pelacur mungkin bisa lebih baik dalam tahun daripada dengan istri. Dan jika maaf berhubungan pelacur dia tersebut ya, keduanya pada saat itu sama-sama senang, diperlakukan dengan sama-sama senang, sementara dengan istrinya di luar dipukulin, dimarah-marahin, dicaci maki, kemudian setelah itu berhubungan intim secara kualitas fisik ya. Terjadi hubungan dengan pelacur lebih bahkan secara fisik dibandingkan istri. Bukan syariat ya. Kalau secara syariat ya jelas jelas tetap aja. Ini hubungan yang haram dengan istri, kalau hubungan dengan pelacur hubungan yang haram ya. Tapi secara kualitas fisik bisa saja lebih baik yang di sana. Karena di sana dihubungkan dengan perasaan, meskipun perasaan sesaat, ya, perasaan abadi. Dengan perasaan senang di sini dengan perasaan benci, sahabat muslim dan muslimah, apakah pantas seseorang berhubungan intim dengan istrinya itu dengan kualitas yang lebih buruk daripada seseorang berhubungan intim dengan seorang pelacur? Waliyazubillah, sumaliyazubillah. Ini pendalaman ya dari sisi konteks hadis tadi. Nah, kemudian di akhir hadis Nabi bersabda, ayat haku hadukum minat dartah. Apakah layak salah seorang di antara kamu menertawai temannya yang sedang buang angin? Jadi kalau ada seorang yang sedang buang angin, didengar sama yang lain itu tidak boleh tertawa. Karena buang angin itu bukan aib. Memang tidak boleh seorang itu memainkan buang angin dengan sembarangan. Itu adab yang tidak baik. Tapi kalau seorang kelepasan sebabkan itu bisa hanya buang angin yang terdengar dengan teman-temannya, ya terlepas misalnya itu bukan aib,
ya itu bukan bukan aib.

baik. Sementara orang yang tajasyuk, apa, gelegean, bersendawa, ya, itu dianggap biasa, padahal justru itu yang aib. Ya, sendawa itu sebisa mungkin ditahan. Ketika tidak betul-betul tidak bisa ditahan, ya, baru itu dimaafkan dari seseorang, ya, dimaafkan dari seseorang. Karena Nabi bersabda, "Kuffa anna jasa'ak." Tahan dari kami kalian. Jangan sampai di antara kalian sendawa, ya, teman-teman. Tahan. Sebisa mungkin ditahan. Nah, di sebagian adab masyarakat kita, gitu, orang yang bersendawa dianggap biasa. Nah, begitu orang gendut dianggap aib. Ini kebalikan, ya. Justru yang bersendawa ini yang aib. Orang yang buang angin itu bukan aib. Kecuali sekali lagi orang yang buang angin dengan cara yang tidak pantas, dipermainkan, ya, itu jelas sesuatu yang tidak baik, bukan karena buang anginnya, tetapi karena seseorang memang melakukan tindak yang pantas pada saat dia buang angin, ya, menjadikannya sebagai permainan dan lain-lain. Sahabat muslim, muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa lafal yang berkaitan dengan hadis tadi. Dan kemudian hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini kita bacakan masih berkaitan dengan sikap laki-laki terhadap wanita. Ini hadis ini sudah pernah kita bacakan, ya, pada beberapa pertemuan yang lalu dalam konteks yang berbeda, tapi kembali kita bicarakan karena ini kita sedang berbicara tentang hubungan suami terhadap istrinya. Hadis yang ke-271, ya, atau 2925. Dari Qutaibah bin Sa'id, dari Sufyan, dari Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah ibn Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abi Zunad. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukuli hamba-hamba perempuan Allah. Artinya jangan kalian memukuli istri-istri kalian. Waja'a Umar. Langsung Umar datang bertutur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad za'iran nisa'u 'ala azwajihinna." Ini kalangan wanita-wanita muhajirin, ini belajar yang enggak baik nih dari wanita-wanita Ansar. Sekarang mereka berani ngelawan sama suami-suaminya. Fa'azina lahunna fadarabuhunna. Lalu kemudian Nabi mengizinkan mereka untuk memberikan hukuman kepada istrinya. Ternyata semua suami memukuli istrinya. Sehingga fatafa bi ali Rasulillah, datanglah nisaun katsir, wanita yang banyak sekali, ya, menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tafa bi ali Muhammad al-lailata 70 mar'ah. 70 perempuan berkumpul semua, ya, menemui keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulhunna yashtaqina azwajahunna, masing-masing mengadukan suaminya yang bersikap keras terhadap mereka. Wala yajiduna ulaika khiyarakum. Maka laki-laki itu bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada wanita-wanita yang berani membanggang kepada suami, gitu, Nabi memberikan izin bagi mereka untuk memberikan hukuman. Tapi hukuman yang diinginkan Nabi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dengan tahapan. Ini begitu dapat izin, wah, ini berarti kita boleh menghukum istri-istri kita, langsung semuanya dipukulin. Nah, kenyataannya ini kemudian disalahkan oleh Nabi. Jadi izin Nabi tadi dengan apa yang diterapkan tadi ternyata tidak sama, gitu. Izin Nabi memberikan hukuman, hukuman harus dengan tahapan. Itu dilakukan karena wanitanya membangkang. Karena wanitanya nggak mau nurut lagi sama suami. Jadi ada sebab musabab Nabi memberikan izin tersebut kepada mereka. Tetapi kemudian izin tersebut disalahartikan dengan memberikan hukuman yang melebihi yang diperbolehkan dalam syariah. Mereka langsung masuk kepada taraf pemukulan sehingga mereka semua ngadu. Ya, bayangin, ya, dalam satu malam, dalam satu hari, semua istri-istri tersebut dipukulin sama suami-suami mereka. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ternyata di masa kehidupan Nabi pun ada pembelajaran, ada proses, ya. Bahwasanya kehidupan rumah tangga ini juga tidak selamanya mulus. Istri tidak selamanya baik kepada suami juga tidak selamanya baik kepada istri.
ya istri tidak selamanya bisa

0: melakukan apa yang menjadi kewajibannya, suami juga tidak selamanya mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Proses belajar dalam kehidupan rumah tangga itu wajar saja. Ya, para sahabat Nabi yang dibekali iman, ketakwaan dan lain sebagainya pun ternyata mengalami proses tersebut. Meskipun ya itu sama sekali tidak mengecilkan, sama sekali tidak menciderai kemuliaan dari para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Karena kita harus tahu, ya, mereka itu hidup berdasarkan dengan turunnya wahyu. Ya, jadi ada pengharaman baru mereka ninggalkan, ada larangan baru mereka ninggalkan. Sementara kita hidup ketika wahyu sudah lengkap diturunkan, sehingga seluruh tentang hukum-hukum Islam itu sudah ada. Ya, memang ada sebagian yang kita ketahui dan ada sebagian yang tidak kita ketahui. Tapi persoalannya tentu berbeda antara sahabat yang baru menjalankan syariat tersebut secara bertahap sesuai dengan turunnya syariat dengan kita. Ya, itu perbedaannya. Para sahabat begitu mengetahui tentang hukumnya, mereka yang sudah keranjinan minum-minuman keras pun berhenti. Ali bin Abi Thalib juga keranjinan minuman keras. Tapi itu sebelum minuman keras diharamkan. Begitu minuman keras sudah diharamkan, selesai. Dibuang semua minuman keras sampai diriwayatkan got-got di kota Madinah itu sampai dipenuhi air saking banyaknya. Bayangkan, itu proses tobat sahabat. Nah, jadi di satu sisi memang ini menunjukkan proses para sahabat juga belajar. Nah, tapi jangan bayangkan bahwa itu dalam konteks yang sama dengan kita sekarang ini, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang yang paling taat terhadap syariat Allah. Ya, paling menjalankan syariat-syariat Allah, mereka adalah adul, ya. Mereka mulia, termuliakan, mereka semua dapat dipercaya dalam periwayatan. Ya, tapi apa yang terjadi pada mereka adalah sesuai dengan konteks turunnya ayat dan hadis-hadis Nabi yang memang bertahap. Ya, secara satu persatu yang kemudian masing-masing di antara para sahabat berproses dengan turunnya syariat tersebut untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tapi sekali lagi ini bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Bahwasanya hal ini bisa saja terjadi. Kesalahan ini salah satu di antara makna yang bisa kita ambil. Kesalahan dari salah seorang suami istri itu seringkali timbul karena kesalahan dari pihak yang lain. Ya, seringkali. Saya tidak bisa mengatakan seluruhnya, tapi seringkali. Ya. Jadi sangat jarang ada tindakan salah yang dilakukan oleh satu pasangan tanpa kesalahan dari pasangan yang lain. Ada. Jadi makanya kalau ada suami istri ribut, itu biasanya dua-duanya salah. Itu umumnya. Nggak selalu ya. Tapi umumnya demikian. Cuman bedanya ada yang salah satunya kesalahannya jauh lebih besar dari yang lain. Makanya ketika ada salah seorang di antara suami istri mengadu ke kita, ya, saya sering mendapatkan pengaduan-pengaduan itu dari banyak orang gitu. Kalau itu datang hanya dari salah satu di antaranya, itu lebih baik ya, nggak usah didengarkan. Bukan nggak usah didengar, tapi nggak usah didengarkan. Didengarkan itu artinya perhatian. Didengar, tapi nggak usah didengarkan, artinya nggak usah dimasukin langsung ke dalam hati. Karena pengaduan yang dilakukan hanya dari salah satu pihak itu belum bisa ya dipahami sebagai sebuah kenyataan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya seorang istri ngadu, suami saya begini, itu kan dari pihak dia. Kalau suaminya ngomong, mungkin kebalikannya lah. Pasal-pasal istrinya, bela istrinya, dan suaminya bela antara ada antar rumah tangga, kalau diselesaikan dua-duanya, itu harus dihadapkan kepada orang yang akan bisa diantaranya orang tua, ya, bisa sahabat, bisa siapapun saja. Tapi akan lebih baik ya meminta tersebut kepada orang-orang yang memiliki solusi ilmiah, ya, agar bisa dicarikan solusi berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Tapi dua-duanya harus dihadirkan dan masing-masing harus menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Ketika dihadapkan, maka masing-masing akan kesulitan untuk mengumbar kebohongan gitu. Karena ada orang yang akan membantah dia. Untuk kemudian salah seorang di antaranya kemudian dianggap lebih benar karena dia lebih pandai berbicara, bisa saja terjadi. Ini seperti hadis Nabi, innakum tahtakimuna alayya, kadang-kadang kalian mengadu kepadaku, kata Nabi. Wala'alla ba'dukum alh Ala'alla ba'dukum alhanu bi hujjatihi min ba'd. Seorang di antara kalian kadang-kadang lebih pandai berbicara dari yang lain. Nah, apabila ada seorang di antara kalian yang aku menangkan karena dia pandai bicara, itu sebenarnya aku sedang mengambilkan bagian untuk dirinya dari api neraka. Ya, artinya seseorang yang dimenangkan karena dia pintar ngomong itu jangan senang-senang dulu. Tetapi minimal, ya meskipun soal pandai bicara ini kadang-kadang bisa mengaburkan persoalan, setidaknya dengan hadirnya masing-masing di antara keduanya, ya mohon maaf ya, ada ini kesalahan teknis. Dengan dihadirkannya masing-masing di antara dua belah pihak, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan informasi. Ya, ketidakseimbangan informasi karena diambil hanya dari salah satu di antara keduanya saja. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini menggambarkan demikian gitu, bahwa ketika terjadi konflik, suami memukuli istrinya kan bukan tanpa sebab. Karena istrinya juga bersifat kelewatan kepada suaminya. Sehingga si istri punya posisi salah juga kepada suami. Tetapi suaminya melakukan kesalahan yang lebih besar terhadap istrinya dalam konteks ini loh, ya. Dalam konteksnya melakukan kesalahan yang lebih besar, maka dikatakan oleh Nabi, mereka itu bukanlah lelaki-lelaki yang terbaik. Ya, mereka sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada istri mereka, tapi justru mereka menggunakannya secara salah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang berkaitan dengan KDRT ya. Bagaimana Islam mengatur bahwa yang namanya memukul pasangan kita, terutama istri-istri kita karena yang banyak melakukan itu tentunya para suami, bukanlah hal yang sederhana. Jadi, Islam memberikan aturan kapan itu diperbolehkan. Ketika diperbolehkan pun dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan itu pun sekali lagi bukanlah merupakan pilihan terbaik ketika seseorang masih mampu mengambil pilihan selain kekerasan. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena rumah tangga adalah magliga yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan. Hendaknya keindahan dan kemuliaan itu sempurnakan dengan mawaddah warahmah. Karena hanya dengan cara itu, masing-masing di antara suami istri bisa mencapai sakinah. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau misalkan ada ini Ustaz, persoalan misalkan istri bercerai, Ustaz, saya sudah bercerai sama suami.
0: Suaminya, iya.
1: Kalau di Indonesia kan hukumnya pembagian gono gini Ustaz ya.
0: Iya.
1: Kalau di Islam itu gimana Ustaz? Menyesuaikan dengan hukum kita di Indonesia atau seperti apa Ustaz?
0: Ini hukum harta gono gini. Kalau gono gini itu di dalam dalam konteks hukum positif. Jadi ketika seorang suami dan istri sudah bercerai, maka harta itu dibagi dua, begitu ya. Harta itu dibagi dua. Jadi harta itu bagi dua, separuh buat suami, separuh buat istri. Nah, kalau dalam Islam harta itu sifatnya tidak sama gitu. Hukumnya tidak sama. Jadi harta yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu dari ketika seorang masih menikah saja, yaitu belum bercerai, itu sudah punya pos-pos tersendiri. Jadi harta ada yang merupakan hak milik bersama, ada yang merupakan hak milik pribadi. Gitu. Jadi hak milik bersama ada hak milik pribadi. Hak milik pribadi ini macam-macam gitu. Ada yang hak milik pribadi suami, hak milik pribadi istri, dan hak milik pribadi anak-anak. Jadi itu semuanya ada pos-posnya dan itu sudah ditentukan dalam kehidupan sebelum bercerai. Ini sebelum kita bicara tentang konteks gono gini tadi. Jadi misalnya begini, kita tahu bahwa bahwasanya harta seorang suami atau istri ketika mereka masih masih hidup itu berbeda-beda ya. Kalau seorang istri misalnya mendapatkan warisan, itu menjadi hak dia secara mutlak, ya. Maka hak secara mutlak itu ketika dia itu menikah haknya dia, ketika dia sudah bercerai ya haknya dia, nggak berubah. Ya, karena itu sudah merupakan hak dia. Ya, begitu juga misalnya ketika seorang istri mencari duit sendiri di luar daripada rumah tangga, dia bekerja sendiri dapat gaji sendiri, nah, maka itu adalah milik istri gitu. Itu adalah milik istri karena ketika sebagian di antara harta tersebut itu sudah digabungkan bersama milik suami, itu baru dianggap sebagai milik bersama. Tapi selama harta itu masih dalam kepemilikan si istri, kemudian bercerai misalnya, masih ada dalam rekening istri, masih punya istri, dalam bentuk benda-benda milik istri, ya sudah, itu punya istri semua. Tapi ketika itu sudah diinikan miliki secara bersama, misalnya dibelikan rumah, istri misalnya punya andil sekian juta, suaminya sekian juta, maka itu menjadi milik bersama. Itu menjadi milik bersama karena sudah dijadikan sebagai sesuatu yang dimiliki secara bersama. Jadi itu harus diperhatikan. Demikian juga misalnya hak yang dari harta yang terkumpul itu misalnya sekian ini sudah diberikan kepada anak nomor pertama, hibah namanya. Anak yang kedua, anak yang ketiga. Maka itu sudah menjadi milik mereka semua. Ya, tidak bisa ketika mereka bercerai bagaimana? Ya tetap milik anak-anak tersebut, bukan milik suami, bukan milik istri dan bukan untuk dibagi-bagi. Jadi bisa dipahami di sini ya. Ya. Kemudian setelah itu sesuatu yang memang dikhususkan untuk suami bagi dirinya sendiri gitu. Ya, sesuatu yang memang dikhususkan oleh suami bagi dirinya sendiri. Misalnya seorang suami punya sebuah tempat yang disajikan sebagai tempat bekerja, ya, yang itu didedikasikan, ya, disepakati oleh keluarga itu sebagai milik privasi suami, ya, milik privasi suami. Ya, khusus bagi suami, itu milik suami. Meskipun orang mengatakan, loh, bukankah harta suami itu adalah harta istri juga? Iya, itu adalah hukum secara umum. Tetapi ketika sudah didedikasikan secara khusus, maka ini bentuknya adalah pengkhususan. Sama dengan hibah. Ya. Harta yang dimiliki oleh orang tua itu kan nanti akan diwariskan. Tetapi ketika di masa hidup sudah diberikan, misalnya rumah ini sudah dihadiahkan untuk anak yang pertama, itu nggak boleh dibagikan lagi. Ya, bisa dipahami sini ya. Ya, ketika itu sudah didedikasikan secara khusus sebagai hibah, maka itu sudah menjadi milik khusus. Dan begitu juga rumah ini khusus dihibahkan kepada istri masih hidup, ya sudah jadi milik istri. Ketika bercerai, ya sudah nggak bisa dibagi lagi. Yang sudah dihibahkan atau sudah dikhususkan bagi suami tadi juga milik suami dan ketika bercerai tidak bisa dibagi-bagikan. Nah. Harta yang kemudian menjadi kepemilikan bersama, itulah yang kemudian menjadi milik bersama. Nah, bagaimana ketika menjadi milik bersama? Nah, ketika bercerai, Islam juga memberikan hukum bahwa harta tersebut dibagi untuk istri dan dibagi untuk suami. Jadi kalau dikatakan apakah harta gonogini dalam Islam itu ada, bisa iya, bisa tidak. Nah, karena sebagian di antara unsur gonogini itu bisa diberlakukan, tapi sebagian tidak. Ya. Tidak setiap mutlak semua harta yang ada itu kemudian dijadikan harta gonogini, tidak. Tapi juga tidak semua harta kemudian tidak bisa dibagi menjadi dua, tidak. Ya. Jadi sekali lagi, harta yang menjadi kepemilikan bersama itulah yang nanti bisa dibagi menjadi milik istri dan kemudian milik suami. Ya. Kenapa begitu? Karena memang hakikatnya milik bersama. Ketika, jadi prinsipnya itu begini ya, ketika di dalam waktu masih menikah itu menjadi milik bersama, ya bersama. Ketika di waktu menikah itu sudah menjadi milik masing-masing, ya masing-masing. Nah, contoh lain ya. Pada waktu menikah itu sudah dibagi. Kita punya rumah dua, ini sudah rumah kamu, atas nama kamu. Ini rumah saya, atas nama saya. Kan sudah dibagi nih. Ya sudah, nggak ada yang dibagi-bagi lagi. Ya. Harta ini yang di ATM ini sudah milik kamu. Ini yang di ATM saya, ini milik saya. Misalnya sudah dibagi begitu, ya sudah gak ada dibagi-bagi lagi. Karena ketika hidup, sudah dibagi. Nah, mana yang ketika hidup merupakan milik bersama, ketika bercerai juga dia tetap menjadi milik bersama. Nah, karena sudah bercerai, karena ketika bercerai mereka berpisah, maka kepemilikan bersama dia harus dibagi dua. Ya, jadi itu ya, jadi kesimpulannya demikian ya. Jadi apakah harta gonogini itu ada di dalam Islam? Ada sebagian diantaranya, tapi tidak sama persis dengan yang mungkin diberlakukan secara hukum positif yang ada di masing-masing negara yang mungkin berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Allah alam bisawab. Ya.
1: Nah, dipahami Ustaz.
0: Ya, bisa ya?
1: Bisa.
0: Ya, ya.
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz.
0: Ya,
2: Tadi perihal membunuh hewan, Ustaz. Kalau misalnya di komplek kita tinggal itu ada anjing liar gitu saja, ya, terus sering apa namanya? Memang apa kita khawatir saat misalnya kalau anak kita keluar dikejar anjing, terus kemudian anjing itu merusak merusak kayak ya emang sepele saja, sendal, sepatu yang di luar, terus sampah, kemudian dia mengejar kucing-kucing gitu saat. Apakah seperti itu bisa? Apa kita boleh membunuh anjing itu, Ustaz?
0: Jadi selama ada jalan untuk tidak membunuh, jangan dibunuh. Misalnya dipingsankan, kemudian dibuang ke tempat yang jauh, misalnya ke tengah hutan, misalnya. Jadi ketika bisa digunakan cara lain dengan tidak membunuhnya, tidak usah dibunuh. Selama bisa digunakan cara lain. Tapi ketika tidak ada cara lain kecuali dibunuh, ya nggak apa-apa. Ya. Jelas membunuh apa namanya? Hewan sekalipun, ya, selama itu tidak ada tuntunan dalam syariah, itu tidak ada tuntunan untuk membunuhnya, ya, tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Ya. Jadi ada para ulama makanya membagi, ada hewan yang wajib dibunuh, ada hewan yang tidak boleh dibunuh, ya, kecuali terpaksa banget. Yang tidak boleh dibunuh kecuali terpaksa, baik itu apa? Di antaranya semut, kemudian lebah madu, kemudian hudhud, burung hudhud itu. Yang disebutkan di dalam hadis tidak boleh dibunuh, sebisa mungkin tidak dibunuh. Ada hewan yang harus dibunuh, itu yang disebutkan tadi, ya. Dan ada hewan yang dilihat konteksnya gitu. Kalau memang perlu dibunuh ya dibunuh, gitu. Kalau memang tidak ya tidak. Nah, hewan yang ini yang dimaksudkan di dalam konteks yang kita bicarakan tadi. Jadi selama yang dibunuh itu bisa dihindari, hindari saja. Meskipun sekali lagi tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk membunuh, tidak ada juga perintah untuk membunuh. Jadi dia berada di hukum yang pertengahan. Bila bisa dibunuh untuk kalau memang diperlukan, ini termasuk tadi yang dibilang tadi, ya anjing liar yang dan lain sebagainya. Nah, ketika ada cara menyelamatkan diri kita dengan cara di luar dibunuh, ambil cara itu, ya. Karena itu jauh lebih baik dan lebih jauh menyelamatkan. Ya, kita tidak mengatakan bahwa membunuhnya adalah haram, karena dia sudah jelas bisa menimbulkan bahaya, ya. Dia bisa menimbulkan bahaya. Tapi ketika itu bisa dihindari, dihindari, ya. Seperti saya bilang tadi, ya. Mungkin dipingsankan, dibuang ke hutan, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu saja, ya. Mungkin sebagai jawaban, ya. Jadi itu termasuk diantara kategori hewan yang bukan harus dibunuh dan bukan dilarang untuk dibunuh. Sehingga masuknya kepada hukum, kalau bisa dihindari untuk dibunuh, ya, dihindari. Tapi kalau emang perlu untuk dibunuh, ya nggak apa-apa, ya. Itu saja. Waalaikumsalam.
1: Ustaz, menambahkan Ustaz pertanyaannya, Ustaz. Ini kan di halaman tuh suka ini ada kayak semut semut api gitu.
0: Iya, yeah, semut api.
1: Satu lubang tuh kan banyak gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Dan itu lubang gitu. Nah, itu
0: yeah.
1: Ada potensi Ustaz ketika ada makan itu rame gitu. Sementara ada anak-anak segala macam. Nah, itu gimana Ustaz ya kalau cara
0: ya ya ini bagus, ini mana bagus, ini mana bagus. Jadi ini termasuk, jadi semut itu sama dengan nahlah, ya, sama dengan nahlah atau lebah. Jadi para ulama membahas bahwa nahlah yang dilarang untuk dibunuh kecuali dengan terpaksa sekali itu memang nahlah, yang nahlah madu. Ya, memang dia bekerja untuk mencari madu, ya. Yaitu bisa dia berbahaya, tapi sebenarnya dia nggak akan membahayakan manusia kecuali kalau dia dicelakai. Nah, yang semacam ini yang kalau bisa dihindari untuk tidak dibunuh, tidak dibunuh. Tapi ada jenis yang dia seperti lebah tapi bukan lebah, tawon, ya. Nah, tawon memang dia bukan tawon madu, ya. Dia tawon liar. Nah, jadi itu dan secara bahasa itu masuk dalam kategori nahlah. Ya, secara bahasa dia masuk kategori nahlah, tapi bukan nahlah yang dimaksud di dalam hadis ini. Sehingga para ulama mengatakan yang seperti ini boleh dibunuh, ya. Bahkan bila sampai membahayakan nyawa, ya wajib dibunuh. Nah, begitu juga semut. Dia semut yang normal, yang sering berkeliaran di mana-mana. Tapi ada sebagian di antara semut yang seperti juga tawon tadi. Semut liar yang memang dia itu berbahaya. Semut itu bisa, ya setiap ini mah pasti menggigit dan gigit pasti sakit sekali, gitu ya. Nah, semut-semut semacam ini berbeda hukumnya dengan semut yang tadi. Ya, kalau memang perlu untuk dibunuh, dibunuh saja, nggak apa-apa. Karena sekali lagi, ada perbedaan, ya. Meskipun sama-sama semut, tapi bukan itu yang dimaksud dengan semut di sini. Bahkan ada sebagian di antara semut yang berbisa. yang bisa membunuh. Ya, ada semut, bagian dekat semut hutang itu bentuknya lebih gede, itu bisanya bisa sampai membunuh meskipun tidak seperti ular, ya minimal dia bisa menyebutkan bengkak dan demam dalam waktu yang lama. Itu ada jenis semut seperti itu. Nah, ini sudah lebih lagi, ya, jadi sekali lagi semut-semut yang seperti itu bisa dianalogikan seperti tawon, ya, seperti tawon-tawon liar. Jadi yang kayak gini ini ya boleh saja diinikan, ya, dimusnahkan kalau memang dianggap membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan dulu.
1: Nah, Ustaz.
0: Ya, demikian sahabat muslim dan muslimah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم تُرْحَمُونَ.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu, kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata, aduhai, celaka kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya.

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya, kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dan kepada Lot, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil harb idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

0: Dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa minas syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika wa kunna lahum hafidhin.
0: Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.

Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api, dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam." Dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, والصلاه القائمه اتي محمدا الوصيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar adhan, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil Islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com. Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
3: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
2: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
3: وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
2: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
3: وَقَالُوا

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku. Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petua-petua dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya, engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nasu. Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, Ay bunayya antal yawma afdalu minni. Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu, karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut, dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. "Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa, memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbukallah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah." Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Innila ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak, keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, "Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi?" Pemuda ini kemudian mengatakan, "Kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka." Lantas pemuda ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bi." Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. "Wa ma hu?" Ini pertanyaan si raja. "Apa itu? Apa maumu?" Maka sang pemuda itu menjawab, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. "Wa taslubuni 'ala jidh'in." Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. "Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'i sahma fi kabadil qaus." Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. "Thumma qul," kemudian ucapkanlah, "Bismillahi rabbil gulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. "Thumma rmini," kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. "Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon.

beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika hadharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amana an-nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
2: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian

Beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi. Membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lebih, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Doa menghilangkan kegelisahan dan rasa takut sewaktu tidur. A'udzu

0: Wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dari kejahatan para hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim Wad-Durus Al-Ilmiya Was-Siyar Al-Hadirah Tuqaddim Lakum Hadihah.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik semuanya? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara kita, kajian program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, senang sekali rasanya Bu Auni bisa menjumpai adik-adik di hari libur ini ya. Edisi hari ini hari Ahad, hari yang keempat di bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Ahad sore tanggal 19 Juli 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah, adik-adik sayang saudara dan saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam aktivitasnya. Adik-adik yang saat ini sedang sakit, Abu doakan ya, semoga cepat sembuh, diberikan Allah kesembuhan dan juga kesehatan kembali ya. Betapa nikmatnya kesehatan itu adik-adik. Nggak bisa sekolah, nggak bisa main, nggak bisa murojaah, ya kan? Nah, makanya kita harus bersyukur untuk nikmat kesehatan. Oh, sudah ada yang masuk, langsung saja 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Kita angkat teman kita yang pertama di kesempatan hari ini. Assalamualaikum teman.
3: Assalamualaikum. Abu.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Kosimbu.
2: Kosim, masya Allah. Kaifa haluka ya Kosim?
3: Alhamdulillah bi khair bu.
2: Khair, masya Allah. Ini kalau ditelepon mau ngomong sama Abu ya. Kemarin langsung sama abinya ke studio, diam aja. Ya Kosim. Kosim di Pasir Putih. Apa Kak Syakila udah sekolah?
3: Udah bu.
2: Sudah. Ya, Tahfiz Mekah udah sekolah kembali hari Ahad ya. Taib, Kosim.
3: Apa bu?
2: Udah dibuka hadiah dari Radio Hidayah.
3: Udah bu.
2: Udah, masya Allah. Itu hadiahnya dari Radio Hidayah.

0: dari Abu ya. Kasim mau tasmi surah apa? Udah nambah enggak hafalannya? Anaba.
1: Bu Anaba.
0: Masya Allah. Kok melompat ke Anaba Qasim?
1: Gak mau Al-Fajr.
0: Hah? Kenapa? Langsung lompat aja.
1: Iya, Bu.
0: Taiblah kalau begitu. Qasim?
1: Apa, Bu?
0: Baik. Nanti kalau bisa, kalau udah An-Naba, jangan lompat dulu ya. Baru ke An-Nazi'at ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, baik. Kita dengarkan, teman-teman. Ada teman kita, Qasim, yang kemarin udah jemput hadiah ke Studio Radio Hidayah. Sama abinya, ya. Ya, Qasim, ya?
1: Iya.
0: Iya, kebetulan dengan Abu jumpa, ya. Taib, ya. Langsung saja. Sudah kenalan kita ya Qasim ya. Bukan suaranya aja yang kenal. Surah An-Naba. Tafadhal. Silakan Abang Qasim.
1: Ya.

0: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
1: مقربة
0: أو مسكينا ذا مسغبة يتيما
1: ثم كان من الذين
0: آمنوا
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
0: وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة في أمد
1: في أمد ممددة sudah cukup jangan jangan ditambah lagi Gosim Masya Allah alaihim narum mu'sada. Ada lagi tambahnya Qasim?
0: Enggak, Bu.
1: Oh, enggak. Fi amadi
0: Bu, mau baca doa, Bu.
1: Baik, doa tentang enggak, apa, Qasim? Doa kepada doa kepada kedua orang tua. Silakan.
0: Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma shayyiban nafi'an.
1: Artinya,
0: Ya Allah. Turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami.
1: Amin. Doa apa lagi Qasim?
0: Doa mau bangun tidur Bu.
1: Doa sebelum tidur dulu. Doa sebelum tidur.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
1: Kalau kita sudah selesai tidur, kita mau sholat subuh. Kita mau berwudu kemana Qasim?
0: Ke kamar mandi.
1: Kalau ke kamar mandi ada juga doanya. Ya, udah hafal doa tentang kamar mandi?
0: Udah Bu.
1: Sudah. Taib, Abu tanya dulu. Doa masuk kamar mandi.
0: Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
1: Coba bismillah dulu. Bismillah.
0: Bismillah.
1: Allahumma inni
0: a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
1: Kaki apa dahulu masuk?
0: Kiri.
1: Kiri, betul. Selesai kita buang hajat. Selesai kita bersih-bersih. Kita mau keluar. Kaki apa dahulu, Qasim?
0: Kanan.
1: Kanan. Sambil mengucapkan doa keluar kamar mandi.
0: Ghufranaka.
1: Masya Allah. Doa apa lagi, Qasim?
0: Doa
1: naik kendaraan. Doa.
0: Iya, Bu.
1: Doa apa?
0: Naik kendaraan, Bu.
1: Oh, bisa, Qasim.
0: Bisa, Bu.
1: Boleh, Toib. Naik kendaraan apa, Kosim?
0: Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqallibuna wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Sedikit lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Bukan mukribun ya. Coba diulang Bang Qasim.
0: Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu
1: mukrinin. Terus wa inna
0: ila rabbina lamunqalibun.
1: Naik kendaraan apa yang Bang Qasim suka?
0: Honda.
1: Honda. Kalau onta, udah pernah Bang Qasim naik onta?
0: Belum, Bu.
1: Belum, iya. Kan gak ada di Pasir Putih. Padahal itu Pasir Putih ya. Pasir Putih. Gak ada onta di Pasir Putih ya.
0: Enggak.
1: Tapi mudah-mudahan Abang Qasim nanti Abu doakan semoga Allah mudahkan umroh sekeluarga ya Abang Qasim ya.
0: Ya Bu.
1: Iya. Baik, Bang Qasim mau. Oh, Kak Syakila sekolah ya.
0: Iya Bu, mau salam-salam Bu.
1: Sebelumnya Abu salam juga sama Kak Syakila ya. Sama teman-temannya di Tahfiz Mekah yang sekolah di hari Ahad. Abu sebenarnya senang sekolah anak-anak di hari Ahad ya. Iya, tapi acara kita ini memang sebelum Abu membawa acara ini memang hari Ahad. Jadi nggak bisa Abu geser sesuai permintaan Tahfiz Mekah digeser ke hari Jumat. Baik, salamnya buat siapa, Bang Qasim?
0: Buat ayah, buat umi, buat kakak, buat adik sepupu, kakak sepupu, abang sepupu, ibu guru, sama teman-teman di les, sama Mak Wo, Pak Wo, Bu De, Pak De,
1: Bu De, Pak De,
0: Bunda.
2: Bunda, mama,
1: iya.
0: Amai, di kampung, nenek di kampung untuk Abu.
1: Oh, untuk Abu juga terakhir ya. Jazakallah khairan Bang Qasim. Semoga hadiah yang dijemput kemarin bermanfaat ya Bang Qasim ya.
0: Abu.
1: Iya, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Abang Qasim dan keluarga di Pasir Putih. Salam buat Kakak Syakila dan teman-teman di Tahfiz Mekah. Assalamualaikum Bang Qasim.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik, adik-adik sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita Bang Qasim ya. Dan salam buat teman-teman yang ada di Tahfiz Mekah. Meskipun tidak mendengar karena lagi sekolah ya. Iya, mohon maaf ya Abu ya, permintaan dari Tahfiz Mekah bisa nggak digeser. Nggak bisa adik-adik ya. Karena acara kita ini udah sebelum Abu yang bawa acara ini udah di hari Ahad ya, jam 2 siang ya. Udah lama nih acara ini sebelum Abu dulu yang membawakan acara ini ya. Ada Ustaz Sofwan ya, Ustaz Abu Sofwan Sazali dulu ya, yang bawa acara ini dari SDIT Al-Madinah. Tapi mudah-mudahan adik-adik bisa nanti di hari libur ikut program kita ini ya, program spesial anak di Radio Hidayah. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, silakan yang ingin bergabung bersama Abu Auni di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan adik-adik 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik Abu sebentar ke depan ya adik-adik ya. Tetap bersama Abu di Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
4: Innamal mu'minuna ikhwatu

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ya, adik-adik saya yang soleh dan solehah, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ya ke teman kita berikutnya. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Mahira Kamila.
1: Mahira Kamila, masya Allah. Kemarin ke Radio Hidayah jemput hadiah ya?
2: Iya Bu.
1: Alhamdulillah sekarang sudah ada hadiahnya. Kemarin kebetulan hadiahnya, karena kakak Kamila Mahira kan hadiahnya itu di bulan Zulqa'dah ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, jadi hadiahnya sudah Abu letak di studio ya. Jadi kalau kakak nanti jemput ke Radio Hidayah, insya Allah sudah ada ya. Nah, kemarin hadiah yang di studio itu untuk bulan Muharram ya.
2: Ya,
1: iya, kakak kan 3 bulan yang lalu gak jemput-jemput. Jadi mungkin teman-teman Abu gak tahu ya.
2: Iya, Bu.
1: Baik. Kakak Kamila Mahira.
2: Iya, Bu.
1: Kakak, panggilannya Kak Kamila ya? Iya, Kak?
2: Iya, Bu.
1: Kelas 1 di SD Tahfiz Ibnu Mas'ud Simpang Timun Kampar.
2: Iya.
1: Rumahnya di Kampung Panjang, Kampar. Iya, Kakak?
2: Iya, Bu. Iya, Bu.
1: Baik, Kakak Kamila Mahira. Kalau Ibnu Mas'ud libur hari Ahad.
2: Iya.
1: Kakak kelas 1 SD ya?
2: Iya.
1: Kakak Kamila Mahira mau tasmi' surah apa nih hafalannya?
2: Ad-duha.
1: Ad-duha? Surah Ad-duha, Kak. Kakak menghafalnya dari An-Nas atau An-Naba?
2: An-Nas.
1: Dari An-Nas, masya Allah. Taib. Kita dengarkan adik-adik, ini teman kita dari SD Tahfiz Ibnu Mas'ud Simpang Timun Kampar ya. Baik, langsung saja kakak Kamila Mahira. Tafadhali, silakan kakak.

0: Maaf.
1: Coba diulang, Kak.
0: Tadi
1: Alam.
0: kau ada
1: Coba, alam
0: pahada
1: ya jidika.
0: alam ya jidaka yatima fa'awa
1: Iya, betul.
0: wa'awa.

0: Jangan alam. I-nya ada kak di sana ada hamzah kecil. Wa wajadaka ilam fa aghna. Coba kak.
1: Wa wajadaka ilam fa aghna.
0: Iya. Fa amma.
1: Fa amma mal. Mamatim. Amal yatim. Wa amal yatim. Fala takohar.
0: Iya.
1: Fa amma.
0: Wa amma. Wa ammasa.
1: Dini.
0: Wa ammasa ila.
1: Fala tanhar. Fa ammasa.
0: Mati rabbika
1: hadis.
0: Iya, coba diulang sekali lagi kak. Fa ammal yatima. Fa'amal. Bukan wa'amal. Pertama fa'amal, baru nanti wa'amal, baru amal. Ya. Oke, Kak, coba diulang.
2: Fa'amal.
1: Fa'amal yatima fala taqhar.
0: Iya.
1: Fa'amal.
0: Wa'amal lagi, Kak.
1: Wa'amal. Ila fala tanhar. Wa amma minni mati rabbika fahadis.
0: Iya, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib. Kakak Kamila Mahira, jadi pertama fa ammal, baru nanti wa ammal, baru wa ammal ya. Ini hafalan baru, Kak?
2: Iya,
1: Bu.
0: Oh iya, hafalan baru dari TK. Nah.
2: Iya.
0: Hah? Udah pas masuk SD ya?
2: Belum. Belum.
0: Kita murojaah lagi ya nanti, Kak, ya?
2: Iya, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Baik. Kakak mau baca apa lagi, Kak?
1: Doa turun hujan.
0: Tadi malam turun hujannya. Masih hujan di Kampung Panjang.
2: Kemarin.
0: Kalau. Oh iya, di Panam juga hujan lebat tadi malam. Oke, doa ketika turun hujan.
1: Allahumma saiban. Nafian.
0: Artinya
1: ya Allah ampunilah.
0: Nanti. Oke, turunkanlah hujan yang bermanfaat
1: untuk kami.
0: Amin. Kayaknya kakak mau baca doa kepada kedua orang tua ini ya. Iya, Kak. Makanya ini bilang ampunilah ya. Doa kepada kedua orang tua.

0: Amin.
1: Amin, masya Allah. Doa apa lagi? Doa turun hujan, doa kepada kedua orang tua, doa apa lagi yang populer nih untuk anak-anak? Doa naik kendaraan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sahara

0: Alibun.
1: Doa masuk kamar mandi.
0: Oh,
1: Eh, jangan keluar dulu. Belum masuk kan? Oke. Doa masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is.
1: Iya. Jadi kalau masuk jangan lupa kakak bilang bismillah ya. Biar tertutup mata syaitan, enggak nampak aurat kakak. Kakak kan mau buang hajat, mau bersih-bersih. Mau enggak kakak dilihatin syaitan auratnya?
0: Enggak,
1: makanya ucapkan bismillah ya. Supaya syaitan itu tidak bisa melihat aurat kita. Sekarang, tadi kan kakak masuk ya. Masuk kamar mandi kaki apa dahulu?
0: Kiri.
1: Kiri. Taip. Ini anak-anak aja tahu ya. Iya, ada kaum muslimin yang sudah kuliah masuk menyelonong aja. Sering aku lihat ya, ada beberapa kampus. Nah, jadi dari kecil itu harus dibiasakannya sayang ya. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Taib, doa keluar kamar mandi.
0: Kufranaka.
1: Kaki apa dahulu? Kaki kanan. Kalau masuk ke masjid, kaki apa dahulu?
0: Kanan.
1: Kanan. Kalau keluar masjid, kaki apa dahulu?
0: Kanan.
1: Kok kanan lagi? Kalau masuk, kaki apa dahulu?
0: Kanan.
1: Kanan. Kalau keluar masjid, kaki apa dahulu?
0: Kiri.
1: Kiri. Kalau mau makan, pakai tangan apa?
0: Kanan.
1: Kalau mau cebok pakai tangan apa?
0: Kiri.
1: Kiri, ya. Ini ada aturannya dalam Islam ya sayang ya.
0: Iya bu.
1: Iya, Rasulullah yang mengajarkannya, bukan peraturan sekolah ini. Jadi bukan peraturan sekolah ini. Baik, kakak. Kamila Mahiro mau baca apa lagi sayang?
2: Salam-salam bu.
1: Oh salam-salam. Salamnya buat siapa kakak Kamila Mahiro?
0: Umi untuk Abi.
2: Untuk kakak dan abang di sekolah anak-anak.
0: Untuk kakak, untuk abang.
1: Kakak.
0: Di sekolah yang mahal.
1: Hah? Apa tadi sayang?
0: Anahal.
1: Oh, Anah. Astagfirullahaladzim. Abu dari salah dengar ya. Abu pikir di sekolah yang mahal. Anahal. Oh, yang di Anahal Petapahan ya?
2: Iya,
0: Bu.
1: Iya, Bu. Anahal. Di Petapahan kan?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Taib. Kakak Kamila Mahiro. Kakaknya Kila Mahiro sekolah di Anahal.
0: Iya, Bu.
1: Kalau
0: Sama Bang Holid.
1: Sama Bang Holid ya?
0: Iya.
1: Bang Holid Mashkuri Al-Bukhari ya? Udah pondok ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya, enggak terasa acara anak-anak kita ini sudah lama ya. Sudah besar-besar yang dulu aktif di sini. Jazakumullah khair. Salam buat Bang Khalid Mashkuri Al-Bukhari dan kakak Kamila Mahiro. Dan salam juga buat kakak Kamila Mahiro ya. Ditunggu ya kakak sayang ya. Nanti kalau singgah di sholat di Abu Darda silahkan dijemput ke Radio Hidayah ya. Hadiahnya ya.
0: Iya, Bu.
1: Sampaikan ke Abu yang menjaga nanti untuk hadiah kakak itu di bulan Zulqa'dah. Belum sempat dijemput gitu ya. Ya sayang ya. Oke. Taib. Baik, jazakillah khair untuk kakak Kamila Mahiro. Semoga menjadi anak yang salihah. Wa barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum kakak Kamila Mahiro.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang, salam salehah dimanapun adik-adik berada. Itu dia teman kita dari Kampung Panjang Kampar yang bersekolah di sekolah SD Tafiz Ibnu Mas'ud ya, yang di Simpang Timun. Ada beberapa nama SD Ibnu Mas'ud ya. Ada beberapa nama SD Ibnu Mas'ud, tapi yang ini yang di Simpang Timun. Kalau sebelah, kalau dari Pekanbaru kita di sebelah kiri, kanan ya, sebelah kanan. Abu lihat simpangnya aja, belum pernah ke sekolahnya ya. Baik, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya, yang mana dulu nih? Oh, tadi telepon WA ya, kita angkat telepon biasa dulu sekarang ya. Oke, terputus. Kita angkat lagi telepon WA. Kalau terputus, telepon biasa. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Silakan teman kita berikutnya. Assalamualaikum, teman.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
0: Yano.
1: Siapa?
0: Yano. Yano.
1: Yano? Yano.
0: Ya, Bu.
1: Yano apa namanya?
0: Yano Abizar Putra Mapau.
1: Yano Abizar Putra?
0: Marpaung.
1: Marpaung?
0: Ah.
1: Oh, Masya Allah. Marpaung ya? Iya?
0: Iya, Bu.
1: Kalau orang Toba itu payah menyebut huruf ya. Jadi marpaung gitu ya. Marmeam.
0: Iya, Bu.
1: Kok Abu tahu sih? Iya, kan Abu juga orang Toba. Baik. Panggilannya Yano ya?
0: Yano.
1: Yano. Keanu.
0: Ya, Abu.
1: Keanu. Di mana sekolah? Sekolah. Di mana rumahnya saya?
0: Di An-Najia.
1: An-Najia. SDIT An-Najia.
0: Abu.
1: Masjid Ubay bin Ka'ab.
0: Iya, Bu.
1: Kelas berapa, Abang?
0: Kelas 2.
1: Udah naik kelas 2. Hafalan Abang sampai mana, Bang?
0: Apa?
1: Hafalan Abang sampai mana di SDIT An-Najia?
0: Belum ada hafal.
1: Belum ada hafal?
0: Kami tahsin dulu, Bu.
1: Oh, tahsin dulu, Masya Allah. Tapi kan kalau kalau surah-surah pendek udah hafal abangnya.
0: Sudah, Bu.
1: Sudah. Coba dua halaman, satu lembar. Coba abang baca dari surah Al-Kafirun sampai An-Nas. Nah, ada enam surah. Bisa, Bang?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Baik. Insya Allah bisa ya?
0: Ya, Bu.
1: Baik. Siap-siap. Satu, dua, tiga.
0: Uzubillahi minasy syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Budu ma tak budun walang aku adidu nama bud lakon walang adidu ma batu walang anak adidu dulu mama buda lakum dinoko waliyadin.
1: Satu, setelah surah Al-Kafirun ada surah apa, Bang? Idza ja, surah apa tuh? Bismillah dulu.
0: Nasr.
1: An-Nasr. Taib. Tafadhal.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya.
0: Iza nasuhuhi wal fath.
1: Iya.
0: Wa aitan saya dahulu nafi di dinilah fi afwaja fasad di sam di kafah astaghfir innahu kana awwaba.
1: Ahsanta barakallahu fika. Setelah An-Nasr surah apa? Tabat.
0: Lahab.
1: Iya. Surah Al-Masad atau Al-Lahab boleh ya. Satu, dua, tiga. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wat yada tiu matiu watab ma'al wa maka pada saya lana latab ma'atu amma al-hatab izi diha amalom melupin masaja.
1: Udah bang?
0: Udah.
1: Masya Allah. Agak suaranya agak kresek-kresek. Abang lagi di mobil ya? Oh iya. Mau kemana nih jalan-jalan? Mengantar.
0: Mau bersihkan gigi.
1: Oh mau scaling. Masya Allah. Scaling gigi ya?
0: Ya bang.
1: Masya Allah. Semoga senyumnya berkah. Apa hadis tentang senyumlah di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba bang.
0: Lupa.
1: Oke. Abu baca langsung harus hafal ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Nah, coba bang. Tabassumuka.
0: Tabassumuka
1: fi wajhi akhika. Laka sedekah. Tabassumuka. Coba diulang. Tabassumuka.
0: Tabassumuka
1: fi wajhi akhika. Laka sadaqah.
0: Laka sadaqah.
1: Senyummu di hadapan wajah saudaramu.
0: Di hadapan wajah saudaramu
1: adalah sedekah.
0: Adalah sedekah.
1: Iya. Mau dental spa abang ya? Iya bang?
0: Iya bu.
1: Scaling dan kebersihan gigi mudah-mudahan senyumnya berpahala. Iya bang ya?
0: Iya bu.
1: Selain kita sehat, karena Rasulullah juga sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan mulut. Kalaulah tidak memberatkan kata Rasulullah, maka Rasulullah akan mewajibkan kita bersiwak, artinya membersihkan gigi. Ya bang ya?
0: Ya bu.
1: Setiap sebelum sholat. Jadi kita harus Rasulullah itu semuanya diperhatikan. kebersihan, kesehatan, semuanya ya. Nah, makanya Rasulullah itu guru di segala bidang, bukan hanya ibadah, tapi semuanya sayang. Taib.
0: Ya, Bu.
1: Lupa Abu tadi. Panggilan Abang siapa tadi, Bang?
0: Kianu.
1: Kianu.
0: Abizar.
1: Abizar.
0: Merpaung.
1: Kianu Abizar Putra Merpaung. Iya, Bang?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Kianu Abizar Putra Merpaung. Taib, mudah-mudahan lancar ya. Proses scaling giginya. Abang mau baca apa lagi, Bang?
0: Fatduha
1: lagi? Oke, baik. Abang tinggalnya di sekitaran di An-Najiyah itu ya? Jalan Muhajirin itu?
0: Muhajirin.
1: Iya, di sekitaran Muhajirin ya?
0: Iya,
1: Bang. Iya. Kan nanti kalau keliling ke Jalan Pahlawan tuh ya, Bang ya?
0: Iya,
1: Iya, kan keliling tuh dalam Muhajirin, baru nanti bisa juga ke Jalan Pahlawan. Taib, Abang mau baca surah Al-Duha, tafadhol. Silakan, Bang.
0: Fatduha.
1: Ta'awudz dulu, bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Fatduha. Walaili iza saja mawadda karab buka wa makola walal akhiratu wa ul wadul akhiratu wa nal ula walasau fayokti karab buka patado alam ya jadi kaya tima kawa wawa jada kado pada wawa jada kaira fana faaya nyati ketina fala takoha wa ammasa sila fala tanhai amma dinya wa tirab dikarahati.
1: Sudah, Bang?
0: Sudah, Bu.
1: Ahsanta, barakallahu fika wa yasarallahu laka. Taib, Abang mau salam-salam. Abang Kianu Abizar Putra Marpaung.
0: Mau, Bu.
1: Mau salam-salam. Salamnya buat si... Ada lagi yang mau dibaca, Bang? Halo.
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Doa keluar rumah hendak kajian.
1: Doa keluar rumah hendak pergi kajian. Hah? Doa keluar rumah hendak pergi kajian, Abang ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Pokoknya kalau mau keluar rumah dibaca doa ini. Mau Abang pergi kajian, mau pergi sekolah. Doa keluar rumah.
0: Bismillah tawakkaltu Allahi tawakkaltu.
1: La haula. La haula.
0: Tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billah.
1: Terakhir, doa penutup kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
1: Baru salam-salam. Salamnya buat siapa, Bang Kianu Abizar Putra Marpaung?
0: Buat Abu.
1: Iya, buat Abu. Terus?
0: Ayah.
1: Buat ayah.
0: Ibu.
1: Ibu.
0: Uni.
1: Uni. Terus?
0: Teman-teman di sekolah.
1: Teman-teman di
0: dan
1: sekolah.
0: Ustazah.
1: Oh, sama
0: kepala
1: ustazah.
0: sekolah.
1: Sekolah. Terus?
0: Itu aja.
1: Itu aja, Masya Allah. Jazakallah khairan ya, Abang Keanu Putra, Keanu Abizar Putra Marpaung. Di perjalanan mau scaling gigi ya. Ya, Bang?
0: Ya, Bu.
1: Iya, barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Semoga perjalanannya dimudahkan Allah. Selamat sampai tujuan. Jazakumullah khair, Bang. Keanu Putra Abizar Putra Marpaung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adik sayang, selera dan selera, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya ya. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Assalamualaikum, teman. Terputus. Assalamualaikum, teman.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
3: Dengan Atia, Bu.
1: Atia? Atia di mana rumahnya?
3: Di Jalan Loba, Abu.
1: Jalan Loba? Delima. Sekolah Atia? Atia. Oh, ini Atia. Oh, Masya Allah. Atia, Asia, Aisyah. Satu lagi siapa namanya?
3: Atiko.
1: Atiko, Masya Allah. Berarti
3: Aminah Bu juga ada.
1: Aminah juga ada. Iya. Mau kemana ini? Mau kemana ini sekeluarga?
3: Jalan-jalan Bu.
1: Jalan-jalan di hari Ahad. Taib. Tidak lupa ikut membaca hafalan. Iya.
3: Iya, Bu.
1: Yang ini anak keberapa ini?
3: Anak kedua, Bu.
1: Anak kedua. Asiah, anak kedua.
3: Iya, Bu.
1: Yang kakaknya Aisyah, ya?
3: Iya.
1: Udah dijemput nggak hadiahnya kakak Aisyah binti Ade Kurniawan?
3: Udah, Bu.
1: Udah. Kok nggak jumpa ya sama Abu?
3: Tupi.
1: Iya. Dengan abu-abu iya. Yang lain ya. Taib.
3: Iya, Bu.
1: Silakan kakak Atiyah. Atiyah apa Asiyah?
3: Atiyah.
1: Atiyah, Aisyah, Asiyah. Siapa tadi namanya? Lupa Abu nih. Yang paling besar Aisyah, ya.
3: Iya, Bu.
1: Atiyah.
4: Ini rambut
1: satu. Atiyah, terus Aisyah, Asiyah, yang paling kecil?
3: Aminah.
1: Aminah, Masya Allah. Nama-nama yang bagus sudah diberikan oleh orang tua. Kakak juga harus bagus ya.
3: Iya, Bu.
1: Rajin belajar, menghafal Al-Quran. Taib, mau baca apa kakak?
3: Baca surat An-Naba, Bu.
1: Surat An-Naba, Taib, Masya Allah. Sebelum baca surat An-Naba, tadi mana tahu lupa baca doa naik kendaraan, ya kan? Coba. Doa naik kendaraan.
3: Subhanalladzi tahalla lana hadza wa ma kunna lahu muqlinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Sama-sama dulu, sama-sama. Kakak ada di situ, di mobil?
3: Iya.
1: Oke, sama-sama. Sama-sama kakak. Kakak kan udah SD nih, ya. SD Imam Syafi'i. Kakak SD Imam Syafi'i atau Imam An-Nawawi?
3: Asia TK.
1: Oh, masih TK. TK-nya di situ juga ya, di Umar bin Khattab tuh ya. Iya. Abu nggak hafal nama-nama sekolah di situ, tapi di sekeliling itu kan ada sekolah-sekolah. Baik, sama-sama doa naik kendaraan. Subhanallah. sabar, sabar.
3: Baik.
1: Sama-sama. Kan sama-sama. Naik mobilnya kan sama-sama ya. Supaya Allah berkahi ya, perjalanannya. Sama-sama. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la muqalibun. Iya, ahsantum barakallahu fikum. Jangan lupa ya kak ya, setiap mau baca setiap mau naik kendaraan dibaca doanya ya. Kakak Ati ya. Oke, selain doa bukan naik kendaraan, ada juga zikir ketika kita di dalam perjalanan. Nah, kalau di jalan lobak itu kan ada turunan, ada tanjakan ya.
3: Iya, Bu.
1: Iya. Di D5 itu ada turunan, ada tanjakan. Baik. Zikir ketika jalanan menurun.
3: Subhanallah.
1: Zikir ketika jalanan menanjak. Menanjak apa mendaki? Mendaki.
3: Allahu Akbar.
1: Iya, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib. Sekarang kakak mau baca surah apa tadi? An-Naba?
3: Taib.
1: Wahid, Isnain, Salasa. Tafadhali. Silakan kak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladhi

0: ada wajah almasilah jauh aja wa ambalna minal mu'ilatima antat jajah lina tidak dihidup om anabata wajah masin alfafa inna yaumal fas ikonami kota yauma yumpau fitul tak tuna akroba paputi atit sama upakanat abu waba patuhi hilatil jibalu fakanat aloba inna jaan nama kanat miltoba lit togi nama abah labiti napia koba saya duku napi abal dau walas aloba illa ami mau panut taku nasyau ilfako inna kanu layal junai tabah wakat tabu bi ayatina kitaba wa kulla kaitin ahtoina kitaba faduku falan hati adaba inna lil mutakina mapada ada iku ma'amada wa kawaiba atloba wa ka Tamdiyako layat mauna piya lakwaw wala kitaba Daam milabika ato anitaba Lakbit namawa ilawan awdiwa mabay Nauman lo'man Layam likunan uhitoba Yaw mayako mayro wal mamal ikat tutup palaya takal lamu ail laman adina laulah manu wakura tuwaba dalikal yaumul hakko aman taat ahuda ila labbihi ma'aba inna andaunakum adabam kolibay yawma yamdamat umakadamat idah yawma yandulul mal umakadamat yada huwa yakulul kafilu ya laytani kuntu tuloba.
1: Iya, Masya Allah. Ahsanti, Barakallahu Fiki. Kakak Atia.
0: Iya, Abu.
1: Kakak Atia, kalau di TK Al-Ubudiyah ada kelasnya?
0: Ada, Bu.
1: Ada. Apa aja nama kelasnya?
0: Kelas Al-Fatimah.
1: Kelas Al-Fatimah. Terus?
0: Kelas B'Aisyah.
1: Kelas B'Aisyah. Kalau Kakak Atia di kelas Al-Fatimah atau kelas B'Aisyah?
0: Kelas B'Aisyah, Bu.
1: Oh, udah TKB berarti?
0: Iya, Bu.
1: Iya, taib. Kakak mau salam, mau baca apa lagi, Kak?
0: Doa, Bu.
1: Doa kepada kedua orang tua.
0: Rabbil fili ali walidayya alhamdulillah amma rabba ya mitagilah ya Allah ampunilah dosa dosaku mata kedua orang tuaku tanpa yangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil.
1: Amin. Ahsanti. Udah ada lagi, Kak, yang mau baca?
0: Ada, Bu.
1: Ada. Siapa nih yang mau baca?
0: Adik, Abu.
1: Oh, adik. Waduh.

0: Kirain kakak tadi. Ah, adiknya siapa namanya? Assalamualaikum, adik.
1: Atiko.
0: Adik Atiko, iya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, adik Atiko.
1: Assalamualaikum, Abu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adik Atiko. Apa kabarnya, adik Atiko?
2: Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah baik, Abu.
1: Alhamdulillah, Abu.
0: Adik, adik udah masuk TK?
1: Udah.
0: Udah. Oh, berarti Masya Allah. Berarti adik TKA ya. Jadi kakak TKB ya?
2: Iya.
1: Iya, Bu.
0: Oke. TK-nya sama di Ubudiah juga?
1: Sama.
0: Sama. Itu kalau yang di Delima Ubudiah 1 atau Ubudiah 2 tuh?
1: Ubudiah 1.
0: Oh, RA Al-Ubudiah 1 berarti di Delima, RA Al-Ubudiah 2 di samping Ummu Sulaim ya.
1: Iya. Ya, Bu.
0: Baik. Atiqah, mau baca apa Atiqah?
1: An-Najiyah.
0: Udah hafal. Udah hafal An-Najiyat.
1: Udah.
0: Benar. Oke, baik. Kita dengarkan ya surah An-Najiyat. Tadi kakaknya An-Naba, adiknya An-Najiyat ya. Surah membaca surah An-Najiyat. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Aku tidak akan.

Ayo, kita

0: الماء و وأما
1: ما الهوى ما إن الماء
0: مساها في ماء غير من يخشاها Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki wa yasarallahu laki. Atiqah. Halo Atiqah. Masya Allah. Taib. Kayaknya harus tambah hafalan kayaknya nih. Ya. Yeah. Baru
1: ya.
0: Baru TKA ya. Iya, ya, Kak. Oh ya, Masya Allah. Udah berapa hari sekolah, Kak?
1: Satu minggu.
0: Oh.
1: Satu minggu, Abu.
0: Iya, masih belum sampai sebulan jadi murid TK ya.
1: Iya, Abu.
0: Gak apa-apa, alhamdulillah. Ini aja udah lumayan nih ya. Nanti sering-sering mendengar ya. Abi atau Umi atau kakak atau siapa yang membaca di rumah, nanti dengar-dengar ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, taib. Ada lagi yang mau baca? Cukup?
1: Udah, Abu.
0: Masya Allah, taib. Tadi udah baca doa naik kendaraan kan? Oh, tadi kakak Ati ya tadi yang baca ya. Masya Allah, jangan lupa. Ada juga tadi zikirnya kan, zikir di perjalanan. Sekarang siapa ya, nih yang mau salam-salam?
1: Atiqah.
0: Atiqah, taib. Salamnya buat siapa kakak Atiqah?
2: Buat teman-teman
1: di sekolah.
0: Udah ada temannya di sekolah. Emang udah kenal teman-temannya? Hah?
1: Udah.
0: Sudah. Baru seumur jagung sekolahnya ya, Masya Allah. Ada siapa aja coba? Siapa aja nama temannya?
1: Asia. Hey, kakak.
2: Sofia.
0: Ada kemarin apa? MPLS. Masa perkenalan lingkungan sekolah, ya? Iya, Kak.
1: Ada, Abu.
0: Ada, Masya Allah. Acaranya apa aja?
2: Kakak, acaranya.
0: Acaranya apa aja?
1: Gambar.
0: Menggambar. Menggambar, ya, Daib. Baik. Mudah-mudahan nanti masuk ke pelajaran ya. Kalau masih TKA belum, masih banyak bermainnya ya. Kalau kakak Atiyah tadi udah TKB, jadi sudah belajar. Kakak Aisyah udah kelas berapa?
2: Kakak Aisyah kelas 2.
0: Kelas 2, oh udah SD ya. SD-nya di sebelahnya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, Bu.
0: Taib, Masya Allah. Jazakumullah khair. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat guru-guru.
0: Terus?
1: Buat guru atau salah.
0: Iya.
1: Buat Abu.
0: Udah. Itu aja?
2: Udah, Bu.
0: Baik. Kakak enggak? Enggak salam kakak?
1: Salam Abu.
0: Silakan kakak Atiyah.
1: Untuk teman-teman di sekolah.
0: Terus?
1: Terus?
0: Iya. Sabar adek, kakak dulu ya. Kakak dulu ya adek. Ayo, salamnya buat kawan-kawan di sekolah. Terus?
1: Buat guru di sekolah.
0: Buat guru-guru di sekolah. Manggil apa guru di sekolah? Ustazah?
1: Ibu.
0: Oh, ibu guru. Masya Allah. Ibu guru ya. Terus buat ibu guru?
1: Buat kakak, buat adik. Untuk Umi, untuk Abi.
0: Untuk Umi, untuk Abi.
1: Untuk nenek.
0: Untuk nenek.
1: Untuk kakek.
0: Untuk kakek.
1: Sama untuk Abu.
0: Sama untuk Abu juga, Masya Allah. Jazakunallah khair.
3: Ya juga.
0: Buat kakak-kakak, ada kakak Aisyah, ada kakak Atiyah, ada kakak Atiqah. Adiknya yang paling kecil namanya?
1: Aminah.
0: Buat adik Aminah. Semoga menjadi anak-anak yang solihah. Jangan lupa untuk terus membaca Al-Qur'annya sayang ya. Baik hafalan ya, atau dengan mushaf. Barakallahu fikunna kakak-kakak dan dedek Aminah. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga Allah mudahkan jalan-jalannya. Assalamualaikum teman-teman.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Baik, adik-adik kesayang, saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, walaupun di hari Ahad pergi jalan-jalan bersama orang tua, tapi kita tetap harus belajar ya, banyak hal yang bisa dipelajari. Ada doa, ada mufradat bahasa Arab juga boleh ya. Misalnya kita nih sayyarah, ya, mobil. Langsung kita praktek ya adik-adik ya. Baik, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Mana nih?
4: Waalaikumsalam, oh. Abu.
0: Dengan siapa ini sayang? Kok salamnya kencang? Dengan siapa ini?
4: Zakira, Abu.
0: Ayo. Ayo. Tadi jawab salam Abu kencang nih. Kok malu-malu? Abu jemput ke situ ya? Ah. Abu jemput ke situ? Oke. Okay. Namanya siapa? Assalamualaikum teman. Shakira atau coba. Oh, Zakira.
4: Zakira.
0: Oh, Zakira. Coba Kak, kasih sama Zakira Kak teleponnya Kak. Assalamualaikum Zakira.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Zakira rumahnya di mana? Ayo tanya kakak, di mana rumah kita kak? Ayo.
4: Di Pasir Putih Abu.
0: Zakira di Pasir Putih ya kak Zakira?
1: Iya, Bu.
0: Zakira udah sekolah?
1: Udah, Abu.
0: Udah, Masya Allah. Sekolah di mana, Zakira?
1: Di A. Di
4: R.A.
0: R.A. Di R.A. R.A. apa? Ayo Zakira.
1: Wadi Mubarak.
0: Oh, Wadi Mubarak. Kakaknya di Pasir di Tahfiz Mekah ya. Ini adiknya kakak siapa nih? Zakira nih.
4: Adiknya Bang Fala.
1: Adiknya Bang Fala, Abu.
0: Oh, Bang Fala. Bang Fala lagi sekolah ya di Tahfiz Mekah ya.
1: Iya, Bu.
0: Anak Tahfiz Mekah sekolah di hari Ahad. Ini Zakira apa Zakiyah tadi?
4: Zakira.
0: Zakira. Oh, Zakira. Zakira R.A. Wadi Mubarak. Yang sebelah Tahfiz Mekah, ya?
1: Iya, Bu.
0: Sudah hafal surah apa aja di R.A. Wadi Mubarak? Oh, baru masuk, ya? Udah berapa hari sekolah sayang? Udah ada satu bulan?
1: Seminggu.
0: Oh ya masih seminggu ya. Masih sekali pekan di sana ya. Aib, apa aja yang dipelajari? Oh, belum ada ya. Masih MPLS. Masa perkenalan lingkungan sekolah. Sudah belajar apa aja di RA Wadi Mubarok, Kak Zakira? Halo Kak Zakira. Sudah belajar apa aja? Doa?
4: Belum.
0: Kok malu-malu belum, nih? Belum. Adiknya Bang Falah kok malu-malu? Bang Falah alhamdulillah berani dia. Ayo yang semangat. Mau baca apa, Zakira? Surah apa?
1: Al-Lahab, Abu.
0: Al-Lahab. Kalau Al-Kafirun udah hafal, Kak?
1: Belum, Abu.
0: Belum. Al-Lahab yang hafal, ya? Iya.
1: Iya, Abu.
0: Taib, coba kita dengar, ya. Oke. Jangan, apa, Kak? Jangan takut. Abu kan jauh di Panam ini. Oke. Yang semangat ya. Oke, kita baca. Kita dengar ya teman-teman yang lain. Zakira mau baca surah Al-Masad atau Al-Lahab. Silakan Zakira. Tafadhali.

0: Lama atuh, lama atuh. Tata loho tobe, siji dia ngabelum mimata de.
1: Membaca surah Al-Ikhlas.

0: Membaca surah Al-Falaq.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Min syarri ma
1: min jal

0: Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Mantap, udah berani nih anak RA Wadi Mubarok. Kemarin acara MPLS-nya, Kakak Zakira disuruh ke depan sama guru.
1: Iya, Abu.
0: Mau ngapain ke depan disuruh guru?
1: Perkenalkan diri, Abu.
0: Memperkenalkan diri. Coba memperkenalkan diri dulu di Radio Hidayah. Kemarin kan memperkenalkan diri di sekolah. Coba. Kita dengar ya teman-teman yang lain ya. Oke. Satu, dua, tiga. Silahkan. Ayo. Assalamualaikum teman-teman. Nama Ana. Coba.
2: Oke. Assalamualaikum teman-teman. Bilang gitu. Assalamualaikum teman-teman. Bilang gitu.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Ana Zakira.
0: Ayo. Kemarin kan di MPLS di sekolah udah perkenalan. Sekarang coba perkenalan dulu. Kok malu? Kasih dulu Kak, kasih dulu ke Zakira HP-nya. Ayo.
1: Nama Ana Zakira.
0: Zakira. Terus? Ana tinggal di Kubang. Di Kubang. Di mana tinggalnya, Kak?
1: Ana ditinggal
0: di mana? Enggak ada yang meninggalkan Zakira.
1: Ana tinggal.
0: Di?
1: Di pasir putih.
0: Ana suka buah. Buah apa yang suka? Ayo perkenalan. Ana suka.
2: Mangga ya.
1: Mama.
0: Suka apa, Zakira?
2: Apa, Ma?
0: Anak TK, Masya Allah. Ana suka apa? Zakira suka makan apa? Zakira. Oke, Masya Allah. Kemarin berarti di MPLS-nya gini juga malu-malu ya? Iya, Kakak.
2: Iya, Bu.
0: Oh, malu-malu juga di sekolah, di radio. Padahal Abu nggak kelihatan ya. Malu juga. Oke. Baik, demikian perkenalannya teman-teman. Ayo. Ayo.
1: Perkenalannya teman-teman.
0: Assalamualaikum teman-teman. Oke, baik. Sudah kita kenal ya. Baik. Zakira?
1: Apa, Bu?
0: Zakira mau baca satu doa.
1: Hadis, Abu.
0: Hadis tentang apa?
1: Tebarkan salam, Abu.
0: Tebarkan salam. Silahkan. Ayo, dibaca.

0: Terus? Masa cuma satu hadisnya? Hadis tentang apa lagi?
1: Tentang marah.
0: Boleh.
1: Hadis larangan marah.
0: Boleh. Larangan marah.
1: Latap dok lakalan jannah. Janganlah kamu marah bagimu juga.
0: Iya, ahsanti barakallahu fiki. Taib. Nah, baru boleh salam-salam. Sudah membaca Al-Qur'an, hadis. Satu lagi sebelum salam-salam, baca dulu doa. Doa kepada orang tua. Amin. Artinya, ya Allah.
1: Ampunilah aku
0: dan juga
1: dan juga
0: orang tuaku. Kok malu-malu nih? Tapi udah masuk sudah sekolah di Irrawaddy Mubarak. Halo Atika, Atika dari Zakira. Halo Zakira. Iya. Udah. Hah?
1: Salam-salam.
0: Oh, salam-salam lagi. Masya Allah. Taib, gak apa-apa. Jangan dipaksa. Baru seumur jagung jadi anak sekolah ya. Udah ini alhamdulillah udah lumayan ini. Udah berani alhamdulillah ya. Nanti kapan-kapan ikut lagi sama Abu ya. Ya, Zakira?
1: Iya. Iya, Bu.
0: Nah, gitu dong. Iya, Abu. Zakira mau salam-salam.
1: Iya, Abu.
0: Zakira?
1: Ya, Bu.
0: kalau Bang Falah kalau menelpon Abu itu Masya Allah dia. Salam buat Bang Falah nanti ya. Kalau pulang sekolah dari Tahfiz Mekah ya. Coba. Zakira, salamnya buat siapa? Coba.
1: Buat Abu.
0: Masih bingung nih. Salamnya buat siapa sayang? Zakira? Ayo. Siapa nama gurunya? Udah tahu enggak nama gurunya?
1: Bu Yus. Bu Yus.
0: Bu Yus nama gurunya. Terus. Oh enggak panggil. Manggilnya enggak ustazah? Enggak.
1: Enggak, Abu.
0: Enggak, manggilnya Bu Guru gitu ya.
1: Iya, Bu.
0: Sama aja artinya. Mau ustazah, muallimah, ibu guru, sama aja artinya ya. Terus buat siapa lagi?
1: Bu Feni.
0: Iya. Terus?
1: Bu Kalista.
0: Mm-mm.
1: Bu Ika.
0: Iya.
1: Bu Putih.
0: Mm-mm.
1: Bu Tati.
0: Iya.
1: Bu Ida.
0: Hafal nama gurunya ya?
1: Udah, Bu.
0: Udah, Masya Allah. Jazakillah khairan, Zakira. Adiknya Bang Falah ini ya?
1: Iya, Abu.
0: Iya, Masya Allah. Salam buat Bang Falah ya. di Tahfidz Mekkah yang saat ini sedang belajar. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Salam juga buat teman-temannya di RA Wadi Mubarak ya, Zakira.
1: Iya, Bu.
0: Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya, sayang ya. Ya.
1: Iya, Bu.
0: Ya maklumlah Abu, masih perkenalan pertama sama Abu nih, masih malu-malu ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Zakira.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Wah, kalau udah mau pamit baru semangat lagi. Baik, adik-adik sayang saleh-saleh, kita terima satu lagi, ada waktu kita sedikit lagi ya. 0811753000 dan 0811754544. Baik, silakan adik-adik yang ingin ikut lagi. Abu lihat dulu ya, waktu sholat fardu asar. 4 menit lagi adik-adik. Baik, karena tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Adik-adik sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada. Hari ini hari Ahad 4 Safar 1448 Hijriah atau Ahad 19 Juli 2026. Mudah-mudahan adik-adik khususnya bagi para orang tua ya. Yang memiliki buah hati putra putri tercinta, ya mari kita terus dampingi anak-anak kita, semoga mereka menjadi penerus perjuangan kita menegakkan tauhid dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Kota Pekanbaru tercinta ini. Dan adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita ya. Mudah-mudahan kita kembali bersua di hari Ahad pekan depan dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Jazakumullah khair untuk adik-adik semuanya yang saat ini sedang berada di dalam kendaraan, yang mau jalan-jalan nih ya. Dan juga yang ada di rumah, dan ada juga sebagian teman kita di sekolah ya. Seperti di SD Tahfidz Mekkah, baik yang di Pasir Putih atau di Sri Kandi ya, mereka sekolah di hari Ahad dan liburnya di hari Jumat Sabtu ya. Nah biasanya adik-adik, kalau mungkin adik-adik liburnya di hari Sabtu dan Ahad, dan kita terus latih diri kita, karena belajar itu tidak hanya di sekolah adik-adik ya. Dimanapun adik-adik berada, mari kita praktekkan khususnya pelajaran bahasa Arab. Nah, pelajaran bahasa ini harus dipraktekkan adik-adik ya. Sambil berjalan, coba adik-adik lihat. Baitun, rumah. Sayyarah, kendaraan, mobil. Ya. Jadi yang juga adik-adik lihat, langsung adik-adik praktekkan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencintai bahasa Arab. Karena Al-Quran dari bahasa Arab. Hadis Rasulullah bahasa Arab. Doa-doa bahasa Arab ya. Kita harus mencintai dan mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita. Baik adik-adik sayang, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khairan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum adik-adik semua, teman-teman. Sampai jumpa.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu. Terasa manis dengan kejujuran. Dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan? Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari Bilancang Kuning Udara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة

0: سر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Min adhkaril masa.
0: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
5: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
6: القابدون على الكتاب والسنة
5: ثبت قلوبنا على دينك
6: fitnah di akhir zaman di mana fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin di akhir zaman, di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah.
5: Berat ya akhi ya untuk menjalani jalan yang hak ini, jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
6: Sebab dia adalah dikatakan kaum guroba di tengah-tengah manusia. Maka dia itu adalah mutamayizun fi aqidatihi. Di mana ahli sunnah dia berbeda dengan yang lainnya dalam akidahnya. Ketika orang lain menghusung kesyirikan, ahli sunnah menegakkan tauhid. Di mana mereka dalam salat mengikuti sunnah Nabi sallu kama raaitumuni usalli.
5: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Hai yang membolak-balikkan hati,
1: kuatkan
5: hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, terutama pada zaman sekarang akhi. Ya. Butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan iman. Karena fitnah di mana kita hidup di zaman sekarang ini begitu sangat berat sekali.
6: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Hidup di dalam keterasingan.
9: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
8: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
10: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
11: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini.
12: Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
10: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadira, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca ancaman yang diberikan oleh syariat terhadap orang yang melakukan korupsi. Ancaman koruptor di akhirat. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 44. Seperti apa ancaman koruptor di akhirat? Ada banyak sekali dalil yang berisi ancaman bagi karyawan maupun pegawai yang melakukan pelanggaran dalam masalah harta. Dan mohon untuk dipahami, ini tidak hanya terbatas bagi aparat negara, ini juga berlaku bagi siapapun yang dia bekerja kepada orang lain, kemudian dia mengambil hak orang lain. Dan yang paling ditekankan adalah mereka yang mengambil hak orang banyak dan itu sangat rentan terjadi pada aparatur negara. Karena itu korupsi bisa terjadi pada karyawan swasta, bisa terjadi pada karyawan BUMN, sebagaimana pula bisa terjadi pada aparat negara. Dan yang paling ditekankan adalah korupsi ketika yang diambil adalah hartanya orang banyak. Karena dalam hal ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tindakan gulul. Pertama yang akan kita baca adalah ancaman bagi orang yang melakukan gulul. Gulul artinya mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Harta hasil gulul merupakan harta khianat yang nanti akan dipikul di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa yang melakukan gulul, يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, maka dia akan datang di hari kiamat dengan membawa bima غَلَّ, hasil gululnya. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ, kemudian setiap jiwa akan dipenuhi, akan dibalas, maka sabat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi. Sehingga yang beramal jahat, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk, sebagaimana yang beramal baik, akan mendapatkan balasan yang baik pula. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mendolimi hambanya. Dalam banyak kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dalam banyak kesempatan karena ada banyak riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar tidak melakukan gulul. Karena akibatnya sangat menakutkan. Dan nanti kita akan simak bagaimana ancaman yang beliau berikan bagi orang yang melakukan gulul. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin fa dhakara al-ghulula fa 'azzamahu wa 'azzama amrahu thumma qala." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Berdiri di hadapan kami bisa jadi beliau sedang berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan kami. Fadzakaral ghulul, dan dalam khutbah itu beliau menyinggung tentang ghulul. Fa'adzamahu wa'adzama amrahu, dan beliau menganggap itu masalah yang serius. Wa'adzama amrahu, dan ya, menganggap masalah yang berat. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ruga yaqulu ya Rasulullah aghithni fa'akulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Kata Nabi SAW, la ulfiyanna, di sini panjang sekali hadisnya, jangan sampai aku menemui kalian. La ulfiyanna ahadukum, jangan sampai aku menemui kalian. Karena umat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat akan ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat beliau juga akan, yang lainnya, manusia muslim yang lainnya juga akan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat beliau. Dan beliau ngasih peringatan, la ulfiyanna ahadakum, jangan sampai aku menjumpai kalian, yaji'u yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat, ala raqabatihi ba'irun lahu ruga, sementara dia mikul onta di atas pundaknya, lahu ruga'un, sambil mengeluarkan suara onta. Ruga itu suara onta. Gimana suara onta? Intinya, dalam bahasa Arab disebut rugo. Anda bisa, mungkin bisa download suara, kalau pengen tahu ya, suara unta kayak gimana. Yaqulu, lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah agithni, agithni. Ya Rasulullah tolonglah aku. Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'akulu laku, lalu aku sampaikan, la amliku laka syai'an. Aku gak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka. Aku telah menyampaikan hal ini kepada. Catat bagian ini jamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta pertolongan di hari kiamat, dan yang meminta ini umat beliau, beliau mengatakan, la amliku laka syai'a. Aku enggak bisa menolongmu sedikit pun. Aku enggak punya kuasa untuk menyelamatkanmu. Itu dalil bahwa ketika syafaat tidak diizinkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikannya. Saya ulang. Ketika syafaat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mampu untuk memberikannya. Sehingga jangan kita punya anggapan bahwa semua kesalahan kita akan ditebus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau semua dosa kita nanti akan diselamatkan. Kemudian kita mendapatkan ancaman, nanti kita akan diselamatkan oleh Nabi SAW. Siapa yang jamin seperti ini? Siapa yang jamin? Nabi SAW, beliau tidak bisa menjamin kalau beliau bisa memberikan syafaat kepada A, B, C sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena syafaat itu kembali kepada keputusan Allah Ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah? Tentu saja tidak ada kecuali dengan izinnya. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, semua bentuk syafaat itu hanya milik Allah. Sehingga pemahaman yang terjadi pada orang-orang Nasrani, bahwa semua penganut agama Nasrani itu akan selamat dalam dekapan Yesus, karena mereka akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Ini ada pada pemahaman mereka. Dalam Islam, kita tidak diajarkan demikian. Sehingga tidak ada orang yang kemudian diajarkan satu pemahaman. Kamu selama ya, mengakui, kamu selama mengakui Islam itu agama yang benar, masuk Islam dalam arti, selanjutnya terserah mau beramal silakan, enggak beramal silakan, nanti akan diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diajarkan demikian. Namun kita diajarkan masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga kalau dia tidak beramal Ketika dia tidak melaksanakan perintah dan larangan Allah, maka orang lain tidak bisa menyelamatkannya. Siapakah kita dibandingkan Fatimah radhiyallahu anha? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimata binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti. La ughni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah bintu Muhammad, silakan kau minta hartaku yang kau inginkan. Tapi di akhirat aku tidak punya wewenang sama sekali untuk bisa menyelamatkanmu. Sehingga kalaupun anaknya Nabi SAW, andaikan anaknya Nabi SAW itu berbuat kesyirikan, lalu sampai mati dalam kondisi kafir misalnya, Nabi SAW tidak mampu untuk menyelamatkan orang seperti ini. Meskipun itu anaknya sendiri. Andaikan ada kerabat dekat Nabi SAW yang mati dalam kondisi kafir, Nabi SAW tidak mampu untuk menyelamatkannya. Karena salah satu di antara syarat syafaat adalah orang yang menerima syafaat haruslah seorang mukmin. Harus seorang mukmin. Abu Talib, orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan bukti cintanya beliau itu adalah bisa kita lihat dari upaya Nabi SAW dalam mengajak Abu Talib untuk masuk Islam agar dapat hidayah. Sampai akhirnya ketika Abu Talib meninggal dunia, dalam kondisi mengikuti ajaran agama Abdul Muttalib, bapaknya. Dalam rangka mengikuti, mati dalam kondisi mengikuti ajaran nenek moyangnya, yaitu paganisme. Penganut ajaran paganisme. Sehingga Abu Talib mati dalam kondisi kafir. Disuruh untuk mengucapkan La ilaha illallah sampai mati tidak mau mengucapkannya. Fa'aba Abu Talib. Fa'aba Abu Talib. Wa mata ala dini abi. Abu Talib tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Dan dia mati mengikuti ajaran agama bapaknya, nenek moyangnya. Yaitu ajaran agama paganisme. Rasulullah SAW sedih. Nabi SAW sedih. Dan beliau mengatakan, La astaghfirannallah, La astaghfirannakallah, Ma lam unha anhu. Aku akan sering memohonkan ampunan untuk paman di hadapan Allah, selama aku tidak dilarang. Dan kemudian dilarang oleh Allah Ta'ala, bahwa tidak boleh bagi Nabi dan kaum mukminin untuk memohonkan ampunan kepada orang yang mati kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau enggak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kau cintai. Ini bukti bahwasanya Abu Talib dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' li tafsir makna innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, ijma' li tafsir, yang dimaksud orang yang dicintai oleh Nabi SAW dalam ayat ini adalah Abu Talib. Sehingga Abu Talib, meskipun dicintai oleh Nabi SAW, beliau enggak bisa menyelamatkannya. Abbas, saudaranya Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Pernah tanya kepada Rasulullah SAW setelah Abbas masuk Islam. Apa kata Abbas? Apakah engkau bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada pamanmu yang telah membantumu selama berdakwah? Apa kata Nabi SAW? Naam. Betul, bisa. Apa bentuknya? Abu Talib diletakkan di dahdah jahannam, di permukaan neraka. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, tentu Abu Talib berada di keraknya neraka. Sehingga Allah taruh Abu Talib di neraka yang paling ringan. Di permukaannya neraka. Namun, siksaannya luar biasa. Yanta'ilu min jamratin minan nar. Abu Talib dikasih sandal yang terbuat dari bara neraka. Ketika tersentuh kakinya dengan sandal ini, yagli biha dimaguhu. otaknya mendidih. Begitu tersentuh sandal ini, kakinya, otaknya mendidih. Masya Allah. Anda bisa bayangkan ya. Kalau otaknya mendidih, berarti gimana dengan jasad yang berada di bawahnya? Kembali ke sini. Orang ini meminta tolong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah aghithni. Ini kejadian di hari kiamat ya. Ini kejadian di hari kiamat. Ketika dia membawa harta khianat itu, dipikul di akhirat, dia minta tolong kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah aghithni. Lalu disampaikan oleh Nabi SAW, la amliku laka syai'a. Aku gak punya wewenang untuk menolongmu sedikitpun. Qad ablagtuka, dulu sudah tak kasih tahu. Dhisik wis tak kandhani. Kalau seperti ini gak boleh. Beliau SAW juga mengatakan, la ulfiyanna ahadakum. Yaji'u yawmal qiyama ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Jangan sampai aku menemui kalian datang di hari kiamat sementara dia memikul kuda. Lahu hamhamah. Yang mengeluarkan suara kuda. Meringik-ringik. Fayaqulu, lalu dia memanggil, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku sampaikan, la amliku laka syai'a. Aku enggak bisa menolongmu sedikitpun. Qad ablagtuka, dulu sudah aku sampaikan kepadamu. La ulfiyan ahadukum. Jangan sampai aku menemui kalian datang pada hari kiamat sementara dia memikul kambing di pundaknya. Laha suga, dan mengembik kambing itu. Yaqulu, lalu dia memanggil, ya Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Kemudian aku sampaikan, la amliku laka syai'a. Aku enggak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka. Dan aku sudah menyampaikanmu tentang hal ini. Sehingga di sini jamaah, Anda bisa lihat ya. Semua yang dipikul oleh orang yang mengambil harta negara yang bentuknya binatang itu mengeluarkan suara. Karena dulu harta yang istimewa adalah binatang. Yang bisa dimanfaatkan dagingnya, yang bisa dimanfaatkan untuk ditunggangi, seperti kuda. Maka kadang ada orang yang gulul dengan binatang-binatang seperti ini. Akan dia pikul di hari kiamat sambil mengeluarkan suara. Sehingga semua orang tahu, oh dulu saya anggap ini orang baik, ternyata sekarang mikul hasil korupsinya di hari kiamat. La ulfiyan ahadakum. Yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi nafsun laha siyah. Jangan sampai aku menemui kalian datang di hari kiamat sementara dia mikul jiwa. Laha siyahun, sambil laha siyah yang ada suaranya. Nafsun di sini maknanya adalah datang di hari kiamat dalam kondisi memikul budak. Karena jiwa yang dimaksud di sini adalah jiwa manusia. Dan dia memikul budak itu sambil berteriak-teriak. Nabi SAW diminta, ya Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Fa'akulu, kemudian Nabi SAW mengatakan, la amliku laka syai'an. Aku enggak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepadamu. Termasuk juga diantaranya adalah ketika yang diambil itu, bagaimana kalau benda yang dia tidak bersuara? Uang. Uang kan tidak bersuara.

yang pernah korupsi batu, mikul batu, aspal, masya Allah, ya, dia akan pikul itu aspal. Jadi semua orang tahu, oh, ini Fulan yang dulu pernah khutbah di masjid saat Jumatan, oh ternyata dia koruptor. Jadi mungkin ketika di dunia, seorang aparat atau karyawan, dia punya status sosial di masyarakat, lalu dikasih jadwal khutbah Jumat. Tampillah di permukaan sebagai khatib, orang saleh yang didengar ucapannya. Tapi dia pernah korupsi. Datang di hari kiamat, dia pikul itu harta yang pernah dia korupsi. Jadi semua orang tahu, oh ini dulu yang korupsi, ini sekarang lagi mikul semen, lagi mikul batu, lagi mikul aspal, mikul beton. Waliyadzubillah. Lalu dia teriak-teriak manggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, agithni ya Rasulullah, tolonglah aku. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menolongnya. Dan beliau mengatakan, la amliku laka syai'an. La amliku laka syai'an. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku sudah menyampaikan hal itu kepadamu. Hadisnya riwayat Ahmad dan Muslim. Hadis sahih. Nah, gulul sekecil apapun akan dibawa di akhirat. Meskipun hanya senilai jarum. Dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Siapa di antara kalian yang aku tunjuk untuk melakukan amal tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu. Fakatamahna mikhyatan fama fawqahu. Lalu dia menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Berupa mikhyat. Sebuah jarum. Fama fawqahu, atau yang lebih kecil dari jarum. Kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka itu adalah ghulul yang nanti akan dia bawa di hari kiamat. Ada masalah? Aman insyaAllah. Siapa yang aku tunjuk untuk melakukan tugas tertentu, berarti dia sebagai pejabat. Karena Nabi SAW ketika itu adalah jadi kepala negara. Ketika itu Nabi SAW jadi kepala negara, ketika beliau menunjuk A, maka A ini menjadi pejabat. Kemudian dia melakukan tugas, lalu mendapatkan sesuatu. Harusnya gimana? Store ke negara. Tapi dia menyembunyikan sebatang jarum, entah ditaruh di mana, sebatang jarum itu dibawa pulang. Atau bahkan yang lebih kecil daripada jarum. Nabi SAW mengatakan, kana gululan, maka itu jadi gulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dia bawa kelak di hari kiamat. Nah, tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya gulul itu akan selalu dibawa oleh pelakunya sampai hari kiamat meskipun nilainya kecil. Sekarang kita lihat ancaman di neraka. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah. Pemata. Ada seorang lelaki yang diminta dan ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta bawaan beliau. Namanya yang lebih tepat kirkirah, di sini tertulis karkarah. Yang lebih tepat kirkirah. Yuqalu lahu kirkirah. Famata, kemudian dia mati. Faqala, lalu dia mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa finnar. Kirkirah ini masuk neraka. Kirkirah ini masuk neraka. Fadhahabu, akhirnya mereka pun menemui kirkirah yang duruna ilaihi dan

0: melihat ada apa yang terjadi dengan Kirkira. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata Kirkira ini telah mengambil sehelai aba'ah, sehelai kain, abaya, yang disembunyikan oleh dia, padahal itu adalah harta hasil ghanimah. Hartanya Nabi SAW hasil ghanimah diminta oleh Karkara, oleh Kirkira tolong jaga. Namun kemudian oleh Kirkira ini diambillah satu abaya, disimpan. Lalu dia mati. Kemudian oleh Nabi SAW beliau katakan, huwa finnar. Kirkira ini di neraka. Coba kita lihat ya. Tentang Kirkira. Yuqalu lahu. Tayyib, yang benar memang namanya adalah Kirkira. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan kana harisan ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kirkira ini ditugaskan untuk menjadi penjaga. Thaqal. Thaqalun Nabi. Yang dimaksud dengan thaqal adalah harta bawaan ketika safar. Harta bawaan ketika safar. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa Kirkira masuk neraka. Akhirnya para sahabat penasaran kenapa terjadi seperti itu. Mereka pun memperhatikan kondisi Kirkira dan ya, mereka melihat-lihat hartanya. Fawajaduhu qad akhadha aba'atan minal ghanimah. Ternyata Kirkira ini mencuri aba'ah, gulul ya. Dia korupsi aba'ah dari ghanimah. Qabla qismatiha. Sebelum dibagi. Sehingga dia mengambil ghanimah berupa abaya sebelum dibagi. Dan Nabi SAW mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Baik. Artinya apa? Dia sudah selesai jihad. Disuruh untuk jaga harta ghanimah. Malah ngambil sebagian, mati di neraka. Pahala jihad menjadi sia-sia karena korupsi, karena gulul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, "Lamma kana yaumu Khaibar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika peristiwa perang Khaibar, ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu dia mengatakan, lalu mereka mengatakan, fulan syahid, fulan syahid. Si A mati syahid, si B mati syahid, si C mati syahid. Pada peristiwa perang Khaybar. Sekelompok sahabat, mereka mengatakan fulan mati syahid. Jadi menginfokan fulan mati. A mati, B mati, C mati. Dan mereka ngasih keterangan matinya mati syahid. Hatta marru ala rajulin. Faqalu fulan syahid. Sampai akhirnya mereka menyebut satu nama. Satu nama, misalnya namanya F. Mereka menyebut F mati syahid. Faqala Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW malah berkomentar sebaliknya. Kalla, enggak benar F mati syahid. Inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha au aba'ah. Enggak benar fulan itu mati syahid. Saya lihat dia berada di neraka. Disebabkan karena membawa burda. Bawa selendang. Ghallaha. Yang dia curi, yang dia korupsi dari hasil ghanimah. Au aba'atin, atau dia membawa abaya yang dia curi dari hasil ghanimah. Sehingga karena sahabat itu tidak tahu, mereka melihat dohirnya. Dohirnya fulan ini mati dalam medan jihad. Mati dalam medan jihad berarti syahid dohirnya. Tapi kata Nabi SAW, enggak, dia di neraka. Kenapa? Gara-gara korupsi. Masya Allah. Ikut perang, mati di medan perang. Mati syahid. Siapa di antara kita yang punya amal seperti ini? Sebutkan satu nama ASN yang pernah jihad fisabilillah atau punya pahala syahid, berarti dia mati dalam kondisi mati syahid. Mungkin di antara kita tidak ada aparat yang punya pahala seperti ini. Tapi ketika dia korupsi hanya sebuah baju yang harganya tentu saja tidak sampai ratusan juta. Bahkan jangankan ratusan, puluhan pun tidak sampai. Bahkan bisa jadi lebih bawah daripada itu. Tapi ketika gulul itu dibawa mati, dalam arti sampai mati belum taubat, maka orangnya di neraka. Waliyadzubillah. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami menuju Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah yang bentuknya emas atau perak. Ghanimah yang kami dapatkan bentuknya perabotan, makanan, dan pakaian. Setelah Khaybar ditaklukkan, ghanimahnya dibawa, ternyata mayoritas ghanimah itu bentuknya adalah perabotan, pakaian, dan makanan. Lalu kami menuju sebuah lembah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak yang diberikan oleh seseorang dari Bani Judzam. Jadi budak ini pemberian yang diberi, bukan yang diberikan ya. Pemberian seseorang dari Bani Judzam. Budak itu bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib. Ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi SAW hendak menyiapkan tunggangan beliau. Lalu terkena panah hingga meninggal. Jadi suasananya masih suasana genting. Menyiapkan, si budak ini sedang menyiapkan kuda untuk Nabi SAW dipanah sama orang. Akhirnya dia mati. Kami pun berkomentar, Bushra lahu bishahidin, bushra lahu bishahada. Kabar baik untuknya, karena dia mendapatkan pahala syahid. Kabar baik untuk Rifa'ah bin Zaid, yang mati dipanah oleh musuh, karena dia mendapatkan pahala syahid. Namun Nabi SAW justru komentar sebaliknya. Kalla, tidak benar itu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi nara akhadaha minal ghanaim yawma khaybar lam tusibha al maqasim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang ini mengambil selimut dari ghanimah, dan disebabkan karena asyamlah selimut ini, lataltahibu alaihi naran, neraka itu pun membakarnya disebabkan selimut tadi. Akhadha minal ghanaim. Dia ngambil selimut itu dari harta ghanimah pada peristiwa perang Khaybar, lam tusibhal maqasim, yang bukan haknya. Belum dibagi, sudah diambil. Dan itu masuk kategori ghanimah. Jika sampai orangnya mati, Nabi SAW mengatakan dia diancam neraka. Waliyadzubillah. Pelakunya diancam neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendengar ini, semua orang kaget. Mereka heran. Kenapa Rifa'ah kok mati dalam kondisi su'ul khatimah? Lalu datang seseorang menyerahkan sepasang kalung sandal. Dia melaporkan, ya Rasulullah, aku ambil ini saat perang Khaybar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, syirakun min narin au syirakani min nar. Setelah Nabi SAW menyampaikan ini, semua sahabat jadi ketakutan, kaget. Lalu mereka, ada yang sampai store kalung sandal. Ya Rasulullah, ini tadi waktu perang saya ambil, padahal ini ghanimah yang belum dibagi, dikembalikan. Kemudian oleh Nabi SAW dikatakan, ini adalah kalung sandal neraka. Dalam riwayat yang lain, syirakani minnar, ini dua kalung sandal dari neraka. Sehingga kalau belum bertaubat ketika di dunia, maka nanti dia akan mendapatkan ancaman hukuman di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, hanya sebuah kalung sandal yang harganya tidak seberapa bisa menjadi ancaman neraka. Sehingga jangan Anda bicara korupsi, kan cuma 1 juta, 2 juta. Baik, masalah besar kecilnya korupsi, semuanya tetap dosa, dan nanti akan dibawa di akhirat. Apalagi ketika korupsi itu nilainya sangat besar dan merugikan banyak orang, maka tentu saja hukumannya akan semakin berat. Wallahu a'lam. Sehingga ini semuanya menunjukkan bahaya besar korupsi. Pahala jihad sekalipun, bahkan sampai orangnya dalam kondisi mati syahid, ternyata itu hangus, nggak ada nilainya, bahkan pelakunya terancam di neraka hanya gara-gara mengambil ya, 1 perabotan, 2 perabotan, ya. Hanya gara-gara apa, kalung sandal berapa sih harganya, tapi distorkan kepada Nabi SAW karena ini bagian dari ghanimah. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa membuat kita semakin hati-hati. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kisah mujahid yang korupsi. Kisah mujahid, orang yang berjihad yang korupsi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Besok akan ada pembahasannya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jika ada kasus misal seorang suami pergi malam dalam rangka dan tidak bawa kunci rumah, sang istri pada saat itu sedang kelelahan dan memberi kabar lewat WhatsApp kepada suami. Jika nanti pulang pencet bel, saya tidak dengar tolong telepon polisi HP. Hanya ketat saja perlu. Biasanya saya memadu tekanan HP sebus mengumum kodarullah. Jika suami pun misalnya ketiduran karena kelelahan, suami pencet bel atau kunci tidak kedengaran, hingga suami menggelitik lampu dan melempari kaca dengan batu. Suami kurang lebih di luar 5-10 menit saja. Dan saat itu si istri terbangun, terus menghampir ke suami. Suami menyampaikan kalau kacanya ini pecah, kamu harus gantiin. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah wajib bagi istri mengganti kaca yang pecah untuk melayankan suami?
0: Barakallahu fiik. Kacanya saya pecah atau tidak?
1: Belum saya tanya.
0: Oh, siap.
1: Atau tidak? Nah, kalau pecah bagaimana? Kalau tidak pecah, apakah membaca untuk menggantinya gitu? Itu aja.
0: Nah, wallahu alam, yang kami pahami dalam hal ini adalah siapa yang menjadi pelakunya, maka dialah yang seharusnya mengganti. Jadi dalam satu tindakan itu ada dua hal ya. Ada musabbib, ada mubasyir. Ada musabbib, ada mubasyir. Musabbib itu penyebab. Mubasyir itu pelaku. Bisa jadi antara penyebab dengan pelaku ini orang yang berbeda. Sehingga misalnya, seperti kasus yang tadi ibu sampaikan ya, istrinya ketiduran. Dengan sebab itu suami melempari kaca rumah dengan batu. Maka siapa musabibnya? Anggaplah kita terima musabibnya adalah istri. Tapi siapa pelakunya, mubasyirnya adalah suami. Contoh yang lain, si A memaksa si B. Si A memaksa si B. Dia maksa, ambil ayam itu dan sembelih. Kalau enggak, kamu saya pukul. Misalnya. Dan itu ayam tetangga. Kalau enggak, nanti tak pukul kamu. Pokoknya ambil ayam itu dan sembelih. Maka di sini musabibnya adalah A, mubasyirnya B. Ada musabib, ada mubasyir. Tayyib. Hukum asalnya yang menanggung resiko adalah mubasyir. Hukum asal yang menanggung resiko adalah mubasyir, pelaku langsung. Sehingga kalau A nyuruh B bunuh C, A nyuruh B bunuh C, siapa musabibnya? A. Siapa mubasyirnya? B. Pelaku langsungnya B. Pada asalnya, andaikan terjadi pembunuhan, maka pada asalnya yang harus mendapatkan hukuman adalah B. Loh, B kok mau membunuh C? Dibayar sama A. Kamu tak bayar sekian ratus juta, kamu bunuh C. Akhirnya dilaksanakan oleh B. Dia membunuh C dengan bayaran sekian ratus juta tadi. Pada asalnya, siapa yang ketika ketangkap harus dipenjara dan mendapatkan hukuman qisas? Jika terjadi hukuman qisas, jawabannya B. Memang A ketika ketangkap, dia turut untuk dihukum karena dia menjadi musabbib. Tapi hukuman qisas dijatuhkan kepada B karena dia pelaku langsung. Nah, karena itu yang kami pahami dalam hal ini adalah bahwasanya yang harus nanggung ganti rugi kalau kaca pecah ya suami. Karena dia pelaku langsung. Kecuali dalam satu kondisi di mana musabbib dia harus nanggung resiko, yaitu ketika musabbib memberikan ancaman yang tidak bisa dihindarkan. Ancaman yang nilainya berat misalnya. Ya. Sembelih ayam itu, kalau enggak kamu tak tembak. Nah, B enggak punya pilihan. Wah, ini kalau daripada saya mati, mending ayamnya yang mati. Akhirnya dia sembelih ayam itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanya mengenai hibah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin volume televisinya bisa di mute.
1: Oh iya, betul. Ya.
0: Baik, silakan.
1: Iya. Gini Ustaz, kalau misalnya kita mau memberikan hibah kepada anak kita, tapi anaknya itu nggak perlu tahu Ustaz. Maksudnya kita itu kasih hibah hanya untuk surprise gitu. Boleh nggak Ustaz begitu?
0: Ada surprise berarti nanti dibuka ya?
1: Iya, nanti. Maksudnya nanti kalau udah dia udah dewasa, baru nanti dikasih tahu kalau misalnya rumah itu tuh sebenarnya punya dia gitu.
0: Baik.
1: Boleh nggak Ustaz?
0: Baik, cukup.
1: Ini aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salah satu di antara ketentuan hibah adalah hibah itu harus diserah terimakan. Hibah yang sah adalah hibah yang diserah terimakan. Dan itu berdasarkan pendapat jumhur ulama. Konsekuensi dari diserah terimakannya hibah berarti pihak yang mendapatkan hibah tentu saja harus mengetahui. Karena tidak ada istilah apa ya, hibah yang diserah terimakan sementara dirahasiakan kepada penerima. Sehingga tidak ada bentuk hibah, kita rahasiakan dulu ya. Nanti jadikan surprise bagi anak saat dia sudah dewasa misalnya. Berarti status hibahnya itu sah saat hibah itu dibuka. Rumah ini jadi milik kamu. Semuanya jadi milik kamu. Ini sertifikatnya. Sudah balik nama ke atas nama anak. Diserahkan ke anak. Berstatus hibah yang sah saat sudah diserahkan. Tapi kalau masih dirahasiakan, baru gerenengan antara bapak dengan ibu, baru omong-omongan antara orang tua, bapak dan ibu, dan nanti dalam bayangan, dalam rencana mereka berdua, ini akan dihibahkan ke anak, tapi sekarang dirahasiakan dulu, belum sah sebagai hibah. Seperti ini belum sah sebagai hibah. Karena hibah itu tidak hanya sebatas niat. Hibah, akad hibah itu tidak berstatus sah hanya sebatas dengan niat. Bisa berstatus sah ketika sudah diserahkan. Dan sebagai konsekuensinya berarti penerima harus tahu. apa yang ibu rencanakan sah-sah saja, ya. Boleh saja orang berencana untuk memberikan hibah. Namun, status harta itu belum terhibahkan. Terus kapan berubah jadi hibah yang sah? Jawabannya adalah setelah diterima oleh anak. Kalau belum diterima oleh anak, belum berstatus sebagai hibah yang sah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan.
2: Halo, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Izin bertanya Ustaz, saat ini saya bekerja di satu perusahaan holding BUMN, bidang usahanya itu penjaminan kredit.
0: Bidang usahanya?
2: Penjaminan kredit Ustaz, jadi jasa keuangannya itu penjaminan kredit.
0: Silakan dilanjut.
2: Jadi saya ini bekerja di salah satu perusahaan holding BUMN dan di mana perusahaan saya itu lebih memfokuskan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKM. Nah, salah satu produknya itu penjaminan kredit usaha rakyat. Nah, jadi perusahaan saya ini tempat saya kerja sekarang itu bekerja sama dengan pihak bank dan kebetulan banknya itu tuh Bank Himbara. Nah, jadi di lingkup kegiatan penjaminannya ini memberikan jaminan atas kredit yang diajukan debitur kepada pihak bank dan perusahaan penjaminan ini untuk apa namanya memfasilitasi penjaminan kreditnya itu tidak sampai coveragenya itu sampai 100%, jadi hanya 70%. Ketika debiturnya itu ada gagal bayar dalam kreditnya, jadi perusahaan penjaminan ini menalangi sementara kredit yang tidak bisa dibayarkan oleh pihak debitur kepada pihak bank.
0: Yeah.
2: Nah, iya, jadi ketika debitur macet itu perusahaan penjaminan yang menalangi sementara supaya NPL bank itu tetap terjaga. Nah, dari ulasan singkat ini, apakah perusahaan tempat saya bekerja itu dan penghasilan yang saya terima itu ada unsur ribanya, Ustaz, dan mohon nasihatnya.
0: Pendapatan perusahaan ibu ini dari mana?
2: Pendapatan perusahaannya ini kebanyakan tuh dari timbal jasa penjaminan, Ustaz.
0: Jadi kalau nalangi 70% nanti dapatnya lebih dari itu ya, ada margin?
2: Nah, kebetulan saya bagian accounting, Ustaz, jadi saya belum paham betul bisnis penjaminannya itu seperti apa. Jadi ketika ada pihak debitur yang gagal bayar kredit ke pihak bank, jadi si debitur ini dijaminkan oleh perusahaan penjaminan, Ustaz. Nah, ketika pihak bank mengajukan klaim gitu, ini debitur ini macet gitu, minta tolong untuk
0: ditalangi.
2: Iya betul, ditalangi.
0: Banknya bayar nggak? Banknya bayar atau nasabah perlu bayar untuk bisa mendapatkan penjaminan?
2: Jadi pihak bank yang memberikan istilahnya imbal jasa penjaminan gitu. Jadi banknya itu memberikan imbal jasa penjaminan ke perusahaan penjaminan. Jadi pendapatannya dari situ.
0: Bayar berarti di depan banknya sudah bayar?
2: Betul.
0: Seperti premi gitu ya?
2: Iya betul, Ustaz.
0: Baik. Sehingga sumber pendapatan perusahaan ibu kurang lebih ada dua. Pertama adalah premi di depan. Yang kedua, margin dari nilai talangan yang diberikan.
2: Iya, betul.
0: Baik. Cukup, Ibu.
2: Mohon nasihatnya, Ustaz, apakah dari penghasilan saya itu ada unsur ribanya? Dan kalau memang ternyata ada, emang saya ada berkeinginan untuk resign karena saya takut penghasilan saya itu ada unsur ribanya, Ustaz.
0: Nah.
2: Ya, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk selalu istiqomah dalam mencari yang halal, ya. Baik, saya yakin pertanyaan yang Anda sampaikan itu karena masalah keresahan. Apakah ada sisi pendapatan yang haram dari apa yang Anda kerjakan? Kita lihat skema ini ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, di situ terjadi akad dhamanah. Terjadi akad dhamanah. Sehingga yang terjadi di situ adalah ada bank ya, yang memberikan pinjaman ke UMKM, kemudian yang menjadi domin, penjamin. Domin itu artinya penjamin. Domin adalah perusahaan yang tadi Ibu sampaikan ya, PT X misalnya. Tayib. Bank memberikan plafon utang senilai tertentu. Anggaplah misalnya 100 juta ke UMKM. Lalu bank meminta kepada PT X, tolong Anda jadi penjamin. Bank membayar senilai tertentu kepada penjamin ini. Anggap misalnya bayarnya senilai 2 juta. Ya? Lalu kemudian UMKM akan melunasi utangnya ke bank sesuai dengan target yang dijadwalkan oleh bank. Sampai akhirnya terjadi macet. Maka selanjutnya PTX ini yang harus nalangi dengan menutupi utang UMKM, nasabah debitur tadi. Baik. Nilai talangannya tadi disampaikan 70% dari total utang. Berarti kalau 70% kurang lebih adalah 70 juta dari total utang, atau karena sudah dilunasi sebagian berarti kurang dari 70 juta. Anggaplah misalnya yang dikeluarkan oleh pihak domain adalah 50 juta untuk nalangi. Selanjutnya UMKM harus melunasi ke pihak domain, PTX. UMKM harus melunasi ke situ. Dan tentu saja ketika pelunasan ini plus bunga ya, misalnya N persen. Ini jadi margin, sehingga pendapatan PT X adalah N persen plus 2 juta premi yang ada di depan. Sudah? Baik, kita bahas yang pertama untuk N persen ini dulu. Bagaimana hukumnya N persen? Jelas ini adalah riba. Kok bisa Pak? Nah, PTX kan ngutangi UMKM tadi. Dia ngutangi 70% ke bank, lalu dia mendapatkan sekian persen dari utang yang dia berikan. A utang ke B. A nggak bisa bayar, lalu C datang. Ya sudah, utangnya sisa berapa? 50 juta. Ya sudah, ini tak tutupi 50 juta. Sudah? Nanti A, kamu bayarnya ke saya 55 juta selama setahun. Sehingga C di sini mendapatkan kelebihan berapa? 5 juta sebagai manfaat dan kelebihan dari utang. Dan ini kelebihan yang riba. Sehingga N ini statusnya adalah riba. Ini N persen ini statusnya adalah riba. Terus bagaimana dengan posisi 2 juta ini? Nah, posisi 2 juta di sini adalah pembayaran untuk akad domana. Saya punya tulisan tentang ini di pembahasan hukum talangan haji, yang dimana salah satu di antara akadnya adalah bank itu memberikan domana atau bahkan kafalah kepada jamaah saat mau berangkat, dan dari situ bank dibayar dengan nilai tertentu. Dibayar dengan nilai tertentu. Jadi saat nasabah yang mau berangkat haji, dia utang senilai 25 juta, lalu mendapatkan panggilan yang harus digenepi jadi 40 juta. Berarti kurang 15 juta. Sementara nasabah nggak bisa bayar, bank yang nalangi. Bank berjanji akan nalangi. Nah, di sini nanti nasabah akan menyerahkan ke bank senilai 2 juta sebagai pembayaran kafalah. Nah. Lalu saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dalam akad dhamanah maupun kafalah untuk transaksi utang piutang tidak boleh berbayar. Akad domanah dan kafalah untuk transaksi utang piutang tidak boleh berbayar. Karena ada dua kemungkinan pelanggaran. Pertama, goror. Yang kedua, riba. Ada dua kemungkinan pelanggaran antara goror dengan riba. Gorornya di mana? Kemungkinan yang pertama adalah terjadi goror. Jadi, saat bank membayar 2 juta di depan, bank membayar 2 juta di awal. Ya. Ini terjadi pembayaran di awal. Lalu UMKM bisa melunasi dengan tertib, sehingga lunas gak ada masalah. Maka domain untung 2 juta. Penjamin untung berapa? 2 juta. Karena UMKM gak ada masalah. Baik. Sehingga di situ sisi gorornya adalah ada potensi untung rugi. Kalau UMKM-nya gak ada masalah, maka premi yang dibayarkan ini utuh jadi milik perusahaan penjamin. Dia untung, tidak keluar duit sepeser pun. Sebaliknya, ketika UMKM-nya bermasalah, ada potensi rugi karena dia harus keluarkan duit untuk nutupi dan nalangi UMKM yang nggak bisa bayar, yang gagal bayar. Selanjutnya UMKM-nya harus bayar ke perusahaan penjamin ini dan belum tentu dia akan berhasil untuk membayar. Wong sama bank aja dia gagal bayar, apalagi ke UMKM, apalagi ke penjamin. Sehingga di situ ada sisi goronnya. Nggak jelas apakah nanti premi yang dibayarkan ini ya, bisa utuh jadi milik perusahaan, ataukah sebaliknya dia akan rugi karena ternyata UMKM-nya bermasalah. Yang kedua adalah riba. Sisi ribanya di mana? Sisi ribanya adalah dia mendapatkan kelebihan untuk penjaminan utang. Kelebihan dari nilai penjaminan. Jadi dia sudah mendapatkan keuntungan. Sudahlah, nanti utangnya A saya yang jamin. Sisanya berapa? 50, tak bayar 50. Tapi dia sudah dapat 2 juta di awal. Dia sudah dapat apa? Manfaat di awal. Kelebihan dari nilai penjaminan. Dan berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Sehingga berdasarkan kaidah ini, maka kelebihan tadi 2 juta premi itu adalah manfaat yang ditaruh di depan. Ibaratnya gini ya. Nanti kamu saya utangi, tapi kamu harus bayar dulu. Berapa? 2 juta. Sini bayar 2 juta. Nanti kamu saya utangi. Dia sudah mendapatkan manfaat dari itu. Dan ini termasuk di antara kelebihan yang statusnya adalah riba. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin bertanya, saat ini saya karyawan non-ASN di sebuah instansi pemerintahan. Kontrak saya selesai bulan Desember 2021. Apakah saya boleh melamar pekerjaan di tempat lain? Jazakumullahu khairah.
0: Apakah boleh melamar kerja di tempat yang lain sementara kontrak belum selesai? Saya tarik untuk satu kasus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika A sedang bertransaksi tawar menawar dengan B, sedang tawar menawar. A sebagai penjual, B sebagai pembeli. Mereka sedang transaksi tawar menawar. Belum deal nih, masih tawar menawar. Sudah? Boleh nggak datang C ikut menawar? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini sedang berlangsung tawar-menawar antara A dan B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala yabi ahadukum ala bai'i akhi." Janganlah seseorang di antara kalian menawarkan barang kepada konsumen yang sedang bertransaksi dengan orang lain. Bisa juga maknanya, jangan ikut menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. sampai mereka itu berpisah. Sampai mereka berpisah. Sehingga ketika A dan B masih dalam ikatan satu majelis tawar-menawar dan mereka belum berpisah, orang lain tidak boleh ikut. Ya, yang lain tidak boleh ikut. Tunggu dulu sampai selesai berpisah. Tayyip. Selanjutnya kita bicara untuk akad ijarah. Ijarah ashkhas. Ijarah ashkhas itu apa, Pak? Ya, seorang jadi karyawan itu akadnya ijarah ashkhas. Di sini ada ajir, ada mustajir. Mustajir itu bosnya yang mempekerjakan. Ada ajir. Ajir karyawannya. Mereka sedang melakukan ikatan kerja. Ajir sebagai karyawan dan akan selesai masa kontrak di Desember tahun ini. Mustajir sebagai bosnya dan dia akan apa? Dia berkewajiban untuk memberikan upah kepada ajir sampai akhir Desember karena ajir bekerja di tempatnya. Kemudian datang mustajir baru. Mustajir. Boleh enggak ajir ini berinteraksi dengan mustajir yang baru? Sebelum yang pertama ini habis. Ya. Kasusnya sama seperti ini. Nabi SAW melarang. Jangan, orang lain jangan masuk dulu. Orang lain jangan masuk dulu sebelum ini selesai. Sehingga selesaikan dulu. A dan B ternyata kok B tidak tertarik, maka transaksi jadi putus. Ya. Nah, selanjutnya C mau ikut nawar, silahkan. Atau sebaliknya, C nggak boleh menawarkan barang ke B. B, beli tempat saya saja. Di tempat saya lebih murah. Nggak boleh. Sebelum B ini putus. Biarkan dulu B selesai urusannya dengan A, antara ya ataukah mundur. Kalau sudah selesai, silahkan yang lain maju. Nah, karena itu kami minta tolong Anda selesaikan dulu sampai akhir Desember sesuai dengan kesepakatan. Berikutnya silahkan nawar di tempat, melamar kerja di tempat yang lain. Tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah ya. Insya Allah rizki tidak hanya ada di satu titik. Dan kalaupun Anda tidak ngejar sekarang, rizki itu tidak akan hilang. Nggak berpindah ke tempat yang lain. Pak, kalau saya nggak menawar sekarang, nggak mengajukan melamar kerja sekarang, wah nanti saya akan nganggur sekian hari. Apakah kemudian rizki Anda akan hilang atau berpindah? Tidak. Selesaikan dulu urusan pertama. Sudah selesai? Anda akan menjadi pengangguran sementara, melamar kerja di beberapa tempat, sampai akhirnya Anda dapat, dan yakini gak ada istilah rizki Anda tertukar ke tempat orang lain. Wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz, keluarga, tim ANB dan seluruh kaum muslimin wal muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin walaki bimitslin. Silakan.
1: Ustaz mau nanya, kan pernah udah ada setahun yang lalu kali ada transferan masuk 500.000. Tapi nggak tahu dari mana gitu, dari siapa. Dan udah ditanya ke bank, di print gitu juga nggak ketahuan dari siapanya gitu. Dan kemarin itu ada saudara sakit, saya kasihkan ke dia gitu. Apa boleh, Ustaz?
0: Baik.
1: Dan satu lagi, kalau misalkan kayak zakat mal ya, kan karena saya nggak nyimpen di bank karena nyimpennya di rumah, kadang udah sampai misalkan 80 juta, tapi berkurang karena dipinjam sama saudara. Jadi nggak nyampe setahun itu berkurang. Nyampe setahunnya lagi misalkan ada lagi yang pinjam lagi. Nah terus pas nyampe setahunnya kan nggak nyampe nisab gitu ya. Apa itu wajib dicatatin juga, Ustaz?
0: Yang utang orangnya kira-kira mudah ditagih atau tidak?
1: Si insya Allah amanah, namanya saudara. Cuman maksudnya misalkan satunya udah bayar, dipinjam lagi satunya lagi. Misalkan apa udah nape nisabnya itu
4: karena kita lupa tadinya di bulan apanya, kita zakatin aja misalkan bulan, kayak bulan sekarang ini. Apa boleh Ustaz?
0: Baik.
4: Dan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Pertama tentang transfer yang sumbernya nggak jelas ya. Ini berasal dari mana? Dan apakah itu haknya ibu ataukah bukan haknya ibu? Jadi kita kebingungan karena kita nggak tahu ya. Ini transfer nyasar ataukah memang ada orang yang mau ngasih hibah atau hadiah tapi tidak menyampaikan. Pertama yang bisa kita jadikan sebagai acuan adalah ini kondisinya nanti Anda dekati dengan apa ya? Dengan dugaan mana yang lebih mendekati, dugaan kuat. Kira-kira ini hibah ataukah transfernya nyasar? Nah, salah satu di antara indikatornya begini. Ibu tidak pernah berbagi nomor rekening. Sehingga kalau ditanya nomornya berapa, ibu nggak pernah ngasih nomor rekening, tapi ngasih nomornya berapa yang dikasih nomor HP kan gitu. Saya boleh minta nomornya nggak? Oh, nomor rekening saya masih sama seperti yang kemarin. Ya tidak perlu ngasih nomor rekening, yang dimaksud minta nomornya adalah minta nomor HP. Ibu nggak pernah berbagi nomor rekening ke yang lain, yang ibu bagikan ke yang lain nomor HP. Dan bukan termasuk di antara nomor rekening yang cukup terkenal. Sehingga jarang orang kalau kemudian tiba-tiba ngasih. Namun kalau kemudian ibu pernah berbagi nomor rekening ke yang lain atau pernah dipakai oleh satu instansi atau yayasan atau lembaga tertentu untuk pengumpulan donasi atau apa gitu. Berarti ada kemungkinan nomor rekening itu tersebar. Nah, dengan indikator ini Anda bisa mengukur kira-kira ini hibah ataukah transfer nyasar. Kalau ternyata Anda lebih yakin ini kayaknya transfer nyasar deh. Anda lebih yakin itu, maka sebaiknya untuk tidak dimiliki, silahkan ditahan, ya, disimpan. Jika nanti ada yang minta, kembalikan. Tentu saja dengan bukti ya. Tentu saja dengan bukti. Tapi kalau kemudian nggak ada yang minta dan ibu sudah nunggu dalam waktu yang lama, jadi statusnya sebagaimana barang temuan, kurang lebih setahun. Kemudian tidak ada yang meminta, maka wallahu a'lam, solusi yang tadi ibu lakukan yaitu diberikan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah bisa kita benarkan dengan alasan bahwasanya ini lebih abra'u lidzimmah dalam rangka untuk melepas tanggung jawab. Sehingga kalaupun itu statusnya hibah bagi ibu yang sah, akan jadi sedekah bagi ibu. Dan kalaupun itu transfer nyasar, semoga kita tidak membawa harta orang lain yang bukan haknya. Karena Nabi SAW bersabda, La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan pribadinya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait harta dan tabungan yang dia ketika sebelum haul sudah dibawa nisab disebabkan karena diutang oleh orang lain, maka perlu ditimbang status utang itu. Apakah termasuk gampang ditagih ataukah susah ditagih? Kalau gampang ditagih berarti masih dihitung sehingga nisabnya tidak berkurang. Tapi kalau susah ditagih maka mengurangi komponen dari zakat sehingga kurang dari satu nisab dan konsekuensinya tidak perlu dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini. Penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau terkadang bercanda, ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am wa la aqulu il haqqa." Benar aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah sallam, "Naikkan aku di atas tunggangan." Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, "Wahal talidul ibila illan nuq." Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallam berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus. Tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan."
aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah sallallahu pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Taib, kaum muslim dan muslimah, demikian tadi tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran suara dari Syekh Abdurrahman Al-Authi Hafizahullah Ta'ala yang membacakan surah Maryam. Baik, kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, jalannya Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib. Taib, kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar Rumbai, kajian bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan tentang huru hara akhir zaman. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu alhamdul hasan wa thana'ul jamil. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله sehingga tidak terlalu besar. Kalau dahulu, ya dia nampak besar, ya, nampak besar. Ya. Akhirnya didatangkan dan dihadapkan, diletakkan di depan Ali bin Abi Thalib. Lantas Ali bin Abi Thalib menepuk-nepuk mushaf tersebut. Ya. Ali bin Abi Thalib menepuk-nepuk mushaf tersebut dan mengatakan, "Ayuhal kitab, hadithin nas. Ayuhai Al-Quran, sekarang bicaralah kepada orang-orang." Bicaralah kepada manusia. Oleh Ali bin Abi Thalib. Dan mereka mengatakan, ya subhanallah, ya amirul mu'minin. Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau inginkan? Sesungguhnya mushaf itu hanyalah tulisan-tulisan tinta di atas kertas. Dia gak bisa bicara. Kalau engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah kami untuk berbicara karena kami yang meriwayatkan apa yang terkandung di dalam mushaf tersebut. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Hal ini digunakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan kepada para penghafal Al-Qur'an dan ahli membaca Al-Qur'an ketika itu. Dikarenakan orang-orang yang membelot darinya dan menentangnya dan mencelanya adalah mereka juga yang hafal Al-Qur'an. Mereka juga orang yang mengaku menguasai Al-Quran. Tapi melakukan penyimpangan. Ya. Subhanallah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ashabukum haula alladhina kharaju baini wa bainahum kitabullah." Kawan-kawan kalian itu, ya, yang keluar dan membelot, sesungguhnya antara aku dan mereka adalah kitabullah. Artinya hakim yang menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah adalah kitabullah. Nah, yaqulullahu ta'ala fi kitabihi fi imra'atin wa rajul. Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang syubhat yang beredar di tengah kaum muslimin. Tentang apa yang beliau lakukan. Beliau mulai menjelaskan satu persatu. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Antara suami

0: suami istri. Kata Allah Azza wa Jal, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kalian mengkhawatirkan terjadi perselisihan antar keduanya, maka utuslah, kirimlah seorang juru damai dari pihak keluarga, keluarga laki-laki, dan kirimlah seorang juru damai dari pihak keluarga perempuan. Apabila keduanya menghendaki perbaikan dan perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Lantas kata, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'zamu daman wa hurmatan min imra'atin wa rajulin. Kata Ali bin Abi Thalib, menjaga darah dan kehormatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar ketimbang sebatas mendamaikan antara seorang suami dan istrinya. Artinya kalau antar suami dan istri terjadi perselisihan, maka diperintahkan untuk mengirim masing-masing seorang juru damai yang melakukan kesepakatan antara keduanya. Ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana kalau ada dua kelompok daripada kaum muslimin? Dua golongan yang besar saling mengangkat senjata. Lantas mereka hendak melakukan kesepakatan perdamaian. Maka ini tentu jauh lebih lebih penting lagi untuk menjaga darah dan kehormatan mereka. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ini yang pertama. Dikarenakan tadi pemahaman orang-orang Khawarij yang mengira bahwa dengan mengirim atau mengutus seorang juru damai untuk melakukan kesepakatan antara dua pihak yang berselisih, kata mereka, ini hakikatnya berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal ini adalah bagian daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa naqamu alayya an katabtu Muawiyah. Mereka juga mencela dan mencaci diriku ketika terjadi surat menyurat kesepakatan damai antara diriku dengan Muawiyah. Nah, apa yang mereka cela? Dalam hal ini mereka mencela karena Ali bin Abi Thalib di situ menyetujui agar dihilangkan gelar Amirul Mukminin dari namanya di dalam surat kesepakatan damai tersebut. Maka beliau mulai menceritakan apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau secara singkat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan kesepakatan damai dengan orang-orang Quraisy, maka datanglah seorang utusan dari kaum Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr datang kepada Nabi SAW. Akhirnya terjadilah kesepakatan di situ. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dalam kesepakatan damai itu beliaulah yang menjadi juru tulisnya. Jadi beliau betul-betul menyaksikan bagaimana kesepakatan perdamaian itu terjadi. Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis di kepala surat perjanjian itu. Pertama adalah, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr ketika itu melakukan penolakan. Dia enggak mau ditulis bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia mengingkari nama Ar-Rahman. Wa Ar-Rahman. Rahman itu apa? Ya. Akhirnya dia katakan, "Umtub kama kunta taktub." Tulislah sebagaimana engkau menulis sebelumnya. Bismikallahumma. Tulislah bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Khalas. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis, merubah kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma. Lantas kemudian Nabi SAW memerintahkan lagi kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis, "Hadza ma salaha Muhammad Rasulullah Quraisy." Ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah dengan Quraisy. Di sini Suhail bin Amr kembali melakukan penolakan. Dia tidak mau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan gelar Rasulullah, utusan Allah. Kata dia, seandainya kami tahu, kami yakin bahwasanya kamu adalah utusan Allah, niscaya kami enggak akan melakukan penolakan dan tidak akan memerangi dirimu. Ya. Artinya mereka memerangi Nabi Muhammad SAW karena apa? Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata dia, "Uktub hadza ma salaha Muhammad ibn Abdullah." Ya. Eh, tulislah. Ya. Tulis ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah dengan Quraisy. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapus kalimat Rasulullah dan mengubahnya menjadi Muhammad bin Abdullah saja. Ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapus tulisan Rasulullah. Ya. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar ditunjukkan mana tulisan Rasulullah. Karena Nabi gak bisa baca dari tulisan dan tidak bisa menulis. Ya. Maka Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar ditunjukkan mana tulisan Rasulullah. Ya. Akhirnya ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Nabi SAW menghapus sendiri kalimat tersebut dengan jarinya. Hal ini disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kedua matanya. Maka berdasarkan kejadian itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdalih bahwasanya kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk menghapus gelar Rasulullah, padahal gelar itu adalah dari mana? Dari siapa? Allah azza wajalla. Allah yang menyematkan gelar itu kepada nabinya sebagai utusannya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi meskipun demikian, untuk maslahat kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk menghapus tulisan tersebut. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meskipun aku diingkari sebagai utusan Allah, aku tetap menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan berarti ketika hal itu diingkari, lantas Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib menghapus tulisan tersebut, lantas Nabi seketika tidak lagi menjadi utusan Allah. Kalla. Bukan begitu. Ya. Makanya hal itu juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tidak mau berbaiat kepada Ali dan belum mengakui ya, kekhilafahan beliau, dan meminta agar supaya apa? Dalam perjanjian nama tersebut, nama Ali bin Abi Thalib dihilangkan dari gelar Amirul Mukminin. Maka Ali menyetujuinya. Tapi enggak ada masalah. Sekedar Amirul Mukminin enggak ada masalah. Kalau Nabi saja rela untuk menghilangkan dan menghapus Rasulullah, maka saya juga lebih berhak untuk apa? Menghapus gelar tersebut untuk maslahat orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Maka hal itu pun dipahami oleh para sahabat lainnya. Ya. Termasuk dalam hal ini yang paling menguasainya adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Mengajarkan dan menjelaskan kepada mereka tentang kekeliruan mereka dalam memahami dalil. Ya. Kekeliruan mereka dalam memahami dalil. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Akhirnya Abdullah bin Abbas bersama dengan Abdullah bin Syaddad yang menceritakan kejadian ini kepada Ibunda Aisyah datang ke perkemahan orang-orang Khawarij tersebut. Ketika sampai di sana, ada seseorang yang bernama Ibnu Al-Kawwa. Ibnu Al-Kawwa. Dia langsung berkhutbah. Dan mengatakan kepada orang-orang Khawarij, bahwasanya apa kata beliau? Inna hadza Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya ini adalah Abdullah bin Abbas. Faman lam yakun ya'rifuhu fa ana u'arrifuhu min kitabillah ma yu'rafu bih. Perhatikan di sini, subhanallah. Akhlak yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij ini. Mereka tidak segan untuk mencela dan mencaci orang-orang yang mulia. Sekelas Abdullah bin Abbas dicela dan dicaci dengan mengatakan, siapa yang tidak mengenalnya, maka saya akan memperkenalkannya dengan ayat Allah. Dengan Al-Quran. Yang dengannya mereka dikenal. Di mana letaknya? Kata beliau, kata dia, hadza mimman fihi wa fi qaumihi. Orang ini adalah orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang dia dan kaumnya. Pada ayat, bal hum qaumun khasimun. Kata Allah, bahkan mereka itu adalah kaum yang suka berbantah-bantah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini dalam surat Az-Zukhruf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang menyebutkan tentang apa? Tentang Isa bin Maryam yang Allah ciptakan dari seorang wanita tanpa proses dengan seorang laki-laki. Maka ketika itu mereka ingin membentar-benturkan Nabi Isa alaihi salam dengan tuhan-tuhan sesembahan mereka. Siapa yang lebih baik? Apakah tuhan-tuhan yang mereka sembah ataukah Isa bin Maryam? Ataukah Isa bin Maryam? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang mereka lakukan itu adalah dikarenakan mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Ayat ini ditujukan, kata para ulama, ditujukan kepada orang-orang musyrik daripada penduduk Mekah. Artinya berlaku pada orang musyrik. Dan ketika itu Abdullah bin Abbas, dia masih kecil, masih anak-anak. Masih anak-anak. Maka tidak termasuk dalam sebutan yang ada pada ayat ini. Terlebih beliau juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini tidak berlaku bagi beliau, bagi orang yang beriman dari kalangan Quraisy. Meskipun itu ditujukan kepada orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy, namun dia tidak berlaku kepada bagi orang-orang beriman yang tidak membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu dan akal mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah, jadi inilah kelancangan mereka. Kalau sekelas Abdullah bin Abbas saja dicela dan dicaci dengan begitu beraninya dan difonis dengan fonis yang ditujukan kepada orang musyrik di dalam Al-Quran, lantas tentu yang lainnya lebih berani lagi mereka caci dan cela dan mereka fonis dengan fonis-fonis yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Maka dia meminta, Ibnu Al-Kawwa meminta agar supaya janganlah kalian berdebat dengannya. Kalau kalian berdebat dengannya, kalian mesti kalah karena mereka adalah orang yang suka berbantah dan pandai berdebat. Namun hal itu dibantah lagi oleh para juru bicara lainnya, orang-orang Khawarij yang lain. Tidak, kami akan berdebat dengannya. Kalau dia membawa kebenaran yang kami kenali, maka kami akan mengikutinya. Dan apabila ia membawa kebatilan yang tidak kami kenali, akan kami bantah dia dengan kebatilan yang ia miliki. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Akhirnya terjadilah perdebatan itu kurang lebih di sini kata Abdullah bin Syaddad selama 3 hari. Tiga hari semuanya dibahas tentang syubhat dan penyimpangan pemahaman mereka daripada Al-Quran, Al-Quranil Karim. Nah, maka setelah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas tentang kekeliruan mereka, akhirnya di dalam riwayat ini disebutkan ada 4.000 orang. Dari yang sebelumnya 8.000 yang membelot, 4.000 orang dari mereka kembali dan bertaubat. 4.000 orang kembali dan bertaubat. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Termasuk di antara yang taubat dari 4.000 orang itu adalah Ibnul Kawwa yang sebelumnya lantang mencaci dan mencela Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kita enggak tahu sebab hidayah bagi seseorang. Padahal orang ini jelas-jelas, terang-terangan merendahkan dan mencaci sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas. Namun celaan tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Abdullah bin Abbas dengan celaan yang serupa. Beliau fokus dengan apa? Menghilangkan syubhat dari pemikiran dan hati mereka. Maka akhirnya mereka jauh lebih mudah untuk menerima kebenaran tersebut. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Sampai di situ terakhir yang kita baca daripada riwayat Abdullah ibn Syaddad rahimahullahu taala. Kita lanjut dengan apa yang dituturkan oleh Abdullah ibn Syaddad rahimahullah. Kata beliau, "Hatta adkhalahum ala Ali al-Kufah." Mereka semua didatangkan menghadap kepada Ali bin Abi Thalib di Kufah. Faba'atha Ali radhiyallahu anhu ila baqiyatihim. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim pesan kepada orang-orang yang tersisa di antara mereka. Artinya masih ada 4.000 lagi yang belum bertaubat. Maka Ali bin Abi Thalib mengirim utusan untuk menyampaikan pesan darinya. Faqala, seraya mengatakan, qad kana min amrina wa amrin nasi ma qad ra'aytum. Kata Ali bin Abi Thalib, pesan Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij adalah bahwa kalian telah melihat apa yang terjadi antara kami dengan kaum muslimin. Antara Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah. Faqifu haitsu syi'tum hatta tajtami'a ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah di tempat yang kalian kehendaki sampai bersatu kembali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesepakatan damai yang telah kami lakukan, itu telah kalian saksikan. Maka silakan kalian tinggal di mana saja yang kalian mau sampai berkumpul bersatu kembali orang-orang daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad di sini adalah umat ijabah. Umat yang telah memenuhi dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena umat ada dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kalau umat ijabah adalah mereka yang telah memenuhi seruan Nabi dan memeluk agama Islam. Adapun umat dakwah adalah setiap orang yang hidup setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia beriman maupun kafir. Semuanya masuk kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat dakwah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Bainana wa bainakum, maka kesepakatan antara kami dengan kalian adalah, perhatikan, perjanjian antara kami dengan kalian yang harus dijaga, yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, alla tasfiku daman harama. Jangan kalian tumpahkan darah yang diharamkan. Ya. Jangan kalian tumpahkan darah yang diharamkan. Ya. Artinya darah yang enggak boleh ditumpahkan maka tidak boleh. Ya. Orang enggak boleh dibunuh sembarangan. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih daripada Abdullah bin Umar, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan sebab salah satu dari yang tiga. Ya. Apa itu? Al-thayyibuz zani. Thayyib adalah orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah. Apabila dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah dihukum rajam sampai meninggal dunia. Ya. Ini pengecualiannya. Jadi mereka lah yang boleh ditumpahkan darahnya. Al-thayyibuz zani. Dan yang menetapkan hukuman tersebut adalah pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Kemudian juga, apa lagi? Yang kedua, an-nafsu bin nafs. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Maka, orang yang melakukan ini, hukumannya adalah qisas. Hukuman qisas. Dia membunuh, maka dihukum dengan hukuman mati. Karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, inilah hukum Islam. Dan itu juga sekali lagi, yang menerapkan dan melaksanakan hukuman tersebut adalah pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya dan memisahkan diri daripada jamaah kaum muslimin. Ya. Artinya mereka yang murtad keluar dari agama Allah, maka juga hukumannya dihukum mati, dan yang menerapkan hukuman tersebut juga adalah pemimpin kaum muslimin. Baik, sudah azan. Kita dengarkan dulu muadzin. Silakan muadzin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوة الإيمان رحمنا الله وإياكم. نعم. Jadi yang pertama adalah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, pesan beliau kepada orang-orang Khawarij adalah hendaklah mereka tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ya. Sebagaimana mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ini adalah bagian daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Au taqta'u sabila." Atau kalian merampok dan mengganggu jalan orang-orang musafir. Ya. Qat'u sabil. Ya. Ini melakukan pembegalan, ya. Merampok orang-orang yang tengah melakukan safar. Ya. Nah, dan itu ya termasuk juga yang diperingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Kemudian juga au taslibu dhimmah. Ya. Atau kalian melanggar perlindungan terhadap orang yang seharusnya diberikan perlindungan. Ya. Siapa mereka? Ahlu dhimmah. Ya. Yaitu orang-orang diantaranya, ya, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ya. Dan membayar jizyah kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan juga tidak boleh dilanggar kehormatannya. Ya. Ini tuntunan syar'i. Ya. Tuntunan syar'i. Kalaupun mereka adalah orang-orang kafir, maka hak-hak mereka tetap harus dijaga oleh kaum muslimin. Ini ketetapan di dalam syariat agama. Ya. Maka itulah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada orang-orang Khawarij. Nah. Fa innakum in fa'altum. Sesungguhnya apabila kalian melanggarnya, maka faqad nabadhna ilaikumul harba ala sawa. Ya. Maka kami telah mengumumkan peperangan kepada kalian dengan terang-terangan. Ya. Hal ini dikarenakan apa? Mereka telah melanggar kesepakatan yang seharusnya dijaga. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang disepakati di dalam syariat agama. Ya. Tidak ada perselisihan antara berbagai pihak, antara Ali bin Abi Thalib maupun orang-orang Khawarij. Hal itu diakui oleh mereka. Kalau mereka melanggarnya, maka Ali bin Abi Thalib mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia akan memerangi mereka. Nah, Inna Allah la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Ini masalah pengkhianatan. Ya. Orang yang berkhianat adalah orang yang telah melanggar amanah. Ya. Amanah yang diberikan kepadanya. Ya. Di antara amanah tersebut adalah syariat agama ini. Ya. Untuk menjalankannya, berpegang teguh dengannya, menjaga batasan-batasannya, ini semuanya adalah amanah. Ya. Selain itu juga ada amanah-amanah yang terjadi ketika terjadi hubungan antara manusia. Ya, ada amanah-amanah yang seharusnya juga dijaga. Ya. Perjanjian, kesepakatan, kemudian rahasia yang diminta kepada saudaranya untuk dijaga agar tidak disebarkan. Ini amanah semuanya. Ya. Tanggung jawab, ya, yang diberikan seseorang kepada rekannya. Ini juga amanah semuanya yang harus dijaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan dalam hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
La imana liman la ahdalah. Wala dina liman la amanatalah. Kata Nabi, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menjaga perjanjian. Aywa. Orang yang menyelisihi perjanjian, ini keimanannya bermasalah. Karena di dalam dirinya terdapat sifat orang munafik. Ya. Nah, orang munafik, kata Nabi SAW, idza ahada ghadar. Orang munafik di antara tandanya adalah ketika melakukan perjanjian, maka dia akan mengkhianatinya. Dia akan melanggarnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa idza tumina khan. Apabila diberikan amanat, dia berkhianat. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala dina liman la amanatalah. Hey, tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga amanah. Makanya mereka yang tidak menjaga amanat alias berkhianat, disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Hal ini dikutip oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, inna allaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Subhanallah. Ya. Bahkan, ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum, saking buruknya pengkhianat itu, pengkhianatan itu, maka tidak dibenarkan seseorang membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan yang serupa. Ya. Padahal, ya, sebuah keadilan yang Allah sebutkan, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Balasan daripada keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Tapi secara khusus, dalam perkara pengkhianatan, maka Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, أَدِّلْ أَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَكْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ. Kata Nabi, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Dan jangan engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Subhanallah. Ya. Artinya pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang, ini enggak boleh dibalas dengan pengkhianatan yang serupa. Karena semua jenis pengkhianatan ini adalah buruk. Ya. Semuanya buruk. Ya, makanya enggak boleh pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan yang sama. Ya. Makanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas sebagaimana yang dikutip oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau berpesan kepada orang-orang Khawarij, kata beliau, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Faqalat lahu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Abdullah bin Shaddad, mengatakan, ya ibn Shaddad, wahai anak Shaddad, ay wahai Abdullah bin Shaddad, faqad qatalahum. Ay, bukankah Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka? Ya. Bukankah Ali bin Abi Thalib tetap memerangi mereka? Ya. Maka faqala, wallahi ma ba'atha ilaihim hatta qata'u sabil wa safaku ad-dam wa istahallu ahla dhimma. Kata Abdullah bin Shaddad rahimahullah, demi Allah, Ali bin Abi Thalib tidak mengirim pasukan untuk memerangi mereka sampai mereka apa? Sampai mereka qata'us sabil, sampai mereka melakukan pembegalan dan perampokan terhadap para musafir. Iya. Wasafakud dam, dan mereka menumpahkan darah. Wastahallu ahla dhimmah, dan melanggar perlindungan yang mesti diberikan kepada orang-orang yang mesti dilindungi. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Artinya apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi orang-orang Khawarij ini yang memiliki penyimpangan dalam keyakinan mereka dan pemahaman mereka tentang dalil-dalil syar'i, bukan hanya didasari
karena berbeda pendapat saja, perselisihan pendapat saja, bukan? Ya. Tapi bukan hanya sebatas karena mereka memiliki pemahaman yang keliru, mereka memiliki akidah yang menyimpang, bukan hanya itu. Tapi dikarenakan apa? Mereka juga telah melakukan pemberontakan. Ya. Mereka sudah melakukan pemberontakan. Ya. Menumpahkan darah, melakukan perampokan di sana sini, dan juga melanggar hak-hak perlindungan yang mesti diberikan kepada ahli zimmah. Maka oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib mengirim pasukannya dan memerangi kelompok Khawarij tersebut. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain biidznillah in qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.

إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك.

بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من

بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bergembiralah kita pada sore hari ini karena Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan salat asar dengan berjamaah. Dan ini waktu bergiliran malaikat penjaga waktu siang menyampaikan kepada Allah Ta'ala pas kita dalam keadaan salat, dan nantinya waktu ini juga diganti oleh malaikat penjaga malam yang nanti akan ketemu insya Allah dengan kita salat subuh berjamaah, dan Allah malaikat akan menyampaikan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita ingat, karena ini yang membawa kebahagiaan kita hidup nantinya setelah kita meninggal dunia. Yang nomor dua, pembahasan kita untuk sore hari ini yaitu pembahasan dengan mengambil maudhu atau judul perjuangan butuh atau perlu pengorbanan. Lalu apa yang dimaksud perjuangan di sini? Kalau itu kita ini memperjuangkan hidup, rugi. Karena kita pasti akan mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Jadi kita bukan berjuang untuk membela hidup, sebagian orang kufar melawan orang Islam karena ingin dia supaya hidup. Yang nomor dua, kita perjuangan ini bukan berarti ingin mengumpulkan harta yang banyak. Karena kalau kita berjuang untuk mengumpulkan harta yang banyak, tidak semuanya orang berhasil. Dan seandainya berhasil pun kita rugi. Karena dengan memiliki harta yang banyak, kita tidak bisa menikmati semuanya. Mati pun harta itu tidak akan kita bawa. Jadi perjuangan di sini bukan perjuangan untuk mengumpulkan harta. Jadi kalau orang sudah hartanya banyak, orang itu sudah lanjut usia, tidak bisa merasakan nikmatnya ketika waktu lalunya masih muda. Subhanallah ya. Lalu apa yang dimaksud perjuangan membutuhkan pengorbanan ini? Berjuang untuk menegakkan tauhidullah. Tauhid ini perlu perjuangan. Yang mana kita berjuang untuk menegakkan tauhid ini untuk mencari surganya Allah. Ini harus kita yaitu fahami mengapa kita berjuang. Berjuang waktu kita sebentar di permukaan dunia ini, bagaimana umat ini agar beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya kita saja, tetapi bagaimana kerabat kita, umat ini beribadah kepada Allah. Dan inilah imbalannya masuk di dalam surga, dan ini yang harus kita fahami. Nah, di antara para nabi yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam perjuangannya untuk menjadi suri tauladan kita semuanya, dua utusan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang paling baik untuk dirimu. Yang nomor dua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Sungguh telah ada bagimu, wahai orang beriman, uswah hasanah, qudwa yang baik, contoh yang paling baik. Tidak ada yang bisa melebihi contohnya ini, melainkan yaitu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman sesudahnya, yaitu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah panutan kita, cermin untuk kita tiru. Kita ini perlu pegangan, perlu contoh. Maka Allah Ta'ala tidak membuat contoh ini, lihatlah orang barat, orang timur, orang yang pandai teknologi, bukan. Tetapi kita dipilihkan oleh Allah Ta'ala contoh yang mudah, insya Allah kita menirunya, yaitu para anbiya, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berilah keselamatan dan kesejahteraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau menyelamatkan dan memberi kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, berkailah, berilah kebaikan yang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya yang beriman sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salawat yang diabadikan yang kita hendaknya membaca ini pada waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir ini ada makna. Mengapa disebut dua Khalilullah yang dikasih sayang oleh Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW? Karena perjuangannya di dalam menyampaikan dakwah Tauhid. Kita baru saja yaitu Idul Adha. Itulah namanya Id, kembali mengingat Al-Adha, perjuangan pengorbanan, yaitu Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam kaum muslimin diutus oleh Allah Ta'ala di tengah masyarakat yang semuanya kufur, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah orang mati, bahkan ayahnya pun pembuat berhala. Tapi walaupun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin karena itu Allah Ta'ala yang mengutus, Allah akan memberi pertolongan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agamanya Allah Ta'ala, kamu akan ditolong. Jangan berharap kita kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala sebelum kita menolong agamanya. Maka agamanya Allah Ta'ala adalah agama tauhid, mulai sejak dulu sampai akhir zaman, yang kita perjuangkan bagaimana diri kita menjadi orang yang ahli tauhid, demikian juga keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Inilah namanya perjuangan. Nah, tatkala Nabiullah alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai semua masyarakat dalam keadaan kufur musyrik, bahkan bapaknya sendiri membuat patung-patung yang disembah, tapi beliau tetap istiqomah. Istiqomah inilah yang harus kita fahami. Apa keistiqomahan Nabi Ibrahim AS? Kelanjutan dari surat Al-Mumtahan ayat nomor 4. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS dan orang beriman berkata, ya, yaitu menyampaikan ikrarnya, inna bura'u minkum, kami harus menjauhi kalian semuanya. Dijauhnya orang kufar, karena berkawan dengan kufar itu bahaya. Karena ada suatu hadis, al-mar'u ala man ahabbah. Orang itu lihat kawan akrabnya. Al-mar'u ala dini khalili. Orang-orang itu tinjau, lihat kawannya siapa. Maka pertama beliau bagaimana menjauhi orang-orang yang menyembah berhala, ya, bukan toleran. Yang nomor dua, wa mimma ta'buduna min dunillah,
dan kami akan menjauhi semua yang kamu sembah selain Allah. Baiknya menyembah berhala dijauhi, yang menyembah matahari dijauhi, yang menyembah benda-benda padat dijauhi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup seperti itu. Beliau di dalam menegakkan tauhid ini sampai beliau mengatakan kelanjutan ayat wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nampak permusuhan, subhanallah. Inilah pejuang-pejuang tauhid. Bukan diam ketika Allah Ta'ala memberi kenikmatan lisan, tapi disampaikan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Saya harus menjauhi kalian semuanya dan menjauhi apa yang kamu sembah, dan kami mengingkari apa yang kamu lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi waqta. Nampak permusuhan, subhanallah. Bukan nampak toleran, nampak permusuhan antara kami dan antara kalian, dan juga nampak pula kebencian sampai kamu beriman kepada Allah saja. Hatta tu'minu billahi waqta. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarakat yang dihadapi bukan separuh muslim, bukan separuh kafir, yang dihadapi murni penyembah patung, orang-orang musyrik, dan juga mereka orang-orang yang kuat dalam fisiknya, kuat pula di dalam ekonominya, kuat pula mengurusi negeri. Subhanallah ya kawan. Beliau manusia sebagaimana kita. Ini yang pertama. Jadi itu deklarasi, ya, penyampaian supaya didengarkan oleh telinga orang secara umum. Yang nomor dua juga memberitahu kepada ayahnya, kerabat dekatnya. Bukan malu dan tidak takut pula dimarahi oleh orang tuanya karena ini tauhid. Apa katanya? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa patung-patung yang punya mata tidak bisa melihat, yang punya telinga tidak bisa mendengar engkau sembah, wahai ayahku, dan patung-patung sembahan ini tidak bisa menolak musibah yang menimpa pada dirimu? Ya, ini bukan tidak adab kepada orang tua, tapi ini adalah nasihat. Ya. Walaupun saat itu marah pula, bahkan dengan prinsip itu pula beliau berusaha untuk memecahi patung-patung di dalam surat Al-Anbiya. Ya, patung-patung yang dia ini dipecahi, tapi kita tidak boleh memecahi karena kita bukan nabi, karena kita bukan walul amri. Tapi seorang pemimpin tim, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dipecahi, tinggal satu yang diletakkan di situ. Dan ditanya, diinterogasi Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa ini? Ya coba kamu tanya yang paling besar itu. Dia coba berpikir. Nah, setelah diketahui bahwasanya beliau yang memecah ini, dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Apa bacaannya? Ketika dibaca, bukan menyerah diri, ya jangan kau membakar saya, saya akan kembali dengan kalian. Bukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Ta'ala yang menolong saya, dan hanya Allah Ta'ala yang paling baiknya penolong. Inilah sikap perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dibandingkan kita, belum ada apa-apanya. Dari sinilah permusuhan tetap bertambah terus, karena beliau tidak berhenti berbicara untuk mengajak manusia agar bertauhid, sehingga satu dua orang masuk kepada agama Nabi Ibrahim, millata yani Ibrahim hanifah, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang ikhlas mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga penganiayaan banyak sekali. Walaupun demikian, Nabi Ibrahim tidak toleransi dengan mereka-mereka ini. Ini yang harus kita fahami. Ya, tidak mengatakan ya sudahlah, kami separuh-separuh, tidak. Bagaimana kita tidak ada toleransi, kita Islam yang satu. Inna dina indallahil Islam.
Agama yang disebut Allah adalah Islam, ini yang kita perjuangkan. Walaupun orang mengatakan Islam Nusantara, Islam pribumi, Islam Arab, itu bukan Islam. Ini menunjukkan Islam itu mulia. Maunya yang baik, yang jelek itu bagaimana bisa diterima, dititipkan kepada yang baik ini. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak, tetap istiqamah Islam. Inna dina indal Islam, karena Islam adalah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah ketika banyak ujian-ujian yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, sehingga beliau disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat nomor 91. Ini langkah beliau ketika berjuang mendapatkan banyak tantangan, tidak berhenti sampai di situ dan juga tidak kompromi. Ya, untuk pagi dan sore gantian agama sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berembuk, begini aja Muhammad, pagi kamu ikut saya, sore kami ikut kamu. Lakum dinukum waliyati. Nabi Ibrahim alaihissalam, lana a'maluna wa lakum a'malukum, itu amalmu. Jangan kamu campur saya. Ini amal saya. Aku ajak kalian untuk beribadah kepada Allah taala. Aku menolak semua yang kamu ibadah. Inilah prinsipnya orang-orang dahulu yang dijadikan contoh oleh Allah taala untuk kita. Mana kaum muslimin ulama-ulama yang memiliki kedudukan yang semisal Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjuangan untuk mencari surga bukanlah masalah yang ringan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menanya kita di dalam surat Ali Imran ayat nomor 142. Sebelum kita lanjutkan As-Saffat 91 tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Surat Ali Imran ayat nomor 142. Apakah kalian mengira masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah belum tahu apa yang kamu bersungguh-sungguh kesungguhanmu sebagaimana orang-orang dahulu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Surga ikhwan, kenikmatan melebihi daripada dunia seisinya. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita di dunia belum punya rumah, tidak ada masalah. Tidak punya makan, kita ada saudara kita yang membantu. Kalau sudah di akhirat, putus hubungan antara kerabat dengan kerabat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Nilai yang perlu kita pikirkan. Maka Allah taala mengingatkan kita, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira dirimu dengan salatmu itu, dengan zakatmu, infakmu itu lalu mesti kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal Allah taala belum melihat kesungguhan kamu semisal para anbiya dulu. Wa ya'lamu sabirin, dan Allah taala belum melihat kesabaran dirimu. Mana di antara kita yang diuji oleh Allah taala seperti Nabi Ibrahim? Makanya ini kalau muslimin menegakkan dakwah tauhid pasti ada rintangan. Tapi bagaimana rintangan ini kita hadapi bersama? Kita satu tujuan untuk ibadah kepada Allah. Satu tujuan untuk meraih surganya Allah taala. Ternyata surga dipeluk atau dicari, dikejar dengan dua perkara. Mujahadah, kesungguhan, yang nomor dua kesabaran. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat nomor 31. Inilah pentingnya kita mengaji, ya. Yang kita kaji itu ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah menjadi kesepakatan kita harus mengimani. Kita baca pagi sore hari, kita baca waktu Ramadan. Inilah makna sebagian ayat yang kita pelajari. Allah berfirman dalam surat Muhammad 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Benar-benar kami akan menguji kalian, hai semua manusia, wahai orang beriman, sampai nampak oleh saya dan oleh Allah taala siapa yang bersungguh-sungguh. Nah,
Pekerjaan Yohan kalau disertai dengan kesungguhan, keberhasilan. Tapi kalau pekerjaan tidak disertai dengan kesungguhan, tidak berhasil dia. Bagaimana kita mengejar akhirat, mengejar surga, yang untuk kenikmatan yang belum pernah terlintas oleh pikiran kita, belum pernah kita lihat oleh mata kita, belum pernah kita dengar oleh telinga kita, lalu kita tidak mau diuji oleh Allah, tidak menghadapi kesulitan kita. Tapi orang mukmin, sebagaimana yang kami katakan dulu, ibaratkan pohon yang kuat. Ketika ada angin, mereng sedikit, tapi nanti berdiri lagi. Dan tidak lama kita, kaum umur kita lain dengan umurnya Nabi Nuh AS 950 tahun. Umur kita antara 60-70 tahun, 80-90 itu 1-2. Tidak lama kita untuk mengejar akhirat ini. Dan seandainya diuji adanya sakit, tidak lama sakit kita. Sengsara tidak lama sengsara kita di dunia ini. Untuk mengejar akhirat yang kekal selamanya, yang mana umumnya orang bal tuksirunal khayatat dunia. Kenapa kalian rakus urusan dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu kekal dan lebih baik untukmu. Dan juga Allah mengatakan, wasabirina, kami belum melihat kalian itu bersiapa yang bersabar. Dan juga Allah berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masat umul baksa wadzarra wazulsilu. Bagaimana kamu menganggap dirimu bisa sudah masuk surga padahal belum pernah kita ini diuji oleh Allah Ta'ala semisal ujian para anbiya dan para sahabat. Masat umul baksa, ditimpa yaitu kesengsaraan, ditimpa kemiskinan, harus perang dengan orang kufar, pertumpahan darah, subhanallah. Hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah. Saking kuatnya ujian itu sampai memohon kepada Allah, ya Allah, utusnya mengatakan kami mendapatkan pertolonganmu. Inilah perjuangan kaum muslimin. Jadi kita bukan berjuang untuk mengumpulkan harta. Yang susah payah belum mesti kaya. Yang kaya pun kita tidak bisa menikmati semuanya, mati tidak kita bawa. Berjuang untuk tauhid. Berjuang untuk membela agama ya Allah. Berjuang untuk meraih surganya yang Allah telah janjikan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'man. Surga itu akan kamu warisi di antaranya sebab kamu beramal. Nah, tatkala Nabi Ibrahim dihadapkan dengan musibah yang besar ini, diusirnya. Ya, diusirnya sampai pula Nabi Ibrahim alaihissalam berkata di dalam surat yaitu Maryam ayat nomor 48, wa atazilukum. Saya harus hijrah, saya harus meninggalkan kalian. Kalian saya ajak tidak malah memusuhi saya. Ya, malah memperkara saya. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunil, aku akan tinggalkan kamu dan aku akan tinggalkan pula yang kamu sembah. Wa ad'u rabbi, saya akan mohon kepada Allah. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syakia. Saya berharap mudah-mudahan doa kami ini tidak kecewa, tidak sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Ini sikap tatkala berdakwah banyak rintangan di tempat itu, maka beliau menyampaikan, bah, baik kalau begitu saya akan pindah. Ini menunjukkan wajibnya hijrah. Tatkala kita tidak bisa istiqamah di dalam kita menegakkan tauhid, tatkala kita terpengaruh dengan kesyirikan, terpengaruh dengan beda, wajib hijrah. Kalau tidak hijrah berarti kita tidak mendapatkan ketenangan. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam surat, yaitu tadi saya katakan surat As-Saffat ayat nomor 92. Nah, surat As-Saffat ayat nomor 91. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Ini solusi. Enggak mau orang, yang penting kita selamat. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu saya akan pergi. Aku akan tinggalkan kalian semuanya. Aku akan mohon kepada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak kena pengaruh oleh mereka. Ini solusi kaum muslimin. Tatkala orang itu sudah tidak bisa istiqamah di tempatnya, tatkala banyak fitnah, wajib hijrah. Cuma orang di kota Mekah tidak diwajibkan hijrah karena Mekah sudah negara kaum muslimin.
Ya, di mana tempat kalau kita tidak bisa menegakkan sunnah, kita terpengaruh, kita wajib pergi. Menyelamatkan diri kita lebih utama. Karena yang kita kejar bukan dunia. Yang kita kejar bukan bagaimana dengan manusia, tapi yang kita kejar adalah surganya Allah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayyidin. Kalau begitu saya akan pergi. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka beliau Nabi Ibrahim AS pindah pergi ke Syam, negara Syam. Disitulah Nabi Ibrahim mohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan petunjuk dan juga dimudahkan urusan ibadahnya, agar pula mendapatkan rezeki sebagaimana Nabi Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah difitnah dan orang-orang yang masuk Islam dianiaya, disuruh oleh Allah taala hijrah, ditinggalkan kota Mekah. Dunianya ditinggalkan, kerabatnya ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, menuju kota Madinah. Dua suri tauladan yang menjadi panutan kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qad kana lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau ketika pergi ke negeri Syam ini, tetap bagaimana bisa menegakkan tauhid ini? Maka beliau mohon kepada Allah. Yang dimohon bukan harta yang banyak. Yang dimohon bukanlah yaitu bagaimana memiliki istana atau tanah yang luas. Yang dimohon satu, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karunilah aku ini anak yang soleh. Subhanallah. Mengapa beliau mohon kepada Allah Ta'ala anak yang soleh? Karena anak yang soleh ini adalah anak yang bisa diajak kerjasama dengan abinya atau ayahnya untuk berjuang menegakkan tauhid ini. Inilah yaitu cita-cita para anbiya. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah, tatkala diusir bagaimana bisa berkembang dakwah ini, mohon kepada Allah, ya Allah Rabbi habli minas salihin. Ya. Bahkan Rabbi habli, ya Allah karunilah saya anak yang kaya raya, anak yang cita-citanya nanti bisa berkarir ini berkarir itu. Tidak, Rabbi habli minas salihin. Dan doanya para anbiya memohon kepada Allah Ta'ala anak yang soleh, seperti doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam yaitu surat Ali Imran ayat nomor 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, karunia aku ini darimu ya Allah berupa anak yang thayyibah. Ya. Anak yang salihah. Karena kalau ini masjid kita bangun, kita meninggal dunia, anak kita yang salih, insya Allah akan melanjutkan wakafnya dari kita semuanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karunialah kami ini anak yang saleh, karena Engkau ya Allah mendengar doanya orang yang sifatnya berdoa. Nah, ini doanya para nabi. Nah, kita ini pengikutnya utusan Allah Ta'ala, pengikutnya Nabi Yadu Anbiya, pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga doanya Ibadur Rahman, hamba yang dikasih sayang oleh Allah Ta'ala yang masuk surga, disebutkan yaitu di dalam yaitu surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana, karunialah kami min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, anak-anak dan cucu kami, qurrata ayun, penyejuk jiwa. Anak itu akan menjadi sejuk jiwa kita kalau anak itu ada anak yang saleh, anak yang beriman, anak yang bertauhid. Berapa banyak orang ingin punya anak, ketika sudah punya anak ya keliru pendidikannya, malah orang tua yang menjadi sengsara sebab anaknya.
Inilah panutan Nabi Ibrahim alaihissalam, panutan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala dengan masyarakat begitu mohon kepada Allah, ya Allah karunilah aku ini anak yang soleh. Dengan anak ini kami akan berjuang dan juga nanti cucu-cucu kami akan bisa menjadi orang penegak tauhid, berjuang untuk mencari ridhamu ya Allah, agar kami dan keturunan kami menjadi orang-orang mendapatkan surga-Mu. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami dan anak kami imam, pemimpin, panutan untuk orang-orang yang ahli takwa. Ini doanya para anbiya. Yang ini kadang-kadang kita melupa. Ya. Nah sekarang anak yang soleh, anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Anak yang soleh adalah anak orang yang berilmu. Yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu din. Itulah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada anak, yaitu anak pamannya Ibnu Abbas, ya hulam idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, wahai anakku, mintalah pertolongan kamu kepada Allah. Dan didoakan oleh Rasulullah SAW anak ini, Allahumma faqihu fiddin, bukan faqihu fiddunya. Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'mir. Ya Allah, berilah pemahaman anakku ini agar faham din dan akan faham bisa menafsirkan Al-Quran dan juga hadis. Subhanallah, inilah panutan kita yang kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang mana kita bersalawat ya Ibrahim, Ibrahim ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah anak yang soleh. Dari mulai kecil dididiknya bagaimana mengenal Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, kalau kamu mohon-mohon kepada Allah, minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Subhanallah. Tauhid sudah ditanamkan untuk anak yang masih kecil dan dibina dengan din. Allahumma faqihu fiddin wa'alim utami, ya Allah, berilah pemahaman anakku ini agama dan juga berilah kemampuan untuk memahami tafsir Al-Quran. Dan juga termasuk anak yang soleh yang tercantum di dalam surat Luqman. Ya. Ini mumpung yang masih punya anak yang kecil, nah bagaimana bisa dibina kalau kita ingin mencari surganya Allah Ta'ala. Yang sudah lanjut usia, bagaimana kita bisa memperbaiki diri, ya. Bagaimana kita bisa menuntut ilmu. Maka Luqman berkata, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ingat ketika Luqman hakim memberitahu kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, memberi nasihat pada anaknya, ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, karena syirik adalah yaitu kedzaliman yang paling besar dan menjadi sebab datangnya malapetaka atau bala. Subhanallah kaum muslimin. Ini makna rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunialah saya ini dengan anak yang soleh. Jadi anak yang soleh adalah anak yang faham tauhid, yang mana menjauhi syirik. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Luqman memberi pelajaran pada anaknya supaya takut kepada Allah, jangan sampai jatuh kepada kemungkaran. Ya bunayya innaha intaku miskola habbatin min khartalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Itu surat Luqman itu. Wahai anakku, apa yang kamu kerjakan sekecil apapun, yang berupa kebaikan atau dosa, yang mana kamu kerjakan di batu yang besar, yang jauh dari yaitu jangkauan manusia atau
dikerjakan di langit yang orang di bawah tidak tahu, atau di bumi yang mana orang di permukaan bumi tidak tahu, Allah Maha tahu. Ya tibi Allah, Allah akan mendatangkan imbalan amal itu. Subhanallah. Inilah namanya anak yang saleh, merasa takut bukan kepada orang tuanya, bukan kepada ibunya, tapi takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Karena Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin kita kaum muslimin, diri kita itu akan takut kepada Allah Ta'ala kecuali dengan ilmu. Mengapa waktunya sholat kita datang? Karena kita takut kepada Allah. Kenapa zina itu kita jauhi padahal kita juga punya syahwat? Karena takut kepada Allah. Mengapa kita tidak mencuri padahal barang itu tidak ada orangnya? Karena takut kepada Allah. Mengapa kita tidak mendzalimi orang atau mengurangi timbangan? Karena takut kita kepada Allah. Maka inilah makna dari yaitu anak yang soleh. Kemudian juga bagaimana anak yang soleh itu anak yang sergap semangat untuk sholat lima waktu. Berapa banyak masjid isinya orang-orang yang mana anak kita? Inilah kelemahan kita yang harus kita sadar, kita harus istighfar. Ya, Rasulullah SAW mengajak Hasan dan Husain, mengajak anaknya, ya, mengajak pula yaitu anak pamannya di masjid. Mana dalilnya anak sholat, yaitu orang sholat, berkata Luqman, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku kerjakan sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Subhanallah. Perintahkan keluargamu, anakmu, istrimu itu supaya salat. Bersabarlah kamu ketika merintah salat. Salat pokok yang Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fakhsyai wal munkar. Salat itu akan membendung perbuatan keji dan munkar. Dan ini bisa antum merasakan sendiri. Tatkala lima waktu kita kunjung di rumahnya Allah, dijaga kita. Perbuatan dosa kita, kita merasa bertobat. Wah ya, ini pekerjaan gak baik, aku akan pindah. Kenapa? Mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak usah kita disuruh oleh manusia, tinggalkan itu. Dengan ilmu Allah Ta'ala akan memberi hidayah. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya ibadah ini, padahal belum optimal, belum maksimal kita. Kalau kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu padahal belum banyak, bagaimana anak kita bisa seperti diri kita, bahkan bagaimana mereka lebih tinggi daripada diri kita, karena kita sudah lanjut usia, karena semangat kita, kekuatan kita lain dengan anak kita. Maka Luqman memberitahu pada anaknya, aqim shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Diupayakan anaknya setelah sholat kamu perintahkan yang baik. Nah, ini anak yang soleh. Karena memerintah yang baik, berbuat baik kepada orang lain, berkeinginan orang lain supaya menjadi baik. Kalau tidak ada da'i kaum muslimin yang memerintah yang hak, dari mana orang awam itu tahu? Maka tidak cukup diajari din, tidak cukup menjadi orang yang khasyatullah, takut kepada Allah Ta'ala. Maka diajari, ayo kamu sholat, upayakan kamu bisa berdakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha'anil munkar. Bendonglah perbuatannya mungkar. Wasbir ala ma'asobak. Bersabarlah. Ini anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang faham din. Anak yang soleh adalah anak yang beramal soleh. Anak yang soleh adalah anak yang merasa takut melakukan perbuatan dosa karena Allah mengawasinya. Anak yang soleh adalah anak yang menjalankan sholat, anak yang mau berdakwah, dan anak yang mau bersabar. Inilah yang dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa katanya Allah Ta'ala di dalam surat Shaffat, yaitu nomor 92, fabasyarnahu bihulamin. Yang nomor 93, fabasyarnahu bihulamin khalil.
Karena orang kalau sudah bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala dengan niat yang kuat, Allah akan memberi. Nah, ini pentingnya kita berdoa. Begitu perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan tauhid ketika dimusuhi oleh umat, berusaha gimana kami ini bisa berjalan dakwah saya, mulai dari keluarga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dan mengajak keluarga kaum muslimin lebih luas. Istri kita ajak karena setiap hari bertemu dengan kita. Anak kita ajak karena itu kasih sayang kita. Paling mudah, seharusnya kita membentak pun tidak ada satu masalah. Itu karena anak kita. Nah, inilah kita mewarnai bagaimana tauhid ini berjalan dari diri kita dulu, kemudian dari keluarga kita. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari benar. Alhamdulillah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai keturunannya banyak menjadi nabi. Lahir Nabi Ismail, Nabi Ishaq, turunannya Nabi yaitu Nabi Yakub, terus-terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi sebabnya tersebarnya dakwah tauhid. Nah, dikasih oleh Allah Ta'ala yaitu fabasyarnahu bihulamin kali. Ini menunjukkan bukan hanya sekedar kita ikhtiar, tapi harus mohon kepada Allah Ta'ala. Bagaimana doa kita selalu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita baca doa-doa ini sambil kita ikhtiari. Dengan demikian Allah akan mengabulkan. Maka Allah mengabulkan yaitu fabasyarnahu biulamin kalim. Maka kami kasih kabar gembira Nabi Ibrahim dengan hulam. Hulam ini namanya Nabi Ismail. Halim penyantun. Subhanallah. Makna halim dijelaskan oleh para ulama sunnah sebagaimana yaitu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di hafizahullah Ta'ala. Makna halim adalah wasa'atus sadri, lapang dada. Ya. Mudah wal'afu, mudah memaafkan kesalahan orang. Lapang dada itu kuat mentalnya dia, ya. Dicaci maki, dirasani, difitnah, tegar saja. Ini halim. Lihat Rasulullah SAW ketika dakwah dikatakan, oh kamu itu gila Muhammad. Beliau bukan membalas gila. Kamu tukang sihir, kamu itu tukang paranormal. Tapi yang orang yang hak walaupun dilabui dengan apapun tetap akan nampak yang hak. Ini perjuangan kaum muslimin. Kalau kita ini dibanding ya ujian yang Allah berikan kepada kita, belum apa-apanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, belum apa-apanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Ya. Dikasih anak fabasyarnahu bighulamin khalim, khalim itu hati sadar lapang dada dan suka yaitu memaafkan dan juga bersabar. Qanaah, menerima ridha, mudah untuk beramal saleh. Itulah makna sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, wasa'atu sadri wal afya amman jana wa husnul khuluq. Anak yang penyantun, lapang dada, suka memaafkan temannya yang salah dan juga berbuat baik akhlaknya. Ketika anak berbuat baik akhlaknya, subhanallah apa yang terasa di dalam hati orang tua. Itulah faedahnya mendidik. Sekarang berapa banyak orang tua sudah susah payah membesarkan anaknya, sudah besar disuruh sholat repot, ya, disuruh siap tidak mau, bahkan orang tuanya sakit tidak dirawat oleh anaknya. Tapi anak yang sholat, subhanallah, tidak lupa mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ampuni dosa dua orang tua saya yang telah mendidik saya semenjak kecil. Rahmatilah orang tua saya sebagaimana telah belas kasihan pada diri kita. Subhanallah, lisannya lisan selalu mendoakan orang tuanya dan juga akan baik pula dengan orang tuanya. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika mendapatkan tauhid diusir oleh umatnya, bersegera hijrah, bagaimana punya keturunan anak yang soleh. Nah, tatkala punya anak keturunan yang soleh ini tidak berhenti sampai di situ. Bayangkan anak, ya, beliau satu-satunya masih punya anak, satu Nabi Ismail ini, belum yang lainnya. Maka tatkala umur 7 tahun lebih, datang ujian berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rajutan ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Perjuangan perlu pengorbanan kaum muslimin. Bergembira orang tua ketika mendapatkan anak, yang mana anaknya anak yang soleh, satu-satunya anak. Ketika sudah mulai waktunya falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak ini sampai umur sudah bisa diajak kerjasama membantu orang tuanya dakwanya ini, beliau mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Inni ara fil manami, wahai anakku, saya ini melihat dalam impian saya, saya ini mau menyembelih dirimu. Bukan disuruh menyembelih unta yang itu bisa kita belikan, yang bisa kita jual tanah kita atau mobil kita. Disuruh menyembelih anak, satu-satunya anak yang diharapkan begitu ujiannya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena ini wah, dan impian beliau adalah wahyu. Kalau impian, kalau kita mimpi menyembelih anak, tidak boleh, karena kita bukan Nabi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, ketika anak itu sudah mau dewasa umur 7-8 bisa membantu orang tuanya mau berdakwah, ya bunayya inni ara fil manami, saya ini melihat dalam mimpinan saya ini yaitu mau menyembelih kamu, diperintah untuk menyembelih dirimu. Bagaimana jawabnya anak? Qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan perintahnya Allah subhanallah. Orang tua yang bertauhid, anak yang bertauhid, tidak ada keberatan bagi dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala walaupun harus mengorbankan dirinya. Mana di antara kita kaum muslimin yang mendapatkan ujian seberat ini? Kita ini kadangkala diuji, ya, perselisihan saudara kita, munting kita. Ini anak yang disuruh sembelih. Satu-satunya anak, bukan anak yang nakal, anak yang soleh, yang menjadi idaman orang tua. Istrinya adalah istri yang salihah. Tidak ada penghambat, ini faedahnya keluarga yang bertauhid. Karena apa? Mengorbankan diri atas perintah Allah Ta'ala untuk mendapatkan ganti, wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah yang dipikir oleh orang yang beriman bertauhid. Dikorbankan dunia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat kekal selamanya. Kita hanya disuruh berkorban sapi. Yang mana kalau sapi, orang berkorban sapi, biasanya orang korban sapi itu punya mobil dia. Bayangkan kalau kita banding mobil kita pakai, waktunya hanya selama hidup kita, dan itu lebih mahal. Sapi yang kita korbankan untuk pahala untuk selamanya di akhirat kita. Ini yang dikorbankan anak. Tapi anak karena dia ahli tauhid, tahu ini harus

innahu ya Ibrahim, hei Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membuktikan impianmu. Ini namanya setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, setelah perjuangan ada keuntungan. Jangan kita berharap keuntungan tanpa berjuang, tanpa sabar. Yang dinamakan perjuangan perlu pengorbanan. Ternyata Allah hanya menguji. Tatkala sudah direbahkan dan mau disembelihnya, dipanggil Allah, wa nadainahu ya Ibrahim. Maka Allah manggil, hey Nabi Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Memang kamu telah membuktikan impianmu, kamu telah taat kepada saya. Ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti inilah kami akan membalas orang berbuat baik. Subhanallah kaum muslim. Inilah panutan kita yang diabadikan oleh Allah Taala di dalam surat Al-Mumtahanah, Rasulullah SAW di dalam surat Al-Ahzab, yang mana salawat Ibrahim yang kita baca setiap salat. Tatkala kita duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Faham itu makna. Yang mempunyai kisah yang sangat indah. Yang mengantarkan kita bagaimana supaya kita ini bisa mengorbankan kesehatan badan kita untuk sholat lima waktu. Korbankan harta titipkan kepada Allah Ta'ala sebelum kita ini meninggal dunia. Ya, kalau kita hanya disuruh korban kambing, sapi, unta masih mendingan. Ini anak ini. Tapi karena semuanya orang beriman, tahu ini perintah Allah Ta'ala, maka tatkala sudah diuji bukti kesabarannya, baru Allah Ta'ala memanggil, wa nataynahu ya Ibrahim, aku panggil, hei Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, benar-benar kamu telah melaksanakan impianmu. Inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kami akan membalas orang berbuat baik. Wa innahu la bala'un mubin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah bala musibah yang nyata. Kemudian Allah mengganti wafatainahu bidzibhin adzim. Diambilnya oleh Allah Ta'ala Ismail ini digantinya dengan penyembelian yaitu binatang ternak yang besar. Subhanallah. Terkadang kita itu kalau mau kurban pilih-pilih ini, kalau uang 22 juta untuk bisa ambil, lalu bagaimana dengan barang kita? Nah, tidak berpikir bagaimana akhirat kita. Nah, kalau orang beramal dia kembali kepada akhiratnya, dunia itu hina. Bayangkan siapa orang kaya mati lalu dikubur dengan hartanya? Siapa orang kaya raya lalu dia bisa menikmati semuanya? Inilah mataul khurur. Dunia ini kesenangan yang menipu. Mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Bukan berarti kita tidak perlu memiliki harta. Tapi bagaimana harta kita itu harta yang bermanfaat untuk setelah kita mati. Bukan bagaimana kita tidak boleh memiliki badan yang sehat. Bagaimana badan sehat kita ini untuk bermanfaat setelah kematian kita. Karena inilah namanya perjuangan. Kemudian juga berikutnya, begitulah Allah SWT menguji kepada hambanya, Nabi Ibrahim AS, setelah diuji begitu kesulitannya, maka setelah kesulitan ada kemudahan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Jangan berharap kenyang kalau kita tidak makan. Nah, makan cari duit dulu, di kerja dulu, belanja dulu, masak dulu, lalu makan. Bandingkan dengan orang beramal dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau melamar di pabrik, ikhwani ya, sedangkan kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisanya kita berbaring. Bahwa kita permohonan pada pabrik, saya mau masuk, mau bekerja di pabrik ini, tapi saya hanya bisa berbaring. Kira-kira diterima apa ditolak? Siapa punya perusahaan kalau ada yang melamar berbaring lalu diterima? Tidak ada. Tapi orang sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Pahalanya lebih banyak, pekerjaannya ringan. Mencari dunia sengsaranya mesti, keuntungannya masih diperkirakan. Punya harta yang banyak, keuntungan yang banyak, tidak bisa dinikmati semuanya. Punya keuntungan yang banyak, dipinjam, tidak kembali. Dihutang, tidak dibayar. Orang mencari pahala, siapa yang bisa mencuri pahala? Siapa yang mau pinjam pahala? Tidak ada. Inilah Allah memberikan penjelasan. Walal akhiratu khairul lak.

0: minal ula. Akhiratmu itu harus kamu kejarkan itu lebih baik daripada duniamu ini. Ya. Jadi Allah menjelaskan innama al-usri yusra, ya, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudian. Dari situlah Nabi Ibrahim alaihissalam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi yaitu wa taraknahu alaihi fil akhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Nabi Ibrahim ini untuk panutan orang-orang sesudahnya. Itu jadi panutan alaihi fil akhirin, untuk jadi panutan berikutnya. Yang dapat diambil kesimpulan kaum muslimin, perjuangan dakwah tauhid ini memang perlu melewati duri-duri. Ya. Mesti ada tantangan. Tapi tantangan yang menghadapi kita masih jauh dibandingkan dengan tantangannya musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya sendiri musuhi, bahkan juga sampai dibakar. Tapi beliau tidak menyerah. Saya yakin Allah akan menolong. Inilah prinsip. Padahal umurnya Nabi Ibrahim lebih tua dari itu, 200-an tahun. Kita umur tidak sampai seperti itu. Kesabaran para anbiya dahulu, inilah menjadi panutan kita agar kita tidak terlalu tomak dalam masalah urusan dunia. Oleh karena itu, kalau dia dalam perjuangan ini perlu, yaitu dua, perlu kesungguhan, yang nomor dua perlu kesabaran. Kesungguhan untuk menuntut ilmu, kesungguhan beramal soleh, kesungguhan untuk menjauhi larangan Allah, kesungguhan untuk berdakwah, kemudian bersabar. Karena Allah telah berfirman, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaituhum syai'a. Kalau engkau wahai orang beriman mau bersabar, kita disuruh bersabar kaum muslimin karena musibah itu ada. Sebelum kita disuruh bersabar, para anbiya disuruh bersabar. Bahkan musibah yang menimpa pada para anbiya lebih banyak daripada diri kita. Bayangkan beliau pernah satu bulan gak bisa masak karena tidak ada yang dimakan. Aisyah mengatakan masa biya Rasulullah SAW salah satu ayamin bi khubsin. Belum pernah beliau itu kenyang 3 hari berturut-turut dengan roti. Kita ini pagi hari nasi, siang hari nasi, sore nasi. Nasi pagi gak mau dimakan untuk sorenya karena sudah dingin. Tetapi orang dulu kaum muslimin, karena kuatnya ghadaul qulub, mayat keiman mengalahkan nikmatnya urusan dunia. Oleh karena itu beliau mengatakan di dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada khalawatul iman. Ada 3 perkara. Barang siapa memiliki 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Ia mengalahkan manisnya makanan, yang itu kadang-kadang memadorotkan fisik kita. Yang mengalahkan gurihnya kelapa yang kadang-kadang menambah kolesterol kita. Yang mengalahkan nikmatnya kacang-kacang yang kadang-kadang membuat yaitu asam urat kita meningkat. Tapi manisnya iman tidak membahayakan fisik, bahkan menyebabkan jiwa. Di antaranya yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwa. Jika Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai daripada mencintai selain keduanya. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berharap punya anak, dicintai anak ini, dan anak yang baik sekali, satu-satunya anak. Subhanallah, Allah Ta'ala menguji. Ternyata berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam penggantinya di akhirat lebih banyak daripada kesenangan dunia, dikorbankan. Ternyata Allah Ta'ala menolong setelah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah perjuangannya. Maka Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu mau bersabar dan takwa, la yadurrukum kaituhum syai'a. Maka semua tipu daya manusia tidak akan bisa mengalahkan diri. Oleh karena itu kita hendaknya mohon kepada Allah Ta'ala bersabar. Dalam surat Al-Baqarah 250, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Allah, afrigh alaina, tuangkan kepada kami yaitu as-sabra, kesabaran, sabra. Ya, kita disuruh bersabar karena ada musibah. Mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami ini kesabaran. Wasabbit aqdamana, ya Allah teguhkan tauhid kami, teguhkan iman kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami dari huru-haranya orang kufar. Senantiasa kita kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janjinya Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Kapan ditolong Nabi Ibrahim alaihi salam? Awalnya tidak, pertengahnya tidak, terakhir mendapatkan kemenangan. Di perjuangan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan. Keberhasilan setelah diperoleh dari kesengsaraan. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana seharusnya kita bersikap jika keluarga besar bersepakat untuk sumbangan membangun bangunan di makam gitu ya, makam nenek gitu ya. Kicing tidak boleh. Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat Ali, la tada qabran musarrifan illa sawaitahu. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu biarkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Wasiat apapun walaupun orang tua, tatkala wasiat itu melanggar hukum Allah Ta'ala tidak boleh ditaati. Karena yang menghisab kita bukan orang tua, yang menghisab kita itu Allah. Makanya ada ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua orang tuamu memaksa kamu, lah ini memaksa, jahada, memaksa kamu untuk berbuat syirik, jenis syirik termasuk juga ini, maka jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah kamu dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Ya, karena ada hadis, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati siapapun manusia yang mengajak kepada kemaksiatan, walaupun itu orang tua sendiri. Bagaimana selain orang tua? Karena yang menghisab kita bukan orang tua. Dimarahi oleh orang tua tidaklah yaitu memadzarkan diri kita, tapi kalau marahnya Allah Ta'ala, siapa yang bisa meredam marahnya Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membedakan mimpi, mimpi apa ini, itu dari Allah datangnya atau dari setan? Kalau mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi saya besok mau menyumbang anak yatim 10. Oh, ini bagus. Mimpi ini apa itu, masjid itu saya akan belikan keramik, agak belikan kanan, bagus. Tapi kalau mimpi menggorok lehernya sendiri, jelek, jangan cerita. Cukup kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimpi dikejar ular, jangan cerita. Mimpi telanjang jalan ke sana kemari, jangan cerita, itu bisikan syaitan. Ya, kalau mimpi ya mimpi baik ya, mimpi menuntut ilmu, mimpi sholat jamaah bagus. Kalau kita mimpi baik boleh bercerita kepada orang yang senang dengan kita. Tapi kalau orang itu sudah benci kepada kita tidak boleh kita yaitu bercerita, karena akan menjadi fitnah. Tapi mimpi buruk kepada siapapun kita tidak boleh bercerita, karena itu was-was syaitan, dan kita cukup membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ngigau ya, wah ada orang yang menghisap kita, mau nyakar ya, yaitu cakarnya 1 meter memang, kita upayakan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita sudah bersuara agak keras maka bangun, maka jangan tidur dulu. Kalau bisa kita ambil air wudu, sholat sampai sadar betul ya, makanya kita ya, lalu baru kita tidur. Oleh karena itu sebelum tidur, supaya kita ini tidak mimpi yang jelek, kita serahkan diri kita pada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku arahkan wajahku ini kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, aku letakkan punggungku ini karenamu ya Allah. Kita serahkan semuanya, dan kita membaca ta'awud, a'udzu billahi, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu wallahu ahad, kita usapkan dari atas ini sampai, nah kita tiap dulu lalu membaca ayatnya, lalu kita usapkan semuanya 3 kali, dan kalau bisa membaca ayat kursi dengan difahami maknanya, insya Allah selamat kita, terutama orang yang ketika dengki dengan seseorang. Karena sihir datangnya malam hari, makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelapnya malam gulita. Apakah benar saat Nabi Ismail atau akan disembelih berumur 7 tahun? Betul. Lihat keterangan dari Abdurrahman bin Asr Sa'di. Dia tafsir. Jadi mana apabila sampai kepada umur yang bisa berusaha dengan ayah, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Keterangan demikian di antara umurnya 7 tahun kurang lebihnya. Karena saya mendengar salah satu ustaz tentang sirah nabawiyah bahwa Nabi Ismail sudah diangkat sebagai nabi, yaitu berumur setelah 40 tahun saat hendak disembelih, wallahu a'lam. Yang jelas yaitu keterangan dari itu demikian, wallahu balagh sa'ya. Mohon penjelasan tentang gempa di Lombok. Yang diminta penjelasannya apa ini? Ujian atau azab? Azab untuk orang musyrik, azab untuk orang kufar, maka kafar penebus dosa untuk orang beriman. Dan musibah itu karena perbuatan manusia. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kepadamu melainkan karena perbuatan dosamu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi itu beriman dan takwa, maka akan kami turunkan rezeki dari langit dan bumi. Tapi manusia itu banyak yang dusta, sehingga kami azab karena perbuatan dosa mereka. Ini penyebabnya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah mengadab orang berbuat dosa, orang tidak berbuat dosa kena pula, karena ini hukuman di dunia. Tidak mungkin banjir lalu yang kena banjir orang kafir seorang muslim, tidak. Ini hukum dunia. Tapi besok di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya, nah, sesuai dengan amalnya. Jadi di situ azab untuk orang kafir. Makanya banyak beberapa daerah yang digunakan untuk kemaksiatan, Allah Ta'ala menguji dengan getaran, ya. Itu belum idza zulzilatil ardu zilzal, itu masih bergoncangannya 1 menit, 2 menit. Begitu kehancuran. Dan siapa di antara pakar, ya, teknologi yang lain bisa membendung? Tidak bisa. Dan ini peringatan untuk orang-orang yang beriman. Begitu kebesaran kekuasaan Allah. Ketika Allah Ta'ala berkehendak, tidak satu pun manusia yang pandai membuat jalan tol, yang lainnya bisa menolaknya. Ini menunjukkan kita harus takut siksaan Allah Ta'ala. Dan supaya menjadi pelajaran, Allah Ta'ala tidak menghancurkan suatu kaum, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan menghukum manusia sehingga Allah Ta'ala mengutus utusan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi kamu wahai Nabi Muhammad mendakwai mereka, aku tidak menghukum mereka. Ini perlunya ada orang yang berdakwah, ada orang punya menasihati yang banyak, sehingga untuk peringatan bagi mereka, karena dengan adanya nasihat meredam menangguhkan siksaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kemarin saya kurban, apa boleh saya sumbangkan buat almarhumah ayat ayah dan saudara, apa nyampe? Paling bisa kurban itu lain dengan sedekah. Kalau korban, maka apa katanya beliau? Allahumma bismillah, Allahu akbar, hadza anni wa an a'ilati wa man lam yughdhi min ummati. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah, ini korbanku dan korban kerabatku dan umatku yang belum bisa korban. Keutamaan berkorban. Kalau kita sholat, tidak mungkin apa itu pahalanya akan dibagi-bagi. Menamilah sholikan fali nafsi, orang beramal selalu untuk dirinya, tapi kurban subhanallah. Satu rumah yang kurban satu kali 51, maka dah kamu aku akan kamu sebutkan. Ini kurban saya, kurban kalian, kurban ini cucu saya, ini kakek nenek saya pulih. Karena Allah Ta'ala maha kaya. Inilah keutamaan kurban. Dan itu satu tahun hanya berulang 4 hari. Dan ini waktunya sudah habis. Jadi sampaikan ada dalilnya. Cuma kalau orang tuanya kafir, tidaklah sampai kepadanya. Karena syarat diterimanya amal, diantaranya orang yang muslim, ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga mengikuti sunnah. Apakah anak mempunyai kewajiban untuk mengingatkan orang tuanya agar lebih taat kepada Allah? Ya wajib. Ba'andir asyirat akal akrab. Nabi Ibrahim kan punya bapak. Bapaknya nasihati, ya abadi, lima tak butuh mala yasma' wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Wahai, yaitu bapakku, dipanggil ya bapakku. Mengapa ini patung yang ada mata enggak bisa melihat, punya kuping enggak bisa mendengar, lalu ayahku menyembah berdoa dan tidak bisa menolak ya musibah yang menimpa kepada ayahku. Jadi kalau kita, orang tua kita punya azimat, diberitahu, "Pak, ini azimat untuk apa?" Tanya dulu dengan bahasa yang halus. "Ini untuk menolak bala." Berarti kalau disobek, dia enggak bisa melawan, diberitahu. "Kenapa pergi ke kuburan, bapakku?" Wong kalau kita mendoakan orang mati, Allah itu mendengar, enggak perlu kita datang ke sana. Wong saya minta di sana, orang mati pun enggak bisa diminta. Wong anak kita kalau sudah umur 4 tahun, 5 tahun, ayah yang meninggal tidaklah menangis minta uang kepada ayah yang telah mati, tetapi meminta pada ibunya masih hidup. Dinasihati. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita sudah yaitu lepas dari tanggung jawab. Karena Allah mengatakan wa andir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian bersama guru kita Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC rahimahullah ta'ala. Perjuangan butuh pengorbanan. Mudah-mudahan kajian yang baru saja kita dengarkan mengalirkan pahala amal jariah atas ilmu yang beliau sampaikannya semasa hidupnya. Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullah ta'ala yang bertema perjuangan butuh pengorbanan. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, di studio kami menunjukkan pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut ke ya beberapa jeda dan juga tilawah berikutnya, kita bacakan dulu ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, untuk kajian besok ada kajian ba'da subuh dan juga ada kajian yang lain ya. Ada kajian khusus muslimah juga dari Masjid Jami Abu Darda. Untuk besok kajian rutin di Masjid Jami Abu Darda, kajian khusus muslimah majelis taklim Senin pagi sekitar pukul 9 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Besok pagi yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala dengan pembahasan kitab Rasail Tahammul, ya dengan pembahasan kitab Rasail Tahammul Mar'ah. Ya, kitab Rasail Tahammul Mar'ah. Besok adalah pertemuan yang ke-11. Silakan antuna hadir besok jamaah kaum muslimah majelis taklim untuk ibu-ibu setiap Senin pagi sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Yang mengisi kajian besok pagi adalah Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Rasail Tahammul Mar'ah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia informasi kajian khusus muslimah besok pagi di Masjid Jami Abu Darda. Masjid Jami Abu Darda yang berlamat di Jalan Merak Sakti atau Jalan HR Subrantas, Panam, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, kajian besok ada juga kajian ba'da subuh. Yang pertama kita bacakan dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin yang dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala, Syarah Kitab Sunan An-Nasai Jilid yang kedua. Kajian ini setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi ba'da subuh kajian ini akan beliau lanjutkan. Masih materi kitab yang ke-24. Kitab Manasik Haji. Pembahasan besok insyaallah dimulai pada bab yang ke-155, hadis-hadis tentang alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari-lari kecil di seputaran Ka'bah. Kemudian bab yang ke-156, hadis-hadis tentang mengusap dua rukun pada setiap putaran tawaf. Bab yang ke-157, hadis-hadis tentang mengusap dengan tangan dua rukun Yamani. Bab yang ke-158, hadis-hadis tentang tidak mengusap dua rukun yang lain. Kemudian bab yang ke-159, hadis-hadis tentang mengusap rukun dengan tongkat. Ya, mengusap rukun dengan tongkat. Baik, itu dia untuk pembahasan besok. Insya Allah apabila waktu memungkinkan beliau akan menyampaikannya mulai dari bab yang ke-155 sampai bab yang ke-159 dari kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari materi Syarah Kitab Sunan An-Nasai Jilid yang kedua bersama Abu Nuaim Dr. Asbar Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Baik, itu dia informasi dari pengurus Masjid Raudatul Jannah atau RJ Jalan Nangka atau Jalan Tuang, Kota Musai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin besok di Musola Al-Hidayah, kajian ya kitab tafsir Al-Quran. Besok pagi Senin ba'da subuh ada kajian tafsir Al-Quran. Mari jamaah Musola Al-Hidayah duduk sejenak bersama Al-Quran. Tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi Senin ba'da subuh di Musola Al-Hidayah yang berlamat Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Dari Musola Al-Hidayah kita beralih ke informasi besok kajian rutin ba'da subuh. Kajian rutin besok pagi ba'da subuh bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah LCMA Hafizahullah Ta'ala, Syarah Kitab Sunan Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, informasi untuk besok Senin ba'da subuh kajian Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri Hafizahullah Ta'ala, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, demikian informasi kajian rutin besok pagi Senin ba'da subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit berlamat Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, demikian itu dia informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk pengurus masjid, pengurus musola, atau pengurus kajian ya. Mudah-mudahan bisa kita hadiri dan semua kajian-kajian tersebut berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang belum mendapatkan informasi ataupun terlambat tadi mendengarkan info yang sudah Anda bacakan, silakan dilihat di kolom info kajian di aplikasi kami di Radio Hidayah Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan di-download gratis di Google Play Store. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat. Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dzunubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara' kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
2: Inilah jalanku yang lurus.
4: Itulah sunnah beliau.
2: Itulah sunnah beliau.
6: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
5: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
2: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
4: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
6: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
2: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
6: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
2: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
6: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
4: Itu ya patokannya. Selesai itu. Kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
2: Tapi buktinya mana?
4: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
2: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu. Ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam. Berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku. Celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lambat di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nah, bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an fil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang telah dijamin oleh hadis ini.
2: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: antara ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam,

0: tawkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir, Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak

0: semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Azkarun naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مُؤْوِيكَ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

tuh, Den, Den, Den.

0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba hendaknya didasari atas dasar ilmu, hendaknya didasari atas dasar ilmu sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya tentang beliau meletakkan sebuah bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan ya dan lalui dan seterusnya, harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia, harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu. Ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, berkata, ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan la yabi' fi suqina illa alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu ya apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir ala sa'alu id lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada yang menyamainya segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa ya, "Kafa bil ilmi syarafan." An yadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal. Ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Ya. Nah, dan sebaliknya waliyazubillah wa kafa bil jahli dhamma, cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek, bodoh dalam segala hal ya, kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya sampai kapan kita harus menuntut ilmu Ustaz, maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insya Allah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, ndak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa semangat mereka, luar biasa. Yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha' bin Abi Rabah, murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sana ma kharaja firashi min al-haram. 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira? Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram, min ajli talabil ilmi. hanya untuk menuntut ilmu 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar la yufti fil mausim illa Atha'. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji, enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha'. Saking dipercaya, subhanallah, ya. Beliau yang pernah berkata majlisu ilmin wahidin, ya. Majlisu ilmin wahid tu yukaffir 70 majlisan min majalisil lahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab diputus apanya, dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majelis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majelis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majelis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha' bin Abi Rabah tadi, subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia, dia pergi. Datang, ya, ke rumahnya Atha' bin Abi Rabah. Ternyata di rumahnya Atha' bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan minta fatwa, ya, karena dia adalah pejabat, ya, raja khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Khudh dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan, ambil antrianmu, ya. Kau ngantri, ya, sama manusia, ngantri. Kemudian apa? Subhanallah. Betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan, maka diberikan fatwa oleh Atha' bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar, kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya. Seraya berkata, "Ya bunayya, wa ya abnai, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul fa inni ma dzalaltu li ahadin illa li hadzal rajul." Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu wahai anak-anakku. Makanya kalau kita lihat perjalanan orang salaf terdahulu, subhanallah, dalam menuntut ilmu penderitaan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah apa? Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad, ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius, maka apa kata beliau? Ya, kepada murid-muridnya, "Antum talabatu ilm? Serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilm?" Emang ilmu itu dituntut seperti ini, ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut, ya? Apa kata siapa? Atha' bin Abi, apa kata Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi? "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Demi Allah, aku mengenal seorang laki-laki. Padahal yang dia maksud dirinya adalah, ya, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Aku mengenal seorang laki-laki, ya? Ya, tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysh illa waraqil kurumb. Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, wa ba'a ghayra marratin sarawilahu, ya, liyashtari biha al-kaghir. Dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang, yaitu apa seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin ya menggenjot ya apa himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tau aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku udhu quli hadha wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه

0: هدايا اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا وانصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقدير عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita benar-benar harus merasakan bahwa kesempatan di majelis ilmu adalah nikmat yang meninggalkan PR yang bernama rasa syukur dan mengharuskan kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjalani proses kajian dengan benar dan dengan ikhlas dan mendapatkan ilmu nafi. Dan kita juga harus terus meyakini bahwa manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hidayah taufik itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah berikan hidayah taufik, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang Allah tidak berikan hidayah dan Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah pada dirinya. Dan kita minta kepada Allah dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan kajian rutin kita dan kita berada di penghujung pembahasan tentang bab sabar. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tentang kesabaran, dan beliau ulama sekaligus khalifah, atau ulama dan pernah menjadi khalifah. Dan di level itu seseorang butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Beliau pernah menyampaikan, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanaha as-sabr illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu minhu." Beliau menyampaikan bahwa tidaklah ada satupun kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi tidaklah ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, lalu Allah ambil nikmat tersebut. Allah ambil nikmat tersebut. Fa'adahu makanaha sabar. Namun Allah kasih taufik kepada dia untuk bisa bersabar. Jadi Allah ganti dengan kesabaran. Allah kasih taufik dia bisa sabar. Apa yang terjadi? Kata Umar bin Abdul Aziz, illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu minhu. Maka yang Allah berikan atau pengganti Allah berikan itu lebih baik daripada kenikmatan yang Allah cabut dan Allah ambil itu. Kenikmatan yang Allah cabut dan Allah ambil tersebut. Dan ini kaidah besar. Ada yang bisa ulang gak? Di belakang. Atau di lini tengah. Gak ada.

0: Iya, masya Allah. Tentu. Akhwat, ada yang bisa ulang nggak?
1: Bismillah, kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah ada satupun kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, lalu diambil nikmat tersebut dan diganti dengan sebuah kesabaran. Dan kesabaran ini lebih baik dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah cabut dan ambil.
0: Oke. Syukur, terima kasih. Oke, siapa yang bisa kasih contoh? Ya. Enggak contoh sehari-hari aja.
2: Misalnya kalau kita ditolak mereka akhwat, kita bersabar
0: kenapa
2: karena Allah.
0: Kenapa langsung ditolak wanita?
2: Kita bersabar terus enggak dumel, terus berusaha lagi nyari pasangan. Insya Allah Allah akan, dengan keyakinan insya Allah Allah akan ganti, Ustaz. Baik.
0: Ini contoh atau menghibur diri sendiri?
2: Contoh.
0: Apa?
2: Contoh.
0: Ya. Ya kenapa?
2: Tinggal meninggal anak itu, Ustaz. Pasti suatu saat Allah akan, kalau kita bersabar terus tidak, tapi mencaci maki takdir, insya Allah pasti Allah ganti di kemudian hari gitu. Misalnya, kalau ditinggal meninggal orang yang kita
0: anak,
2: kita
0: sudah punya anak berapa
2: kita gitu meninggal, terus kita
0: antum sudah punya anak berapa?
2: Hah?
0: Sudah punya anak berapa?
2: Baru satu, Ustaz.
0: Anak baru satu.
2: Alhamdulillah.
0: Enggak. Oke, makasih Jazul. Kasih dulu hadiah. Alhamdulillah. Udah. Sudah ditolak. Ada yang bisa kasih contoh lain?
3: Oke, bismillah. Kalau contoh yang sehari-hari ya, Seth.
0: Iya, sehari-hari.
3: Saya sering
0: sehari-hari boleh, mingguan boleh, bulanan juga boleh, terserah antum.
3: Terima kasih banyak, Ustaz. Kalau yang sehari-hari yang saya alami itu, Ustaz, ketika kita macet-macetan di tol atau di tempat ramaian yang emang itu tuh emang harus penuh dengan kesabaran ketika kita mengendarain kendaraan, dan ketika kita sabar terhadap apa yang ada di tempat saat itu, Allah akan ngasih kita kekuatan berupa ya kenikmatan untuk menikmati perjalanan di kiri kanan kita yang sebelumnya kita tuh selalu apa ya ngelewatin, tapi kita nggak sadar bahwa di situ oh ada rumah orang, oh ada kucing gitu, oh, ada ya pokoknya gitu. Jadi kita di sisi lain kita dapat taufik dari Allah bahwa banyak loh kenikmatan yang udah Allah berikan gitu dengan kemacetan itu gitu. Barakulofik, mungkin kayak gitu, Seth.
0: Macet. Allah alam. Terus kita sabar. Terus kita nengok ke kanan. Ternyata ada rumah orang. Maka saat kita melihat rumah orang itu lebih, itu nikmat yang lebih baik. Gimana sih?
3: Mungkin.
0: Nah, itu rumahnya siapa? Nggak bawa.
3: Mungkin rumah orang kaya yang kita
0: rumah
3: gak tahu
0: kaya.
3: Gitu, kayaknya bisa tuh gitu kan.
0: Kenapa harus rumah orang kaya? Kalau rumah orang miskin gak nikmat.
3: Mungkin bisa.
0: Bisa ini juga. Ya.
3: Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari-hari antum agak berat masalahnya. Aku tak ada contoh yang bisa diberikan? Gak ada. Aku hidupnya gak pernah kena musibah kayaknya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum jami'an. Contohnya misalnya sepasang suami istri yang kehilangan anaknya, Ustaz. Misalnya keguguran atau Allah wafatkan anaknya sebelum dewasa. Kemudian Allah berikan kesabaran kepada sepasang suami istri tersebut dengan berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah akan mengganti anak tersebut dengan anak yang lebih diridhoi dari sisinya. maka kesabaran dan husnuzon itu lebih baik di sisi Allah untuk mereka berdua.
0: Oke, okay. Ada yang lain? Tentu.
4: Assalamualaikum. Mungkin contohnya seperti misalnya ada orang dia memiliki harta dan kekayaan atau jabatan.
0: Kenapa?
4: Misalnya ada orang dia punya harta, kekayaan dan jabatan. Terus mungkin Allah uji dan Allah kasih musibah, kekayaannya hilang atau dia jabatannya hilang. Lalu dia bersabar. Kesabaran itu adalah nikmat yang Allah berikan yang lebih baik dari nikmat yang Allah ambil sebelumnya.
0: Jabaran terakhir itu apa?
4: Saya developer.
0: Apa yang tadi punya anak nggak? Udah punya anak belum? Yang tadi jawab. Udah pulang ya dia. Habis jawab pulang.
1: Belum Ustaz, belum menikah.
0: Udah punya anak?
1: Belum Ustaz, belum menikah. Ya.
0: Makanya lugas jawabannya tadi. Gini loh jamaah. Jadi biar makasih banyak semuanya atas apa? Atas partisipasinya. Masya Allah. Jadi poinnya adalah ketika Allah kasih kita kenikmatan, misalnya di hari-hari ini contohnya yang menjadi momok bagi banyak kita pekerjaan misalnya. Lalu Allah ambil nikmat itu. Gitu. Kita kena lay off misalnya. Kita kena PHK. Lalu kita sabar. Artinya Allah kasih kita taufik untuk bisa sabar. Nah, maksud dari Umar bin Abdul Aziz itu titik sampai di sini. Jadi sebatas, atau bukan sebatas ya, ketika Allah kasih kita kesabaran menghadapi kenyataan kita di layoff atau kita di bebas tugaskan atau kita di PHK, itu lebih baik daripada pekerjaan tersebut. Yang pekan lalu kita masih memilikinya gitu loh. Yang pekan lalu kita masih punya karena kita di layoff pekan ini misalnya. Gitu. Kalau pakai contoh tadi ditolak, ketika hadirin maju ke seorang wanita lalu ditolak, lalu hadirin sabar, sabarnya hadirin lebih baik daripada itu, gitu loh. Jadi begitu hadirin sabar, WA, aku sudah menemukan yang lebih baik dari dirimu. Masya Allah. Itu mah bukan sabar, itu balas dendam gitu. Itu lebih baik daripada rencana pernikahan itu sendiri gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, ini belum bicara Allah ganti dengan sosok yang lain, belum sampai sisi, belum sampai titik itu, belum Allah ganti ke perusahaan yang lain, enggak. Baru sebatas Allah kasih kita kesabaran, itu lebih baik daripada nikmat yang sebelumnya kita punya. Misalnya kita kehilangan apa? Sendal gitu. Pernah kehilangan sendal enggak? Banyak loh. Dan sendal. Gimana perasaannya? Hah? Yang jujur lah, kita udah belajar. Hah? Perasaannya tergantung sendal mana yang hilang. Gitu. Kalau sendal jepit, qadarullah masyafa'al, masyaallah. Alhamdulillah. Nah, terlepas sendal apapun yang hilang, berapapun harga sendal itu, karena misalnya sendal hadirin bagus, mengikuti sabda Nabi SAW, innallaha jamilu hibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan selama tidak haram. Hadis itu kan jawaban dari pertanyaan apa? Ya Rasulullah, apakah termasuk dari kesombongan seseorang yang menyukai memakai pakaian yang bagus dan alas kaki yang bagus, sendal yang bagus dan sepatu yang bagus? Dan Nabi SAW menjawab apa? Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Artinya justru itu positif. Itu bukan termasuk kesombongan. Sombong itu, kata Nabi SAW, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ketika hadirin kehilangan sendal, walaupun sendalnya bagus, mahal, karena hadirin beli dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW dan ingin dicintai oleh Allah, hilang. Gitu loh. Gimana perasaannya? Sendal bagus berapa harganya? 5 juta. Gimana? Punya sendal 5 juta hilang gitu loh. Maka lalu hadirin dikasih taufik untuk sabar. Nah, sabarnya hadirin itu lebih baik daripada sendal 5 juta itu. Itu poin. Keseharian. Bubaran kajian masih kena macet gak untuk keluar? Ke luar area lingkungan. Masih ya? Gitu. Dan gara-gara, lalu gimana? Sikapnya apa kalau macet? Hah? Udah lapar gitu loh. Udah janjian makan di rumah makan tertentu atau restoran tertentu atau ingin ngubar sesuatu lagi, gara-gara macet itu akhirnya cancel, akhirnya terlambat makan, akhirnya restorannya keburu tutup. Nah, sabarnya kita itu ketika lo kasih taufik kesabaran, stagnan gitu terus sabar, itu lebih baik daripada tadi, plan kita semua itu. Baru kita dapat voucher gitu loh. Udah apa gratis, gak dapat semua, hilang udah. Tapi kita sabar, itu lebih baik daripada itu semua. Nah itu loh gitu loh. Terus apa lagi katanya? Yang simpel-simpel dulu, hadirin, jangan langsung anak meninggal. Susah itu loh, apalagi yang bicara belum pernah punya anak, itu nggak, benar-benar nggak mudah. Atau jangan jabatan hilang dulu gitu loh, itu tapi benar, tapi maksudnya bertahap gitu loh hadirin. Karena kita bicara, nggak usah bicara jabatan, anak meninggal, sendal hilang aja kesel nggak? Terus jujur aja nih, ya. Apa jujur li kesel nggak tuh? Hah? Kesel. Apalagi kalau diambil cuma satu gitu, tambah sebelah yang diambil cuma yang kanan, ini maksudnya apa ini? Itu kesel kita itu loh. Artinya, nah, kekesalan kita yang spontanitas dan membuat kita lupa sejenak materi kajian atau keterangan para ulama seperti Umar bin Aziz, itu menunjukkan sabar itu susah. Sabar itu susah. Sabar itu susah. Itu poin. Nah, mulailah dari situ-situ dulu gitu, bertahap. Bertahap. Ya kalau kayak hadirin lari ya mulai lari 1 kilo dulu lah. Jangan langsung 42 kilo jamaah. Repot kita ini. Walaupun lari 42 kilo itu juga bener misalnya gitu. Tapi bertahap dulu. Misalnya ada cekcok suami istri yang gara-gara hal-hal apa, hal-hal receh gitu loh jamaah. Suami habis mandi taruh handuk di kursi. Udah naik level, bukan di tempat tidur lagi. Sekarang udah di kursi ruang tamu misalnya. Istri sabar. Itu aja sabar kayak gitu gimana ibu-ibu? Susah apa enggak? Masya Allah. Diamnya wanita itu artinya setuju itu kalau belum nikah. Ini contoh rumah tangga. Ini berarti sesuatu jamaah sekalian. Jadi intinya hal-hal yang sesederhana atau keseharian aja itu susah banget. Tapi kita harus mulai didik diri kita. Bahwa yang kita ributkan itu nilainya di bawah kesabaran yang Allah kasih ke kita. Yang ditawarkan ke kita. Tapi kita gak mau ambil. Jadi ketika kita meledak-ledak, kita marah-marah, itu berarti kita memilih sesuatu yang lebih rendah. Dan meninggalkan yang lebih tinggi. Nah itulah manusia. Jadi selalu ingat, ketika kita ingin meledak atau kita ingin marah dan lain sebagainya, ingat nikmat atau kesabaran yang Allah tawarkan kepada kita itu nilainya lebih tinggi daripada nikmat yang hilang. Nikmat yang hilang itu poin. Duit kita 5 juta dibawa kabur temen. Kesel gak? Enggak. Masya Allah. Kesel. Kita maunya udah maki-maki, marah-marah. Ingat, sabar. Bu 5 juta itu jauh lebih rendah dibanding kesabaran yang Allah tawarkan kepada kita. Jelaskan kepada kita. Nah ini yang harusnya kita, makanya minta terus pertolongan kepada Allah. Itu poin. Hadirin kalau pulang capek, belum makan, habis dimarahin bos, lalu kena macet 3 jam, enaknya begitu sampai rumah, dapat apa dari istri? Kayaknya udah gak bisa mikir ya kalau berat kayak tadi ya. Macet 3 jam, capek, belum makan, dimarahin sama bos. Berharap apa sih? Indomie. Dan yang ngomong anak SMA. Ya gimana? Gak ngerti ini loh. Makanya pesannya Indomie. Makanya antum setuju gak pesan Indomie? Gak ada yang setuju ini loh. Yang udah berumah tangga gak ada yang setuju. Oke, yang udah berumah tangga buktikan. Pesan apa? Hah? Nasi Padang. Enggak, enaknya pulang ke rumah tuh dicium tangannya. Terus apa lagi? Dipeluk. Terus apa? Diselimuti. Ini janjian dapat wahyu ini loh. Enggak boleh. Wahyu dari kajian itu loh, belajar Al-Quranul Karim, sunnah Nabi saya. Wah ini kan wahyu Al-Quranul Karim, bukan ke gua Hiro, jangan.